0: Indonesia segera dilaksanakan. Sedangkan golongan tua mendorong pelaksanaan Prokwaya Ahmad H-45.
1: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah,

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi, bro.
2: Assalamualaikum, semangat pagi, Besti. Hari ini ditemenin Chandra dulu ya. Sampai nanti jam 8 kita seru-seruan asik-asikan di Madu Jeli. Mainkan DJ-nya enak sekali. Persembahan spesial dari Susu Kambing Etawa.

ya, jangan lupa pada minum cucu kambing etawa dulu biar pada sehat semuanya ya besti. Kalau sudah punya diminum, kalau belum punya OTW gasken, datang ke Radio Tri Rama Jaringan. Atau mau dianterin, bisa hubungi call center di 0831 760 600.

08 12 12 12 93 10 ya Besti. Kamu boleh SMS, boleh juga WhatsApp. Nanti Chandra sapa-sapain kamu. Cuma kalau di TikTok belum dulu ya, nanti aja di pasar goyang ya Besti ya.

Ayo Besti minum cucu kambing etawa dulu biar makin sehat. Biar nanti atau besok kalau diajakin goyang-goyang lagi, goyang asoy bareng sama madu jelly udah siap ya. Tulangnya udah kuat, Chan. Persendian udah kuat, gak nyeri-nyeri lagi, Chandra.

bisa kalau tidak dibesarkan ini volumenya, Besti. Ayo digedein volumenya, Besti. Ayo kita bikin horak suasana pagi. Kita bikin horak lagi suasana pagi. Jangan lupa ya, Besti. Hari Sabtu besok kita mulai roadshow. Oh, roadshow bareng sama Bunda Mita. Ini konsultan herbal dari Solo, Jawa Tengah, Besti. Tanggal 29 kita mulai dari Radio Inovasi dulu di Lampung Tengah. Kamu OTW ya, Besti. Lanjut lagi tanggal 30 nanti kita ketemunya di rumah makan Rowo Ireng di SB8. Besti datang ya. Nanti bisa cek kesehatan, bisa konsultasi bareng sama konsultan herbal kita, Besti. Jauh banget loh, kita datangkan dari Solo, Jawa Tengah. Setahun cuma 2 kali, Besti. Nah, ini ada kesempatan, Besti bisa ketemu, nanti bisa curhat-curhat seputar keluhan kesehatan tubuh kamu. Ada lagi, tanggal 31 kita langsung OTW. 31 itu hari Senin ke Radio Kanza. Ya, Bes, Radio Kanza kamu langsung OTW gas kan di belakang kantor MWCNU di Talang Sari 1 Tridatu Lampung Timur. Asai. Tanggal satunya langsung hari Selasanya di OTW-kan saja untuk warga-warga Metro Kibang. Warga Metro nanti bisa ke Metro Kibang aja ya, ke Margo Toto di Tugu Jagung, Besti. Nanti kita ada di tempat biasa di Tugu Jagung, di Ruko Tugu Jagung itu. Ih, enak banget nyarinya kan. Nanti kamu datang bisa konsultasi bareng sama Bunda Mita. Nanti juga bisa dapetin promo spesial, soalnya masih masuk di bulan Agustus. Mau dapetin susu kambingnya Tawa yang ada bonusnya 200.000 aja, dapat 3 ada Etawashi. Tapi kalau pengen cari susu kambing yang lain juga pasti dong ya, lengkap. Lengkap selengkap-lengkapnya dibawain buat kamu, Besti. Manusia ini kehilanganmu. Jangan sampai kamu gak datang, aduh sayang banget. Ini kesempatan yang cuma sehari aja di lokasi-lokasi yang sudah Chandra sebutin tadi, Besti. Kamu datang ya, Bes. Aduh, hari Sabtu besok kita mulai sampai hari Senin besok cuma 4 hari aja. Gas, kamu persiapkan diri untuk datang cek kesehatan, konsultasi bareng sama konsultan kita ya. Nanti kamu kalau pengin dapetin Zika 26 juga siap, ready bosku. Ada etabes, etabos, etamet, etako lengkap. Siap dibawain buat kamu, bestiku. Yang penting mah kamunya sehat selalu. Pokoknya kita usahakan untuk produknya selalu ready stock. Jadi biar besti-besti semuanya bisa mendapatkan manfaat kesehatan dari susu kambing yang tawa kita, besti.

sehat? Kabar baik buat kamu yang punya keluhan nyeri sendi, asam urat tinggi, kebas dan kesemutan, syaraf kejepit, sakit pinggang dan pegal lindu. Sekarang, keluarga sehat tidak usah khawatir. Ada susu kambing Etamed, varian terbaru dari Etabes. Etamed adalah susu kambing herbal yang diformulasikan khusus untuk membantu menjaga kesehatan tulang dan sendi. Dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing etawa yang bermanfaat untuk membantu permasalahan tulang dan sendi Anda. Nah, untuk warga sehat yang ingin terbantu masalah tulang dan sendinya, bisa langsung konsumsi secara rutin susu kambing Etamed. Jadi, jangan ditunda dan tunggu sampai parah. Atasi permasalahan tulang dan sendi dengan susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

semuanya. Saatnya Keluarga Sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa

0: Visualisasi Darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya Sarjana Farmasi, Konsultan Solo Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo Jawa Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Tri Rama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Tri Rama FMnet. Catat jadwalnya.
2: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, berlokasi di Rumah Makan Rowo Irang. Alamat Jalan Raya Sebuti Banyak, Tanjung Harapan, Kecamatan Sebuti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung, Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Tri Rama FMnet.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit di bagian tengkuk atau sering merasakan sakit di bagian dada? Awas, bisa jadi keluarga mengalami kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi dapat berdampak pada kesehatan. Resiko pada kolesterol tinggi adalah penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah, hingga stroke. Jika keluarga mengalami kolesterol tinggi, atasi segera dengan mengkonsumsi susu kambing Etakol dengan kandungan alami seperti susu etawa, daun teh, ketumbar, dan flax, sehingga bisa menurunkan kadar kolesterol yang dapat mengakibatkan penyakit jantung, penyumbatan darah, dan stroke. 100% alami, sudah tersertifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi masalah kolesterol tinggi dengan susu kambing Etakol. Dapatkan susu kami Etakol di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Tri Rama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Merdu Jelly. Mainkan DJ-nya.
1: Mainkan DJ-nya.
0: Enak sekali.
2: Kita goyang lagi, bro.
1: Boleh, boleh, boleh. Besti, kamu ikutan bergabung bareng sama Chandra. Ini masih hari Rabu, masih banyak banget. Sibuk-sibuknya, kemarin habis libur, ya kan? Libur tanggal merah, tanggal merah, dan sekarang sudah mulai beraktivitas lagi. Semangat semuanya ya, Besti. Ada Abah Waisal dari Samplangan, selamat pagi dari Gianyar Bali, mantul banget, ya kan? Ada lagi, siapakah ini yang sudah ikut bergabung, Ibu Muslimah? Apa kabarnya Ibu Muslimah? Baik-baik ya. Chandra, hati-hatilah pokoknya setiap hari. Benar. Pokoknya ikutan gabung selalu juga Ibu Muslimah. Saya selalu kalau mau jalan-jalan kemana-mana juga hati-hati di jalan ya, Bu. Ada juga ini Bunda Oleng. Ayo nonton jaranan. Lo, tempatku ada jaranan. Lo. Ya oke lah, Bunda. Ada juga Acong. Selamat pagi Acong dari Rembia. Semangatnya jangan kendor. Sekali lagi semangat pagi. Acong juga semangat pagi ya sama ibunya. Selamat pagi. Ada Om Yusuf mau berangkat kerja di kantor. Kesiangan naik motor kecepatan 100. Ya ampun Om Yusuf. Kok bisa-bisanya kesiangan, emangnya Om Yusuf gak bikin alarm? Coba. Mau buru-buru aja cepet-cepetnya ikutan gabung. Ya ampun Om Yusuf. Sama pagi juga ini besti-besti yang sudah pada punya susu kambing Etawa. Nah ini ada yang sudah order juga nih susu Zigo yang original. Tunggu ya 3-4 harian sampai ke rumah ya besti. Terus lagi aku masih cari lagi yang sudah pada punya cucu. Wah ini besti, kamu kalau mau cari drop ya promo Merdeka ini dapat bonus loh. Susu kambingnya Tawa Zigo 26 yang rasa jahe merah masih kebagian. Jadi buruan aja di order, dihabiskan saja besti. Coba lagi. Wah ada lagi yang baru spesial untuk besti-besti yang sering keju-keju, linu, sering nyeri-nyeri, boleh dibantu pakai Zigo Magnesium Cream. Itu nanti diolesin, ya diolesin di luar besti, terus nanti diratain, terus dipijit-pijit pelan. Nanti itu bisa bantu untuk meredakan sakit nyeri-nyeri yang terjadi sama tubuhnya besti.

semuanya. Semangat lagi dong aktivitasnya. Yang lagi mulai beres-beresin warungnya, tokonya, mau mulai berdagang, semoga laris manis dagangannya ya.

di jalan, yang lagi di jalan, mau OTW kemanapun OTW-nya, hati-hati di jalan ya besti. Sambil ikut goyang, sambil ikut goyang, yang lagi bawa penumpang, ayo semuanya ikut asik-asikan dulu dong. Masih pagi ini ya kan, perjalanan masih bagus-bagus ya nih pemandangan ya. Pemandangan apa Chan yang bagus? Ini macet di jalan Chan, macet ini Chan. Daripada emosi, mending saya tidur gitu, kata penumpangnya. Tapi kalau pas sopirnya tidur agak bahaya juga ya. Aduh besti, yang lagi sarapan enak banget, lanjutin sarapannya ya. Yang masaknya belum selesai, diselesain dulu masaknya besti, sambil Chandra temenin. Chandra kasih yang bikin besti jadi semangat lagi. Mudah-mudahan tadi udah ikut goyang ya. Kalau belum ikut goyang, nanti dikasih lagi. Waktunya masih ada sekitar 20 menitan lagi besti, untuk kita bisa bersyama-syama, untuk kita bisa berasik-asik. Enggak mau diam, maunya goyang-goyang. Enggak mau diam, maunya goyang-goyang. Ada Wahyu Endra juga sudah ikut bergabung dari Seputi Raman. Widi, sudah ikut bergoyang loh Chan, mantul. Ada Mas Andon, selamat pagi. Ada juga ini salaminnya buat Pak Suberi. Ada Mbah Nur, ada Kang Udin, ada Mas Ali, ada Mas Rino. Semangat gaspol pokoknya ya Bes. Assalamualaikum, salam kenal juga. Salam kenal lagi, salam goyang. Salam goyang besti, sambil juga minum susu. Susu kambingnya Tawa yang ada di Tri Rama Jaringan ya, biar pada sehat semuanya besti. Kalau mau cari susu kambingnya Tawa, udah langsung datang ke Tri Rama Jaringan aja. Atau besti hubungi call center aja di 0831 760 600. Yang sudah pasti dijamin produknya, nanti dapat yang asli, asli, seasli, aslinya. Jangan sampai salah pilih produk. Cari yang premium, cuma ada di Tri Rama Jaringan aja loh besti. Gak ada di tempat lain, cuma ada di radio, gak ada di toko online manapun. Pokoknya kalau pengen dapat yang asli, udah datangnya ke sini aja. Atau ke nomor tadi yang sudah Chandra sebutin ya di call center, okay? Ada juga Bunda Rosana sudah ikut bergoyang dari Lampung Barat. Waduh, tanpa radio rasa sepi loh Bunda Rosana loh. Aku panteng Chan mulai setar ini. Wow, semangat ya Mbak Mary mulai setar main mobil-mobilan Mbak Mary ya. Ayo Bunda Willy, ayo Bunda Willy ikut panteng lagi. Bunda Willy panteng dari mana ini ya? Selamat pagi juga ada Bude Sunarti, panteng sambil bersih-bersih habis masak. Wah, masak apa ini Bude? Ada juga Pak Basuki, ayo sarapan Chan. Wow, sarapannya ada nasinya, ada mie-nya, lengkap sekali.

Mimi cucu jangan pada lupa ayo kita Mimi cucu. Cucu kambingnya tawa loh ya. Kambingnya tawa premium. Cuman di Tri Rama Jaringan aja. Bu Esena, horek jan. Memang itu tujuan Chandra kan, biar pada horek semuanya besi. Biar pada gayeng semuanya kan. Ya semangat dong. Semangat bareng kita ya, bareng sama Radio Tri Rama paling mantul. Siap Barpini, Chandra masau siap. Ada Bunda Mardiana juga sudah ikut goyang. Dari Kalirejo, Lampung Tengah ikutan bergabung juga, sehat-sehat selalu ya Bunda. Bunda, Bundi, semua yang sudah ikut bergabung, terima kasih. Kalau mau SMS juga bisa, nanti Chandra baca-bacain, tenang aja be. Kang Ocit, pagi-pagi sudah meals call loh, Kang Ocit loh. Allah. Ayo Pak Turiman, selamat pagi juga Pak Turiman. Sudah micol-micol, ya kan? Ya, kita goyang lagi yuk. Siap-siap lagi yuk. Bareng Chandra Dewi yuk di Madu Jelly. Mainkan DJ-nya, enak sekali.

Keluarga sehat, apakah Anda sering merasakan nyeri pada lutut? Sendi terasa sakit saat digerakkan? Awas! Bisa jadi, itu merupakan salah satu tanda osteoartritis. Osteoartritis sangat berbahaya. Osteoartritis merupakan salah satu penyakit degeneratif. Artinya penyakit ini akan dapat memburuk seiring dengan bertambahnya usia. Osteoartritis disebabkan oleh kerusakan pada tulang rawan dan sendi. Kondisi ini terjadi ketika tulang rawan yang merupakan bantalan pelindung tulang kehilangan elastisitasnya. Sekarang, tangani masalah sendi dan tulang Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor, dan gamat yang kaya kolagen, sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium, spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI, dan lulus Badan POM RI, sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26, susu Etawa Premium, di seluruh jaringan Tri Rama FM Net dan MB Radio Net. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26, susu Etawa Premium, atasi masalah persendian Anda.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Tekanan darah tinggi bisa berakibat fatal. Darah tinggi adalah kondisi peningkatan tekanan darah dalam arteri. Adanya tekanan abnormal tersebut akan menyebabkan peningkatan berbagai penyakit seperti stroke, gagal jantung, serangan jantung, hingga kerusakan pada ginjal. Yuk, cegah darah tinggi sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etabos. Dengan kandungan alami seperti daun sirsak, jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi tekanan darah tinggi keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etabos. Dapatkan varian susu kambing Etabos dan varian lainnya hanya bisa dibeli di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
2: Madu Jelly, mainkan DJ-nya.
3: Mainkan DJ-nya.
2: Enak sekali.
4: Kita goyang lagi, bro.
3: Terima kasih Besti yang sudah pada ikut bergabung bareng sama Chandra, ya kan, di WhatsApp, di SMS, semuanya. Atau yang pagi hari ini Besti cuma nyimak aja dari rumah, ya. Mudah-mudahan makin semangat ya Besti. Bunda Ulfa, Ulfa Bidayatul dari Lampung Barat, ini pulang ngojol uprek-uprek sambil panteng radio, mantul. Mudah-mudahan semua yang beraktivitas lancar aktivitasnya ya Besti. Jangan lupa hari Sabtu kita mulai roadshow bareng sama Bunda Mita. Hari Sabtu pertama kita di Radio Inovasi. Tanggal 30-nya kita ada di Rumah Makan Rawa Ireng di SB 8 ya Besti. Tanggal 31-nya kita ke Radio Kanza di Lampung Timur Tridatu, belakang kantor MBCNU di Talangsari 1 Tridatu ya Besti. Tanggal 1-nya kita ke Metro, Metro Kibang, tapi kita di Margo Toto di Tugu Jagung. Besti datang, jangan sampai gak datang karena ini kesempatan yang cuman Besti ketemunya bakal sehari aja, ya kan? Di Lampung cuma 4 hari soalnya Bunda Mita. Keliling lagi Bes, gak di satu tempat aja gitu. Keliling-keliling kita Besti. Dan juga waktunya habis, nanti dilanjut aja bareng sama Dua Mio ya Bes, di Pasar Goyang. Chandranya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Warga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 pagi. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agariluseri, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Chandra Dewi, Radio Tri Rama FM Lampung Timur. Dihimpun dari kupastuntas.co, kawasan konservasi Taman Nasional Waikambas atau TNWK di Kabupaten Lampung Timur dilanda kebakaran pada Jumat 21 Agustus siang hingga Sabtu 22 Agustus 2026. Ada indikasi kebakaran tersebut ada unsur kesengajaan. Kepala Balai TNWK, Zaidi, membenarkan soal kejadian kebakaran hutan dan lahan tersebut. Zaidi tidak menampik adanya indikasi unsur kesengajaan di balik peristiwa tersebut, apalagi karhutla juga kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Ia menduga kuat ada keterlibatan pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja memicu kebakaran demi kepentingan pribadi seperti pemburu liar. Demikianlah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Semarak kemerdekaan Republik Indonesia bersama Trirama FM Net dan jaringan.
4: Peringatan Hari Kemerdekaan. Setiap tanggal 17 Agustus, masyarakat tanah air selalu memperingati Hari Proklamasi. Tanggal tersebut merupakan titik balik dari sejarah kemerdekaan Indonesia yang cukup panjang, di mana sebelumnya penduduk tanah air sempat dijajah selama bertahun-tahun. Peringatan ini meliputi pengibaran bendera merah putih dan sambutan oleh wali kota pada saat itu, yaitu Suwiryo dan Muwarni.
3: Semarak kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia.
5: Sistem kolonial, patrialis, kita

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati raga musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Besti.
1: Hai.
0: Hai, hai. Kita ketemu lagi di hari
1: Rabu.
0: Oh iya, hari Rabu, Besti, 26 Agustus 2026.
1: Besti, kita ketemu lagi, seru-seruan lagi sampai jam 10 lagi.
0: Iya dong, di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus. Mia.

0: goyang.
1: Pasar goyang.
0: Goyang terus.
1: Masih barengan sama Duo Miau ya bestiaku. Pagi hari ini cuaca masih agak redup ya.
2: Serius?
1: Tapi gak tahu nanti, Chan.
2: Cuacanya redup, ya Allah. Alhamdulillah aku tidak akan merasakan panas.
1: Biasanya juga tidak merasakan panas, Chan.
2: Iya, tapi kalau siang panas tahu tetap panas.
1: Iya sih, kalau siang memang tetap panas besti, tapi nggak apa-apa, namanya juga masih musimnya ya. Nanti kalau udah dikasih musim hujan ya, terus kangen kapan panasnya gitu ya. Dikasih panas kapan hujannya?
2: Ya Allah, aku merindukan hujanmu ya Allah.
1: Saat ini yang orang-orang lagi rindukan adalah turun hujan. Iya ya nggak sih?
2: Aku merindukan hujanmu ya Allah.
1: Sabar ya Chandra, sabar ya. Nanti akan ada saatnya hujan kok.
2: Iya kan, soalnya iya. Debu di jalan itu sudah sangat parah ya Allah.
1: Sudah sangat tebal ya Allah ya.
2: Ya Allah, sedikit terkena percikan api semak belukar itu habis ya Allah.
1: Iya ya Allah. Ya adalah bentar lagi hujan ya.
2: Ya Allah. Ya Allah, gak bisa ngarit, gak ada rumput ya Allah.
1: Iya loh, ini semenjak kemarau ini kan ya, susah kan nyari rumput kan ya. Itu harga kambing tuh jadi kayak turun drastis, tau gak sih?
2: Nah, harga kambing turun drastis.
1: Iya, jadi kayak murah-murah, kayak 500 ribu, 700 ribu tuh udah dapat kambing gede, tau gak sih?
2: Pantesan, iya lomba-lomba layangan hadiahnya kambing padaan.
1: Iya, karena memang kambing itu lagi murah sekarang, lagi musim kemarau. Cari rumput susah.
2: Ya Allah. Aku
1: ya Allah.
2: Kesusahan ya Allah.
1: Pagi-pagi udah ngeluh mulu kerjaannya ya. Pagi-pagi ngeluh besti, pagi-pagi ngeluh, ngeluh lagi, ngeluh terus. Udah disyukuri aja sih. Alhamdulillah bagi sebagian orang kan kambing murah. Ya toh, yang mau pada apa namanya itu Chan? Kalau abis melahirkan
2: akikahan.
1: Oh iya, pada akikahan ya. Kambing murah alhamdulillah.
2: Iya. Gitu. Yang punya kambing yang agak senut-senutan.
1: Iya, memang. Ya, tapi mau gimana lagi, memang memang begitu ya, Kak Besti.
2: Roda kehidupan.
1: Iya, roda berputar ya, Besti. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang di bawah, kadang di atas ya, namanya juga muter.
2: Namanya juga roda.
1: Iya, Besti. Hai, Din. Selamat pagi, Mbok Tin. Yo. Dari Tanggamus juga menyatu hadir ya, cantik.
2: Iya, cantik.
1: Ada Dava juga. Assalamualaikum, kakak. Sehat selalu ya.
2: Iya, Dava. Kamu juga sehat selalu ya, Dava.
1: Ada Tori juga. Semangat terus, Besti.
2: Iya, Besti.
1: Ada Nurul. Hai, Mbak Nurul. Selamat pagi, Mbak Nurul. OTW kemana hari ini?
2: Siapa kamu bertanya atau dia bertanya?
1: Aku bertanya kepada Mbak Nurul.
2: Ini Mbak Nurul siapa?
1: Mbak Nurulnya AJS dong.
2: Oh, calon istrinya AJS.
1: Iya dong.
2: Ditunggu undangannya ya.
1: Iya dong, sabar-sabar kata Mbak Nurul. Sabar loh Trican, sabar. Ini ada ngode belum kena-kena.
2: Yang dikode ada enggak di situ?
1: Enggak ada. Gak yang ya? Dikode masih tidur sih kayaknya.
2: Yang dikode ada enggak di situ?
1: Enggak ada. Gak yang ya? Dikode masih tidur sih kayaknya.
2: Aduh, bestie. Kamu aduh. Jangan lupa juga ikutan bergabung

0: mau gabungan bareng sama Duo Mio di TikTok juga boleh. Karena kita sudah live di Radio Trirama FM.
1: Oh betul, silahkan untuk kamu bisa bantu kita Besti. Karena baru live jadi tidak ada apa-apanya di sana.
0: Ada komen-komennya kok, ada yang nonton juga, cuma tap-tapnya baru 136 aja.
1: Iya, maksud aku tap-tapnya itu belum ada apapun. Pokoknya baru-baru sedikit banget.
0: Ngomongnya yang benar sih.
1: Aduh, ya udahlah kalau gitu. Nih Besti, kita tungguin untuk kebersamaan kamu sampai jam 10.
0: Ya dong. Eh, salam dari Raman Utara nih.
1: Salam balik ya.
0: Iya, ada Mak Cemplon.
1: Ayo Mak Cemplon.
0: Ayo loh, ada ayo. Mister.
1: Ayo ta.
0: Dari Laundry Tugu 19 jadi penyemangat kerja.
1: Serius.
0: Cius Mister.
1: Cius enggak sih?
0: Cius lah, masa enggak?
1: Ya kalau kamu cius, aku juga cius.
0: Ya iyalah, udah sarapan belum Trican?
1: Belum.
0: Belum Sobat Gembira, tapi aku udah.
1: Chandra yang belum.
0: Chandra yang belum, Triama udah ya. Cakul, thank you Cakul.
1: Yo.
0: Apa Mbak Supana?
1: Ada apa
0: percaya
1: lagi?
0: Percaya itu memang lagi sulit usaha cari duit.
1: Ih,
0: apa itu maksudnya?
1: Gimana Mbak Supana? Emang kecari duit dari dulu tuh susah Mbak Supana?
0: Iya, cari duit itu susah, yang enak itu cari muka.
1: Cari muka juga susah.
0: Susah juga ya sekarang ya.
1: Iya, soalnya harus dibiayai dulu.
0: Oh iya, benar banget, Bes.
1: Skincare-in dulu, baru kamu jadi cantik, kamu jadi ganteng, kelihatan mukanya jadinya.
0: Hai, jadi enggak perlu cari muka kalau itu mah ya?
1: Enggak usah.
0: Udah terpampang.
1: Iya.
0: Lah kok pena men?
1: Pena apa?
0: Apa? Lah kok main amen?
1: Pen apa sih?
0: ACS nikah cuma dikasih undangan. Rewang guys, rewang. Kata Bunda Geiska. Ya bang, undangan aja belum ada tanda-tandanya, apalagi nyuruh rewang.
1: Eh Bunda Geiska. Ya kan, kalau undangan sudah ada
0: ya,
1: ya sudah pasti kita rewang.
0: Iya kan?
1: Undangan dalam artian undangan perbestian itu kan berbeza.
0: Iya, kalau undangan rewang orang biasa kan mungkin satu minggu atau setengah bulan sebelum resepsi tuh Chan. Kalau undangan perbestian ini ya, tiga bulan sebelum resepsi kita udah diundang.
1: Iya, 3 bulan sebelum resepsi itu kita sudah diworo-woro.
0: Iya, udah ya. Diworo-woro. Ini bedanya Bunda Geiska.
1: Iya Bunda Geiska. Ya. Gimana Sobat Gembira, ih nama kamu kok lucu banget ya.
0: Sobat Gembira. Rul Nurul Bali oke rapi. Mbak Nurul ke wes Bali lo. Wes Bali kok.
1: Orangnya lagi tidur, nanti bangun lo.
0: Bengong kupingnya kayaknya. Ngong, kirain nyamuk, ternyata digibahin.
1: Gak apa-apa Mbak Nurul, biar dengar sekalian.
0: Iya, biar orangnya peka Mbak Nurul.
1: Aduh, Besti.
0: Iya.
1: Ben ngiung-ngiung kupingnya katanya.
0: Ngiung.
1: Besti.
0: Apa?
1: Kamu jangan lupa pada minum agar ilus, biar apa?
0: Iya, biar sehat dong Besti.
1: Ya kalau itu sih benar, kamu tidak salah.
0: Terus biar apa selain biar sehat?
1: Iya, biar kamu itu bersemangat untuk beraktivitas. Kalau badan kamu sehat kan semangat ya. Mau cari duit lagi, kerja lagi, aktivitas lagi. Pokoknya berkegiatan lagi lah Besti. Kalau badan kita meriang ya, minimal sakit pilek aja. Minimal tuh.
0: Minimal pilek,
1: minimal batuk, minimal demam aja. Wes, mau bangkit dari tempat tidur aja enggak sanggup.
0: Cekut-cekut palanya ya, pusing. Ya kan? Apalagi udah kayak mau jalan males.
1: Ya kan? Apalagi kalau keluhan ya itu berat. Kayak sampai ada keluhan di lambung yang parah banget nih ya, Besti.
0: Iya.
1: Kalau lambung, asam lambung itu pasar saham, mungkin aku sudah kaya raya. Karena naik terus gitu.
0: Naik terus asam lambungnya.
1: Kamu gitu juga gak Bes? Kalau asam lambung itu pasar saham, wes, kamu sultan udahan Besti.
0: Kayaknya kalau aku stagnan aja sih. Gak naik-naik sahamku ya, kalau asam lambung itu adalah saham ya.
1: Duh, aku kayaknya udah jadi sultan Bes. Soalnya naik.

0: Sandra,
1: naik,
0: benar.
1: Naik terus
0: ya, ya ampun nih. Jangan deh Besti ya. Jangan biarin walaupun kayak asam lambung itu seperti saham, tapi jangan biarin naik Besti, jangan ya. Jangan.
1: Asam lambung seperti saham enggak? Ini kan aku bilang kalau.
0: Oh, iya gitu. Kalau. Jangan Besti ya.
1: Nggak ya Besti, tenang. Kalau kamu punya keluhan asam lambung, Chandra itu udah dapet solusi.
0: Apa?
1: Solusi pake banget, dan itu aku suka banget, favorit banget. Aku minum madu lambungku Bes.
0: Oh iya benar banget, apalagi dipaduin sama Agarilus Drop tuh Chan.
1: Bener. Kalau di aku minum madu lambungku, sekali minum itu cepet banget langsung kerasa adem di lambung.
0: Iya kan? Enak gitu kan kerasanya kan.
1: Iya tuh, apalagi kalau udah punya keluhan asam lambung itu kan ada agak panas, nggak enak, gerd alah membolah, pokoknya nggak enak gitu rasanya di perut gitu Besti. Diminumin asam lambung itu karena dia kan herbal ya. Jadi prosesnya tuh gak langsung instan. Jadi sekitar 25-30 menitan itu aku bener-bener kerasa enak banget sih di lambung aku.
0: Tuh Besti. Jadi buat Besti yang memang punya keluhan asam lambung, GERD mah gitu tadi ya, bisa banget konsumsi madu lambungku tuh. Coba deh Besti ya. Jangan coba-coba tapi harus serius juga. Karena kalau coba-coba takutnya sekali minum udah gak diminum lagi kan.
1: Betul.
0: Jadi harus serius banget minumnya ya. Minumnya setiap hari. Ya minimal 1 kali sehari.
1: Betul. Apalagi kalau kamu punya alergi ya kan.
0: Iya.
1: Alergi yang ternyata langsung bereaksi sama lambung kamu. Langsung ambil madu lambungku ya kan.
0: Gas.
1: Soalnya Chandra begitu.
0: Ini mengenai itu adalah pengalaman pribadi.
1: Betul.
0: Besti ya.
1: Pengalaman pribadi gitu kan. Setelah kita terkena sentuhan
0: alergi ya.
1: Sentuhan dari kerang gitu Besti.
0: Dimakan kali gak disentuh.
1: Iya, dia menyentuh lambungku.
0: Oh, menyentuh lambungmu, oke.
1: Si kerang itu menyentuh lambungku. Sehingganya aku tersiksa batinku. Gak deh, lambungku yang tersiksa.
0: Please deh Chan, gak usah lebay pagi-pagi deh. Please deh Chan, bisa gak biasa aja?
1: Gak bisa, soalnya di situ ada Adit. Aku gak bisa biasa aja.
0: Oh gitu, jadi harus centil ya.
1: Iya.
0: Oke, si paling centil lanjut.
1: Ya kan, setelah si kerang itu menyentuh lambungku, langsung bergejolak lambung aku. Panas banget, sakit banget, rasanya tidak sanggup menapaki jalanan ini lagi.
0: Chandra, please deh. Gak usah hiperbola. Nggak, ya.
1: Enggak Besti, itu bener-bener rasa yang terjadi.
0: Tidak bisa menapaki apa tadi?
1: Tidak bisa menapaki jalanan ini. Soalnya lemes Be, sakit loh Be. Sakit banget.
0: Oke, baiklah Chandra.
1: Ini aku sedang menceritakan pengalaman pribadi kok.
0: Oke, baik.
1: Terus aku teringat Mak Ting gitu kan.
0: Mak Ting ada madu lambungku.
1: Betul. Langsunglah ku minum. Biasanya minum cuma sesendok ya. Enggak pakai sendok lagi. Langsung aku tuang aja di gelas guys.
0: Langsung keleguk gitu ya.
1: Kan langsung aku tuang di gelas. Paling kalau ditakar bisa 3 sendok kali ya itu.
0: Iya.
1: Langsung aduh enak banget di lambung, jadi jadi dingin, adem, nyes gitu lah Besti.
0: Nah, tuh Besti ya. Bisa lah ya stok madu lambungku di rumah kamu ya. Mbak mau titip salam buat emak aku. Iya. Emak aku yang ada di Ranau.
1: Oke. Okay.
0: Salam dari Kila, bilangin dia rindu.
1: Oke. Iya.
0: Mamanya Kila ya, Kila rindu.
1: Iya Kila, nanti mudah-mudahan mamamu kalau pantau sih ya, bisa disusul maling kamu nanti.
0: Iya disusul ya, nggak minimalan lah Bes. Aku giah merasa sakit ya.
1: Siapa nggak yang merasa sakit?
0: Bunda Gies kan kamu tadi minimal gitu kan. Nggak mau minimal, aku emoh sakit.
1: Ya aku juga emoh, kan aku cuma perbandinginnya minimal pilek-pilek aja bikin kita susah untuk beraktivitas, apalagi kalau keluhan-keluhan yang lain sampai keluhan yang berat kayak sampai kanker, tumor, terus ada macam-macam miom, kejulinu yang parah banget, asam urat tinggi lah, itulah kan.
0: Iya Besti, jadi kan bahaya gitu ya. Nah, Trichan semangat ya, aku boleh tanya nggak?
1: Boleh dong.
0: Bisa nggak pesan susu Etawa?
1: Bisa. Bisa banget Intan Ayu punya Ansori.
0: Iya, bisa banget ya, kamu DM aja atau bisa ke CS kita 0831 760 600 ya.
1: Kan nanti langsung aja hubungi aja. Ya, ada lagi Mbak Supana, Trican, Koko Raining Jumput.
0: Oh, Trican, kok kamu enggak ada gitu maksudnya? Kok nyumput?
1: Kok Raining Nyumput.
0: Iya, gitu. Kok kamu Raining Nyumput loh, Chandra, kamu kok nyumput?
1: Ada kok itu, Tria ada.
0: Ada, Chandra yang enggak ada ya.
1: Gitu.
0: Nah, Jin Mania selamat pagi. Ada Kak Arya juga selamat pagi sudah bergabung ya.
1: Yuk, kita tungguin untuk kebersamaan kamu, Bestie.
0: Iya.
1: Segmen berikutnya kita sapa-sapaan lagi ya.
0: Boleh, Bestie, tetap di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus, Mia.

0: Nya. Saatnya keluarga sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya Sarjana Farmasi, Konsultan Solo Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikpun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo Jawa Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Tri Rama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Tri Rama FMnet. Catat jadwalnya.
2: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Alamat Jalan Raya Sebuti Banyak, Tanjung Harapan, Kecamatan Sebuti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Tri Rama FMnet.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Keluarga Sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda. Dapatkan Herbal Agarilus Bright di radio jaringan Mutiara Berlian Network.
3: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
4: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
3: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini, Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
4: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
3: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
4: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
2: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual, atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
1: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Pasar Goyang.
1: Pasar Goyang.
0: Goyang terus.
2: Besti, udah dikasih yang asik-asik ya. Ada kucing garang, kelakuan si Chandra garang.
3: Ntar dulu. Emang aku segarong itu?
2: Kamu tuh garong banget tau gak?
3: Aku? Siapa yang sudah kegarong sama aku? Kok kamu sembarangan loh?
2: Emang perlu kusebutin satu-satu?
3: Hey! Aku loh santuy.
2: Oh santuy, gak garong.
3: Kini loh kalem mepol. Masuk garong.
2: Iya, si paling kalem. Iya.
3: Aku tuh kekalemanku tuh buluh lagi kan. Gak gara-gara kan? Bulu mata nih Mas Fajar nih. Aku tuh mau bilang butuh, kenapa jadi buluh?
2: Bulu mata.
3: Nah, kekalemanku tuh butuh divalidasi. Oh iya, Chandra kalem banget anaknya gitu.
2: Baik Chandra, si paling kalem.
3: Si paling kalem, lemah lembut gemulai.
2: Lemah lembut gemulai suka marah-marah.
3: Enggak salah. Passwordnya
2: bulu mata.
3: Passwordnya bulu mata. Ini besok kita siaran pakai bulu mata boleh kali ya?
2: Nanti aku mau beli bulu mata yang panjangnya sepanjang harapan orang tua kayaknya.
3: Ntar dulu, ini duta bulu mata udah comeback.
2: Oh. Duta bulu mata udah comeback.
3: Syahrini.
2: Oh iya benar. si Inces Cetar ya.
3: Si Inces Cetar udah comeback.
2: Oh iya ya benar.
3: Kan? Coba nanti kita lihat dia jadi trendsetter bulu mata kita ya.
2: Yes benar banget nih. Bulu mata udah gak kelihatan ini ya. Enggak ada bulu mata ini. Kayaknya perlu bulu mata tambahan ya.
3: Bulu mata aku udah turun.
2: Oh iya udah turun. Saatnya dinaikin lagi Chan.
3: Saatnya dikeriting lagi.
2: Ya Allah. Orang-orang ini kenapa sih bulu matanya bisa lentik-lentik ya? Heran aku ya.
3: Iya loh.
2: Bulu matanya kupu-kupu Trican. Ada loh, bagus loh.
3: Bulu matanya kupu-kupu.
2: Iya, ujungnya tuh kayak ada kupu-kupunya kecil-kecil gitu.
3: Berat banget bawa kupu-kupu di mata ya.
2: Iya kan?
3: Mata kamu udah indah Tri ya.
2: Oh terima kasih.
3: Kalau kamu tambahin kupu-kupu nanti jadi tambah indah. Nanti aku sulit berpaling dari matamu. Dari matamu
2: Chandra, mataku. Tatap mata saya. Kamu akan aku hipnotis.
3: Aduh ya Allah. Terus ya. Ada lagi Gibran. Oh Gibran, selamat pagi Gibran.
2: Selamat pagi Gibran. Ada Nur Hadi 77 juga selamat pagi ya.
3: Oh hai, apa Mas Arif? Oh garongan Tria kayaknya daripada Chandra. Kalau itu mah Mas Arif. Kalau itu mah iya.
2: Alah meneng Mas Arif, saya tahu ngerasa kayak garongan itu.
3: Apa iki?
2: Apa iki, Mom?
3: Apa iki? Iki apa?
2: Apa Mas Arif? Jangan Mas Arif bojomu ngrungokke lho.
3: Ternyata imut-imut ya.
2: Siapa?
3: Rudi. Biasanya cuma dengerin dari radio.
2: Oh gitu. Sekarang dengerin langsung.
3: Kamu yuyur atau
2: sekarang
3: enggak?
2: Sekarang lihat langsung.
3: Kamu yuyur atau enggak, Rudi?
2: Yuyur ya, kamu yuyur ya.
3: Kamu yuyur enggak? Kalau kamu yuyur, sebutin nomor rekening kamu berapa.
2: Terus kalau udah
3: nanti aku pasang krisnya di sini.
2: Untuk donasi ya.
3: Nanti aku bikinin krisnya buat kamu ya. Ada Mbak Warini dan Bagus. Waalaikumsalam dari Jalan Lintas Raya Barat. Salah kebalik. Dari Jalan Raya Lintas Barat
2: ya.
3: Kilometer 48 Pagelaran Pringsewu Lampung.
2: Yuhu, selamat pagi ada Bunda Mardiana juga yang sudah menyatu.
3: Yo.
2: Mbak Supana juga tadi udah kita senggolin ya, Chan.
3: Muhammad. Emang kamu di mana kok bisa-bisanya sekarang kamu bilang malam?
2: Oh, mungkin dia di peradaban dunia lain.
3: Oh, di Polandia kamu ya?
2: Oh iya, kan?
3: Yang benderanya kebalikan dari Indonesia kan?
2: Iya kan? Jadi di sini pagi, di sana malam.
3: Iya kan? Tuh. ada juga nih, Mas Arif gak usah ketawa-tawa aja kamu.
2: Mas Arif gak usah ketawa-ketawa ya, please ya Mas Arif ya. Tolong ya.
3: Zainal Abidin, segala kamu salam kenal lagi.
2: Salam kenal Zainal ya.
3: Ada juga iya Yuyur loh Mbak Miang.
2: Iya Kak, Yuyur bingit gak?
3: Sebutin, atau kalau gak kirim keris kamu. Mau aku tempel di sini. Aduh ya Allah Muhammad kan, bener di Polandia kayaknya dia.
2: Iya kan? Di sana lagi musim apa di Polandia?
3: Musim apa? Musim hajatan juga nggak ada di sana. Di sini soalnya musim hajatan.
2: Iya, siapa tahu sama kan ya.
3: Musim kondangan juga. Musim sebar-sebar tompo di sana. Di sini nggak tahu kalau di sana mungkin iya sama gitu. Iya,
2: mungkin sama ya. Mm-hmm. Ada Om Rizal Pekam di Tanjung Kesuma juga buat pasukan Sobat Ngarit. Siap merapat OTW tanggal 27 ke Jakarta.
3: Wow.
2: Mbak Parija urut mau nyanyi.
3: Nyanyi apa?
2: Tik tik tik bunyi hujan di pasar pagi. Kok di pasar pagi sih? Di atas genting aja biar pawang hujan turunkan hujan. Tetap semangat bolos. Salam 4 sehat 5 miliar.
3: Wow, ada juga Aldo. Selamat pagi Aldo. Ada Mbak Indah Moza juga selamat pagi.
2: Selamat pagi, ada Om Yusuf lagi bikin laporan ya. Mudah-mudahan cepat kelar ya.
3: Oh,
2: ada gadis kembar, tante dari kami si kembar di simpang Tangkit, Pugung Tanggamus.
3: Oke.
2: Salam sehat ya buat tante berdua.
3: Iya cantik.
2: Baik cantik.
3: Tuh, oh musim kemarau.
2: Oh musim kemarau sama dong.
3: Polandia musim kemarau. Tuh kan. Pak, apa?
2: Apa?
3: Mbak Indah, oke. Mas Dayat, ini Mas Dayat ya Mbak Dian apa?
2: Bukan, itu Pak Mas Dayat ketua apa itu ya? Ketua apa itu tulisannya?
3: Mas Dayat ketuamu.
2: Oh ketuamu, bukan berarti ya. Mas kata-kata. Dayat ya.
3: Kata-kata apa? Pagi ini.
2: Apa tuh?
3: Ada sih kata-kata.
2: Apa?
3: Maca, maca apa yang paling disukai?
2: Maca Ci, kamu sayang aku.
3: No.
2: Apa dong?
3: Maca-maca bercamamu.
2: Jadi kamu membuka lembaran yang kemarin udah kamu tutup? Atau kamu udah buka buku usang?
3: Berdebu. Berdebu aku bersihkan dulu.
2: Apa? Jangan buka lembaran yang udah kamu tutup Chan ya.
3: Aduh bersama Dek Chan nih. Ingat yang adik itu kamu.
2: Ya, adik Zainal ya. Enggak boleh gitu sama tante ya.
3: Adik. Sing eling yang adik itu kamu.
2: Iya, sing eling ya.
3: Jangan memutar balikan fakta.
2: Chan,
3: ya. Apa?
2: Usia itu hanyalah angka. Udah disobek ya Kakak Chandra ya, udah disobek lembarannya, jangan dibuka lagi. Mana masa-masa bersamanya lagi ya. Move on Chan, move on.
3: Macam-macam bercamamu. Gitu lah Besi.
2: Aduh deh gak kuat deh.
3: Bener tuh, usia hanyalah angka.
2: Iya kan?
3: Ya tapi kalau kita usianya udah 25, dianya masih 2,5 kan? Gimana?
2: Ya kita... gak apa-apa, jodoh kan udah ada yang ngatur.
3: Tapi saya yang membiayai hidupnya nanti.
2: Ya gak apa-apa lah Chan, dikit-dikit aja.
3: Gak apa-apa kamu bilang.
2: Udah Chan udah jam 9.
3: Hah, kok cepet banget sih. Padahal
2: nanti lagi ya.
3: Masih baru mulai.
2: Tunggu 18 tahun lagi.
3: Tunggu
2: 30 tahun ini. Tunggu 30 tahun ya. Gak apa-apa kan jodoh gak ada yang tahu ya. Gak apa-apa.
3: Ya Allah. Tuh kan gak apa-apa, umur hanyalah angka.
2: Iya, umur hanyalah angka. Dia 25, kita 15 juga boleh. Dia 25, kita 2,5 juga boleh.
3: Iya kan, umurnya adalah 12
2: apa sih? Udah mending kita break aja dah.
3: umurnya 2 bulan 27 tahun.
2: 2 bulan 27 tahun ya.
3: Nah, nanti lagi lah ya.
2: Ya udah Besti. Besti enggak usah kemana-mana ya, Beng.
3: Iyalah, udah tetap bareng sama Dua Mia
2: di Pasar Goyang.
3: Goyang sehat bersama Ngajar Ilus.
2: Goyang terus Mia.
0: Info-info. Sekarang sudah jam 9 pagi.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: olahraga sehat agar ilu series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Kulo Pak Wardi, Wai Pematu, Lampung Barat. Sinti Rauske asam urat niku teng awak niki nyeri-nyeri teng suku niku angel kaku damel melampah nggih kecuk-keculinu sebagian ini ku. Alhamdulillah dereng nate bengkak, cuman kan kula lek mirengaken niku ngeri, kula lek ngampe bengkak parah niku nggih
2: nggih. Dadah jenengan sak niki nginum agarilus.
1: Agarilus.
2: Nginum agarilus napa, Pak?
1: Agarilus drop kalih madu temulawak, kalih madu hitam. Terus nganu Morinda juga empon.
2: Oh, Morinda.
1: Nggih, nggih.
2: Iku empon telas pinten botol, Pak?
1: Sekawan.
2: Sekawan paket.
1: Nggih.
2: Iku nginum agarilus ket kapan, Pak?
1: Mulai kula nembe kalih wulan sepriki. Jan iki sing kula rasaken pun rada lumayan. Nggih, maksud kula kersane saged mantun total lah sele kula tasik ngejar niki.
2: Iku telas pinten botol ngeros kenten perubahan.
1: Telas sebotol niku kula pun kraos mangke agarilus niki lah kula terus kula niku kados
2: niku nginum agarilus ya panjenengan. Niku kira-kira dia
1: nggih
2: pasih
1: nggih.
2: Terus niku alhamdulillah
1: pun wadah perubahan terus kula ngejar kula kengken adik kula kan mendetakan male.
2: Terus niki pun sekitar kalih bulan
1: nggih
2: agarilus tapi nggih tetep diterusi ngoten jeng
1: nggih
2: bentuntas.
1: Nggih.
2: Monggo Pak, pesen-pesen kangge masyarakat.
1: Pesen-pesen kula kalih masyarakat keseluruhan Lampung Barat, mbok menawi wonten keluhan, cobilah dicobi agarilus kersane sehat.
2: Matur suwun.
1: Nggih, sami-sami.
0: Dapatkan produk Agarilus series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.

Konsumsi secara rutin madu Numurafit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Numurafit

0: berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Saatnya segmen Goyang Konsumen. Goyang Konsumen.
1: Ayo Besti, ayo Besti. Kita mau goyang-goyang lagi untuk Besti-Besti kita yang udah dapetin produk herbal di Radio Tri Rama dan juga jaringan.
2: Siap bosku, coba aku mau cek dulu.
1: Yang?
2: Ada apa?
1: Ada siapa? Ada Mas Hendy.
2: Oh.
1: Ini beli buat ibunya di Pekalongan.
2: Salah.
1: Apa?
2: Bukan Mas Hendy.
1: Mas Hendy.
2: Oh, Sandy. Betul. Kok aku dengarnya kamu bilang Mas Hendy, tapi di situ namanya Sandy.
1: Mas Hendy tahu Chandra ya. Ini dari Pekalongan loh, udah langganan banget, beliin buat ibunya agar rilus healthy, agar rilus drop dan juga madu lambungku.
2: Ada Mas Rio dari PJS Rawapitu, udah sering banget minum untuk jaga kesehatan dan keluhannya asam lambung.
1: Ya,
2: minumnya madu pahit, madu hitam pahit sama sekualen.
1: Ada Mbak Sukidi dari Taman Negeri, beliin buat keluhan asam lambung. Dulu udah pernah minum madu hitam, nah sekarang mau beli agar rilus drop sama madu lambung.
2: Wow, ada juga Pak Jumangin dari Subingkarya, ini dari Ukil 2, sudah 4 kali beli Zigo 26.
1: Mantul. Ada Bapak Suyono dari Rombong 9, juga udah dapetin produk herbalnya untuk keluhan asam urat. Ini baru pertama kali mau konsumsi.
2: Selamat pagi Mbah Loso.
1: Yow.
2: Mbah Loso dari proyek Pancasila, udah konsumen lama banget, minumnya drop dapat bonus susu Zigo 26 varian jahe merah. Jan mantul.
1: Wih, mantul banget nih, mumpung promonya masih ada, masih tersedia. Besti, gaskan aja kamu meluncur ya.
2: Oh, ini bosu ginem. Bosu ginem dari Tambah Subur. Keluhannya keju-keju di boyo ya. Baru pertama kali banget cari Zigo Magnesium Cream. Nah, langsung diolesin terus rajin ya Mbah Sukinem.
1: Iya no, biar otot-otot yang kaku jadi lemes ya Mbah ya.
2: Halo Mbah.
1: Ada Pak Supri, Bu Daryati dari Raman Utara, udah dapetin susu Zigo yang promo. Terus juga ada madu yang promo juga, madu kaje.
2: Pak Tukimin dari Toto Harjo, keluhannya keju linu di kaki ya kan. Baru iya pertama dong kali banget itu minum herbal, kemarin diantarin sama AICS.
1: Iya, lanjut lagi Besti, ada Mbah Ngatikem dari Jati Datar. Ini udah langganan banget untuk kesehatan, minumnya susu kambing Etawa.
2: Oke. Selamat pagi juga ada Mbak Erna dari Kalipasir Bungur, pembelian kedua kali. Cocok loh ya untuk keluhan infeksi lambung, minumnya madu lambungku.
1: Oke, lanjut lagi Besti, ada Ibu Sutrimah dari Ipil. Keluhannya jantung Chan, udah dua kali beli, alhamdulillah udah banyak banget perubahannya. Ini minumnya drop sama sekualen.
2: Wah, jauh banget dari Ipil.
1: Iya dong, kan belinya ke tulang bawang.
2: Iya, jauh juga itu ke situ. Ada Mbak Ayem Manggarawan, langganan banget loh Bes, minumnya drop.
1: Oke, ada Bapak Sutarto dari Bandar Baru Sukau Lampung Barat. Untuk jaga kesehatan udah selalu berlangganan, minumnya ini loh, ada produk herbal di Radio Gistara FM Lampung Barat.
2: Yes, beliin buat Bu Tukim di Sukarame, keluhannya diabetes sama asam urat ya dan kolesterol tinggi. Udah sering banget minum tapi jarang beli, ini mulai beli lagi, minum drop lagi.
1: Oke, sehat-sehat ya Bu. Ada Mbak Ririn dari KNPI, ini beliin buat budenya, keluhannya kanker payudara, batuk, sakit pinggang. Dulu udah pernah minum, udah banyak perubahan terus berhenti. Nah ini mulai minum lagi ya, karena kondisinya lagi gak enak.
2: Oh gitu.
1: Nah, jadi ini minumnya Prokanda, sekualen, madu hitam pahit dan juga produk yang ada di Bima Radio.
2: Bu Purwanti dari Jabung, keluhannya asam lambung ya, pertama kali banget mau minum agar lu drop.
1: Oke, kayaknya sudah semuanya besi-besi kita yang udah dapetin produk herbalnya. Thank you banget. Yang belum dapetin juga masih kita tungguin buat kamu datang ke Radio Tri Rama dan juga jaringan.
2: Yes ya, nanti kita sapa-sapain lagi semua yang sudah ikutan gabung juga. Nggak usah kemana-mana dong.
1: Pantau terus Besti.
0: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
3: Goyang Konsumen.
0: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Tri Rama FM Net. Salam sehat dan sukses.

0: semuanya. Saatnya Keluarga Sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi, Konsultan Solo, Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo, Jawa Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Trirama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Trirama FMNet. Catat jadwalnya.
2: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, berlokasi di Rumah Makan Rowo Irang. Alamat Jalan Raya Sebuti Banyak, Tanjung Harapan, Kecamatan Sebuti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung, Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Trirama FMNet.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

0: Penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Bentuk gangguan itu sendiri bisa bermacam-macam, seperti gangguan pada pembuluh darah jantung, irama jantung, katup jantung, atau gangguan akibat bawaan lahir. Apakah Anda termasuk yang terkena penyakit jantung? Kardina Squalene solusinya. Kardina Squalene solusinya. Squalene merupakan hasil ekstraksi minyak dari organ hati ikan hiu yang bermanfaat untuk membantu menyembuhkan penyakit jantung, mencegah penyakit kanker sebagai bahan baku pembentuk insulin sehingga sangat bermanfaat untuk penderita diabetes dan menurunkan kolesterol. Kardina Squalene, produk terbaru dari Agarilu Series, bisa Anda dapatkan di studio radio kesayangan Anda ini dan di apotek terdekat di daerah Anda. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trilama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trilama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: Goyang.
2: Pasar goyang.
1: Goyang terus.

0: Besti lanjut lagi ya Bes. Udah di ujung-ujung ya. Kok udah ke ujung ya Carnia?
1: Belum dong, masih setengah jam lagi ini.
0: Hoi, masih setengah jam lagi Besti untuk kita bercuap-cuap. Kita bersama, kita berdendang, kita ber-ber-ber-ber.
1: Yes, ya coba siapa lagi? Yuk, siapa lagi yang mau berkumpul silahkan. Nanti kita sapa-sapain. Mau request apa silahkan ya.
0: Silahkan
1: kan? Rapatkan barisan kamu. Nanti bisa kita senggolin semua. Satu,
0: yep.
1: Tiga,
0: tiga,
1: empat,
0: lima,
1: enam,
0: tujuh,
1: delapan,
0: sembilan, sepuluh. Ada Mas Juntak Pagi Tristan dari Waitenong.
1: Yes, so mau request stay tune.
0: Oh iya, stay tune. Stelan cuek baru malu. Ada Mama Aca dari Seba 1.
1: Thank you.
0: Ada Mas Andre Nice Magelangan. Digoyanginnya buat Pak Subari, Mbah Nur, Mbah Selamat, dari Kang Udin, Mas Ali, Mas Rino. Semangat.
1: Ote.
0: Absen Trican. Salamnya buat Pak Bambang, Pak Wardi, Pak Catur, Mas Bayu, Emeko, Mbah Nur, Mas Muji, Pak Kolil, Pak Andon. Semuanya aja Mbak Rini. Ini siaran keliling di mana Trican?
1: Oh, siaran keliling kita nanti mulai dari tanggal 29 di Radio Inovasi Lampung Tengah.
0: Yes, tanggal 30 hari Minggunya kita di Seputi Banyak 8 di Rumah Makan Rowo Ireng.
1: Yes, lanjut lagi tanggal 31-nya kita di Radio Kanza Tridatu Lampung Timur.
0: Yes, terakhir hari Selasa, Besti, kita ada di Margo Toto di seputaran Tugu Jagung.
1: Yes, disitulah lokasi kita nanti siaran juga, Besti.
0: Betul sekali, Besti.
1: Ada lagi siapa?
0: Ada Agus dari SB17 menyatakan

0: Satu ada Bunda Oleng, sarapan trican ke OTW nonton Jarana. Kasih emen toh Bunda Oleng, Bunda Oleng nonton Jarana nih.
1: Terima kasih Cakul.
0: Thank you Cakul, Cakul. Trican Wayu Endra dari Seputi Raman juga hadir.
1: Yow.
0: Ada Mbak Elmi Patmosari Beranti, denangnya orang yang salah ya, terima kasih.
1: Iya, sama-sama.
0: Apa? Kalau baca WA namanya gak disebutin? Oh aku disebutin terus ya Mbak Elmi Patmosari Beranti gitu kok. Ada Asrun dari Pesawaran, selamat pagi Chan, ojong guyu wae londrang kok ngences. Siti wae lo run-run. Selamat pagi sayang Trican, tadi sarapan pakai apa?
1: Aku belum sarapan.
0: Aku udah sarapan. Ih kemarin Tria sebutin ya Mbak Elmi, kan kemarin Tria yang baca wawanya, ya kan Chan ya? Kalau Tria baca wawanya, Tria baca kok lengkap alamat-alamatnya walaupun di situ nggak ada alamatnya kan? Ada Bunda Rosana dari Liwa. Cantik-cantikku yang baik hati dan selalu energik, hadir dari Baku. Selalu mantengin radio Trirama dan jaringan ya. Sehat selalu, agar lu serius dong pastinya.
1: Yes, ada Indra, selamat pagi Indra dari SB9. Mbak, minta lagunya
0: Dukun Cinta.
1: Bukan loh, itu lagunya tuh Ladambah Dukun. Buah.
0: Emang kan Dukun Cinta? Kayak Mbak Dukun.
1: Lagi Mbak Dukun.
0: Oh iya juga.
1: Pia ya. Pia lagu bacaki loh, Lembah Dukun Trican.
0: Oh iya.
1: Pia Chan lagunya Chan. Ada Mbak Dukun. Wah. Sedang ngobati bos.
0: Lihat mulutmu Chan, nanti ada cicaknya.
1: Gak bisa, udahlah nanti penyanyinya aja kalau ada.
0: Iya ya. Nah,
1: rasa bengok-bengok engke wato.
0: Iya. Wato Chan. Senengannya bengok-bengok ngomong we, keselak-selak.
1: Selamat pagi ya, salam kenal dari Bumi Setia. Iya Mas Dodi.
0: Ya Mas Dodi, ada Alan Mebel RB3 Rumbia hadir ya Trican.
1: Siapa lagi?
0: Udah cukup di Wawa. Nah kan ya temongnya Chandra yang ngomong ya keselak kok ya. Malah bengak-bengak ya.
1: Aku tuh gak bengak-bengak loh, hanya mendalami karakter.
0: Oh karakter Mbak Dukun.
1: Ih Indri Wahyuni.
0: Apa yuk Indri?
1: Kok kamu diem aja?
0: Iya, yuk Indri lagi sariawan juga deh kayaknya.
1: Salam kenal untuk Trican.
0: Salam kenal.
1: Segala kamu salam kenal Arya Dwi Chandra.
0: Iya, tiap hari kenalan aja terus ya.
1: Ya udahlah, kita lanjut berdendang aja hayu ah.
0: Hayu ah, kalau gitu bestie di sini terus bareng sama Duo Miau.
1: Di pasar goyang.
0: Goyang sehat bersama Agarilus.
1: Goyang terus.
0: Miau.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Nah, udah. Jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series. Bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Anda penderita asma atau sesak nafas? Hindari beberapa jenis makanan yang mengandung bahan kimia tertentu supaya gejala asma tidak semakin parah ya. Di antaranya, makanan pemicu gas, makanan dengan tambahan sulfit, makanan yang mengandung salisilat, dan makanan cepat saji atau junk food. Jangan lupa, konsumsi bubuk batuk dan asma setiap hari untuk mengatasi masalah asma Anda. Bubuk batuk dan asma, Herbal Agarilus, solusi untuk kesehatan Anda.
4: Ada Pak Ujang.
5: Pak Joko.
4: Lagi gak narik apa ini Pak Ujang?
5: Iya ini Pak, hari ini saya lagi gak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu Pak. Aduh, gak enak lah pokoknya.
4: Oh, lagi gak enak badan.
5: Terus kalau malam juga susah tidur ini Pak.
4: Waduh Pak. Nih Pak, coba minum susu Etawazigo 26. Udah pernah belum?
5: Itu susu apa Pak?
4: Ini bukan susu biasa Pak. Susu Etawazigo 26 begitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstrak ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
5: Terus manfaatnya apa aja Pak?
4: Oh ya banyak Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita makromis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya Pak Ujang.
5: Oh gitu.
4: Nah kebetulan Pak Ujang, saya bawa dua ini. Nih saya kasih untuk Pak Ujang satu.
5: Wah, ini tadi kasih?
4: Iya, ini spesial buat Pak Ujang.
5: Wah, matur nuwun. Nah nanti kalau susu Etawazigo 26 nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
2: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa Premium. Hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net.

0: sanggup. Kamu gak sanggup, udahan.
1: Angkat tangan.
0: Tolong ini Mbak Hatin, Tria sudah gak sanggup siaran. Tolong digantikan saja posisinya.
1: Aku udah gak sanggup, tolong Besti, aku gak sanggup. Aku angkat tangan.
0: Gak kuat, gak sanggup dia, gantikan posisi dia.
1: Tolong gantiin aku, udahlah Chandra, kamu sendiri aja, aku mau mundur.
0: Gak bisa, kalau kamu mundur, aku juga mundur. Aku akan angkat kaki dari sini.
1: Angkat kaki aja kan?
0: Angkat kaki aja saya, ya kan? Saya masih butuh soalnya.
1: Aduh, ya ampun. Ngap banget aku ya. Angkat kakimu sih, Egi. Hei.
0: Ini aku angkat kaki.
1: Angkat kaki, ngah dari sini, Chan. Selamat Aduh. Pagi menjelang siang ya, Kozi.
0: Selamat pagi, kamu gabung lagi.
1: Bener, Jin. Aku sampai kesuh sama Chandra.
0: Sampai kesuh? Kok bisa kamu kesuh sama aku?
1: Iya, suaraku sampai habis ketawa terus dari tadi loh. Ya Allah, apa kabar Tria? Apa kabar Chandra? Kangen loh.
0: Kamu kemana aja sih, Drag Black?
1: Iya
0: coba.
1: Sih.
0: Ya ampun.
1: Eh, apa? Ini hati yang rapuh ini itu loh. Kakak abang lagi ya. Udah akunmu masukin aja semua di TikTok Sri Rama.
0: Ada Al. Wah. Ada Alwa. Alwa,
1: ada apa Kakak Alwa?
0: Alwa, kamu kalau tut.
1: Kalau apa?
0: Ya kalau tut, aku maunya tut naik kereta api ya, Mas Fajar ya. Mas Fajar masih ada enggak nih, Mas Fajar?
1: Iya, Mas Fajar. Oh, ya Mas Fajar. Oi.
0: Wes kecu katanya Bu Esena.
1: Wes kecu ya Allah, doktermu wong endi lo jan-jane? Kayane aku juga butuh.
0: Ini dokter pribadi aku. Enggak sih. Kamu
1: aku nanti sampai berlinang air mata lo gara-gara kamu lo.
0: Nanti tak kenalin kamu ya. Nanti kita konsultasi ya.
1: Bagi kontak ya, Chan.
0: Mbak, obat nyeri pinggang, lambung. Ini buat ayah aku. Kira-kira sesuai atau yang mana ya? Oh, kamu DM aja Intan.
1: Iya, Intan DM aja ya. Nanti itu ya aku balas ya.
0: Yes, ya kan. Terus ini terima kasih loh Mas Nurnya Aska. Oh, dari tadi enggak berhenti loh. Kan aku yo arep golek iki lho. Iki sapa sih iki?
1: Jenenge Bang Abang Mbak Abang.
0: Jane pira to akune wong ku iki?
1: Ya sepedak rolas.
0: Iya wis kelar katanya si Kozi. Oke baik kelas. Si Dota. Hah? Awa?
1: Kono Chan gak DM-DM-an kono Chan.
0: Sing eling.
1: Cek jomblo to Mas Alwa iki?
0: Ah, iya kah?
1: Nece jomblo pora.
0: Tak sawang kok kene wae lah katanya Hatin.
1: Oh, tak sawang.
0: Loh, ngetawain apa lo? Aku juga pengen ketawa lo katanya Dark Black.
1: Oh iya, Dark Black emang tadi enggak dengerin.
0: Iya.
1: Seharusnya tadi dengerin dong biar tahu kita ngetawain apa.
0: Loh, Mang Jaja tadi denger enggak?
1: Iya, Mang Jaja tadi dengerin enggak tadi? Enggak dengerin soalnya Mang Jaja lagi fokus bikin somai.
0: Benar. Mang Jaja lagi sibuk, buru-buru OTW mau ke SMA Mari, pada kesiangan.
1: Oh iya, buruan atuh Mang, keburu anak-anaknya pada istirahat, Mang.
0: Iya, Mang, keburu istirahatnya selesai, Mang, gas langsung OTW gasken.
1: Iya, gasken atuh Mang somai ya. Nanti aku mampir sana beli somai ya, Mang ya.
0: Iya kan, kita siaran hela.
1: Iya, siaran hela. Nanti kalau sudah hela.
0: Kalau sudah hela, saya akan minum. Iya kan?
1: Iya benar. Ya.
0: Aman katanya.
1: Oh aman. Oh baiklah. Bisa Chan DM aja Chan.
0: Tuh, iki loh ngetawain dokternya Chandra.
1: Iya. Chan unik pual loh dokternya Chandra ki unik pual ya.
0: Iku ngelak Chan. Aduh. Mas Nur, aku nggak berhenti menyebut namamu loh.
1: Iya Mas Nur.
0: Mas Nurnya Aska.
1: Oh iya Mas Nur, thank you ya Mas Nur ya. Masya Allah dikasih banyak sekali bunga mawar ya. Pagi ini kita disekar Chan.
0: Nanti aku akan panen mawarnya ya.
1: Benar, thank you ya Mas Nurnya Aska ya. Berkah barokah pokoknya ya, rezekinya selalu melimpah.
0: Yes. Iya nih, oke siap nanti mampir ya kalau lewat ke SMA Ma'arif.
1: Siap, katanya nanti kalau kita mampir dikasih gratis gitu
0: Macan. Coba nanti kalau misalnya Mang ketemu Jaja. Mang Jaja emang apal sama kita?
1: Enggak. Mang Jaja ya ini inget-inget muka kita ya, walaupun ini pakai filter ya Mang ya. Tapi seenggaknya kayak gini bentukannya lah. Enggak. Ya
0: kayaknya kalau kamu enggak ada yang enggak apal gitu. Semuanya orang apal. Tria, Tria, oh, iya. Tria, Tria, Tria gitu.
1: Nanti aku pakai masker sama jaket aja.
0: Wes iso kuy lah kalian buka toko bunga ngarep studio gitu kan. Wes akeh mawarnya.
1: Iya, tenan kok Arti imbu ya pora.
0: Coba tambahi lo. Emang dikira kita nolak?
1: Enggak.
0: Enggak dong. Insyaallah inget lah katanya. Ingat Mang ya. Jaja.
1: Ingat ya Mang Jaja ya. Muka kita yang kayak gini ya Mang Jaja ya.
0: Aduh ya udah, terima kasih Besti, waktunya habis ini loh.
1: Iya loh, sedikit lagi boleh Chan kita ingetin buat Besti-Besti kita yang ada di seputaran Lampung Tengah, Lampung Timur dan sekitarnya. Kita akan ada yang namanya Roadshow. Jadi ada konsultan kesehatan dari Solo, Jawa Tengah.
0: Kamu datang aja sesuai jadwal nih, dengarkan ya. Jadwalnya hari Sabtu besok tanggal 29 kita ada di Radio Inovasi.
1: Betul.
0: Di Lampung Tengah di Mandala sana. Enggak jauh dari Pasar Mandala.
1: Iya.
0: Tanggal 30 kita lanjut OTW ke rumah makan Rawa Ireng di SW 8.
1: Betul, hari Seninnya.
0: Hari Seninnya kita ada di Radio Kanza di Tridatu Lampung Timur di belakang kantor MWCNU di Talang Sari 1.
1: Iya, terus hari Selasanya terakhir kita kemana tuh Chan?
0: Tanggal 1 kita di Margo Toto di Tugu Jagung di Metro Kibang. Kita di tempat biasa di Ruko Bumdes. Ya, Besti, disitulah lokasi kita.
1: Nah, betul banget. Jadi 4 hari kita bakal keliling-keliling Besti ya, untuk menyambangi Besti-Besti. Jangan lupa disiapkan dananya karena banyak sekali promo-promo spesial buat kamu.
0: Wow, kita bawain banyak lengkap yang baru-baru. Ada Zigo Magnesium Cream yang lagi naik daun banget.
1: Betul.
0: Yang orang berbondong-bondong
1: bondong aja, berbondong-bondong aja ya.
0: Ini tuh biar wow gitu loh.
1: Wow, berbonzong-bonzong
0: datang untuk mencari Zigo Magnesium Cream ya kan, untuk itu tuh ya, kamu yang punya keluhan nyeri-nyeri. Bahkan itu tuh juga berkhasiat banget untuk kesehatan jantung loh ternyata loh.
1: Betul loh Besti, jadi kamu olesin aja gitu ya di titik dimana ngerasa urat kamu tuh kaku. Pegel-pegel, linu gitu ya. Cukup kamu olesin aja terus kamu pijat-pijat satu arah ya. Tidak perlu kamu punya keahlian khusus untuk memijat.
0: Betul.
1: Yang penting kamu pijat aja satu arah Besti, sampai ngerasa agak lumayan enak, terus sudah kamu diemin aja. Itu rasanya nanti bakal TOP BGT.
0: Ya kan, rasanya nanti tuh lebih rileks.
1: Yes.
0: Nah kan, kalau cuma diceritain itu kamu nggak tahu rasanya. Nah,
1: makanya kamu cari produknya Besti.
0: Tuh, di seluruh jaringan radio Trirama FM Net, bahkan kayaknya di radio Lilin juga sudah ready ya.
1: Sudah ready Besti.
0: Okay. Ya sudah. Kalau begitu terima kasih itu. Apa Mang? Itu nanti berubah nanti kalau siang mukanya Mang.
1: Iya Mang. Ini kalau pagi kayak gini, kalau siang nanti udah kayak nggak tahu kayak apa.
0: Kalau siang nanti ya mungkin akan seperti
1: kadal.
0: Dalam Chandra habis melet-melet dong.
1: Sampai mangel.
0: Takut banget namangnya didatengin kalau begitu. Ya udahlah, waktunya habis, udah Mia pamit.
1: Iya dong, langsung aja kita akhiri.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Panteng Radio,
0: Panteng Tri Rama dong.
1: Mia.

0: saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini. Inilah Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Alif Radio Duta Kota Metro. Dikutip dari Kupas Tuntas, Wakil Wali Kota Metro Rafiq Adi Pradana menerima laporan dari jajaran pemerintah Kota Bandar Lampung terkait dugaan intimidasi yang dilakukan seorang pejabat Pemkot Metro terhadap petugas pelayanan. Laporan tersebut menyebut pejabat yang bersangkutan sedang mengurus dokumen di salah satu kantor Pemkot Bandar Lampung. Saat diberitahu bahwa persyaratan dokumennya belum lengkap, pejabat tersebut diduga meninggikan suara, menyebut jabatannya hingga mengeluarkan ucapan yang dipersepsikan sebagai ancaman. Rafiq tidak mengungkap identitas pejabat tersebut karena laporan masih perlu diverifikasi. Ia juga menegaskan pejabat yang dilaporkan tetap memiliki hak untuk memberikan penjelasan. Rafiq mengingatkan bahwa jabatan tidak boleh digunakan untuk mendapatkan perlakuan khusus maupun menekan petugas yang sedang menjalankan tugas. Ia meminta seluruh ASN Pemkot Metro menjaga etika dan kehormatan institusi, termasuk ketika berada di luar daerah. Menurutnya, jika terjadi persoalan pelayanan, keberatan dapat disampaikan melalui mekanisme yang berlaku tanpa intimidasi maupun membawa nama jabatan. Demikian Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh BOC Sihaga Jamu Tetes Premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama.

Trirama FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputer streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0.

0: Besti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik.
1: Halo, good morning. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo, tayang-tayangku. How are you today?
1: Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini seperti biasa kita ketemuan lagi, besti-besti.
2: Iya dong, pastinya cuma di Bandar Dangdut BOC.
1: Bersama
2: duo bandar.

0: dendang si Terajana. Aduh enak banget ini dendangnya, enak bikin goyang-goyang.
1: Terajana.
0: Asoy.
1: Aturan nanti.
0: Nanti.
1: Di pertengahan.
0: Alah si Aboy, masa awal-awal dikasih yang melo, makanya dikasih yang ini biar semangat.
1: Ya aturan mah nanti tengah-tengah aja.
0: Ya banyak, masih banyak yang endol-endol. Atau nanti aku kasih dendang ya.
1: Padahal ini dendang juga kesukaan aku.
0: Oh.
1: Terajana pinggul bergoyang-goyang gitu kan.
0: Kene Besti ya, selamat goyang-goyang aja bareng sama kita berdua sampai jam 12 siang nanti.
1: Iya sayang. Dan pastinya juga jangan lupa ya, buat kamu sebelum memulai segala aktivitasnya atau mungkin sudah memulai tapi lupa belum minum biasis siaga, bisa dikonsumsi terlebih dahulu tayang.
0: Seperti sehat. Biasa ya, 3 kali sehari 5-7 tetes Besti-besti aku biar semangat ya melakukan aktivitas di hari ini. Mungkin aktivitasnya padat banget ya.
1: Iya dong. Jadi benar-benar Besti harus sediain biasis siaga serta produk-produk herbal yang tersedia di Trirama Event.
0: Iya, untuk Besti-besti yuk yang mau beli biasis siaga dan produk herbal lainnya, langsung aja luncuran ke studio radio Trirama FM di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Wai Bungur Lampung Timur, dan juga tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net.
1: Betul, mau pesan antar COD atau juga Besti mau bayar di tempat, boleh banget ya Bes. Langsung aja hubungi call center dari sekarang di 0831 760 600.

Special promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi tersehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio.

Rutinitas sehari-hari. Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas? Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Shilambung. Jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Shilambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Shilambung. Jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Shilambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

0: kasih.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
1: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
2: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
1: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya beli kasur busa Inoak ini.
2: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
3: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak, kasur busa terbaik di Indonesia.

Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5 Desa Taman Sari, Purbalingga, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: ngopi-ngopi dulu biar kamu enggak ngantuk. Iya, dangdutannya barengan sama kita. Jadi kopi dangdut saya.
1: Betul, besti. Pokoknya kalau udah ngopi tuh rasanya kayak mata tuh clong gitu.
0: Oh, langsung ini ya ngaburinya ya gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, langsung melek.
0: Langsung diajak ngopi juga tuh sama Mas Wawan Gendut.
1: Iya, kemarin aturan kita ini ya, ngopi
0: apa?
1: Dulu gitu kan.
0: Kapan?
1: Waktu kemarin.
0: Ah, baro-baro diajak ngopi orang ngelihat kita aja girap-girap ya. Dia tuh antara salting atau takut gitu loh ngelihat kita. Heran
1: takut
0: deh.
1: Takut diterkam.
0: Kayak mundur. Takutnya kan ngejumpalik.
1: Iya.
0: Mundur-mundur banget. Iya.
1: Tiba-tiba banget. Bukan ngejumpalik lagi, takutnya gelundung.
0: Iya. Kayak tebakan kamu apa?
1: Iya, Bes, aku punya tebakan ya. Kamu harus jawab sesuai dengan apa yang ada di isi pikiran kamu deh ya. Aku bulat, tapi aku tidak bisa gelundung. Apakah aku? Coba.
0: Bulat atau raisa gelundung?
1: Bulat tapi gak bisa gelundung. Monggo dijawab.
0: Apakah aku berarti ya?
1: Iya, apakah aku gitu kan.
0: Sebuah benda dong.
1: Iya, sebuah benda boleh. Atau apalah, pokoknya boleh banget.
0: Oh gitu.
1: Enggak benda. Bukan hanya benda aja sebenarnya. Ada
0: ya, gak bisa gelundung ya.
1: Gak bisa loh. Terima
0: apa
1: kasih
0: ya? Cilok
1: takul.
0: Kali ya. Bukan.
1: Cilok bisa gelundung. Ya, kalau enggak lengket.
0: Apa tadi Cakul minta lagu Payung Hitam?
1: Nanti ya. Kemarin udah diputer belum? Belum ya?
0: Belum. Nanti okay dicek
1: lah.
0: Ya.
1: Bukan gitu teh, grogi kalau deket wanita macan.
0: Oh, tapi tinggal bruk kayaknya.
1: Iya betul. Soalnya kan macan kan gitu.
0: Belum lagi kita pakai kostumnya yang macan tutul.
1: Iya itu yang paling berbahaya ya, kan. Ya.
0: Padahal kita biasa aja, tapi dia takut melihat kita ya.
1: Gimana ya? Ya udahlah, terserah Mas Wawan aja.
0: Selamat pagi untuk besi-besi aku yang lagi aktivitas di pagi hari ini.
1: Iya,
0: udah menjelang siang juga, udah semakin panas. Iya, kapankah hujan turun?
1: Ya, semoga aja secepatnya hujan turun.
0: Amin.
1: Dan pastinya juga bisa memadamkan ya karhutla yang sekarang lagi melanda wilayah Lampung, besi.
0: Iya, mudah-mudahan juga cepat ini ya bisa teratasi lah.
1: Betul.
0: Ya. Untuk besti-besti pokoknya harus waspada ya. Jangan sembarangan bakar-bakar sampah. Jangan sembarangan buang-buang puntung rokok ya. Itu benar-benar bisa cepat gitu ya.
1: Cepet
0: memantik
1: nabat.
0: Api. Apalagi anginnya tuh kenceng banget besti-besti aku.
1: Iya.
0: Untuk besti-besti juga jaga kesehatan selalu di musim yang luar biasa ini. Musim kemarau panasnya juga ekstrim banget ya.
1: Betul.
0: Jangan sampai kalah sama virus dan juga bakteri. Jaga sistem imun tubuh kamu supaya tetap kuat ya.
1: Iya dong. Pastikan juga besti selalu stok biosiaganya di rumah.
0: Betul.
1: Yang sudah pada stok juga diminum. Jangan sampai terlupakan ya. Jangan minumnya sekali doang. Setiap hari harus diminum.
0: Rutin.
1: Supaya daya tahan tubuhnya terjaga dan kita juga terhindar dari berbagai keluhan penyakit ya.
0: Iya.
1: Untuk besti juga hari ini yang mau gabungan barengan kita boleh.
0: Boleh sayang langsung aja ya luncuran ke wawanya Bandar Dangdut Biosi di 0851-2666-931. Boleh telepon, boleh wawa, boleh chat ya, boleh voice note, boleh juga ngejawab pertanyaan dari Sufino.
1: Iya besti, aku bulat tapi aku tidak bisa ngelundung. Apakah aku? Silakan dijawab ya.
0: Katanya Benjun, pertanyaan yang logis. Gak ada pertanyaan jawabannya gak ada yang logis.
1: Iya, makanya besti itu sesuai dengan apa yang di pikiran Anda aja.
0: Jawab ya. Oke besti, jangan kemana-mana, tetap barengan sama kita berdua di Bandar Dangdut Biosi bersama Duo Bandar.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawapitu.
1: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang kuat atau yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya, ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama, gimana Pak?
2: Ya, mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkonsumsi Biosis.
1: Biosis siaga.
2: Ya, siaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosis siaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Mah, main si Titin teman aku cerita.
5: Cerita apa, Dek?
4: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Mah.
5: Di mana?
4: Kolam berenang Telaga Putri, Mah.
5: Oh, ya? Terus?
4: Terus, Mah, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
5: Mah. Wah, asik ya.
4: Mah, ada jadi pengen berenang deh.
5: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang. Dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri. Alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
6: Aduh, ya Allah.
7: Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
6: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
7: Walah. Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
6: Serius, Bu? Kok bisa?
7: Saya rutin minum Biosi Sihaga.
6: Oh, Biosi Sihaga?
7: Iya. Jamu tetes premium, fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
6: Hah?
7: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
6: Iya, iya.
7: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
6: Masya Allah.
7: Badan jadi lebih ringan.
6: Saya boleh coba, Bu?
7: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain. Kebetulan saya bawa.
6: Iya, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, bit, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
5: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
6: Alhamdulillah, berkat Biosi Syahaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
5: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
3: Konsumsi sekarang juga. Biosi Syahaga, tersedia di seluruh jaringan radio

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Suwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi, niku kok rontok mending. Lasannya tenggul tumbas meleh, soalnya penyakit ini ku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gandah keluhan kados Mbah Wedo, padoso diusi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending, lan iki tenggul padhos meleh. Mudah-mudahan Allah maringi ninja waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
1: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net, 11 makin berkelas.
4: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Tri Rama FM dan jaringan.
1: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
4: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net dan didukung oleh Biosi, herbal tetes premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
2: Oke, besti aku, kita masuk ke segmen Goyang Konsumen ya. Kita akan sapa-sapa besti-besti keluarga sehat,
3: okay,
2: yang selalu setia mengonsumsi Biosisihaga dan juga produk herbal lainnya yang tersedia di Tri Rama FM dan juga jaringan.
3: Yeah, ada siapa sih?
2: Langsung aja disapa dulu dong, Neng No.
3: Wow, ada Bapak berkumis tebal, Pas yeah. Jupri dari Plongkowati, terima kasih ya.
2: Iya, yeah, terima kasih banyak. Lanjut lagi ada Pak Sarimin dari Nyampir ya. Mm-hmm. Ini konsumen lawas sudah sangat-sangat berlangganan. Terima kasih banyak.
3: Terima kasih juga buat Pak Timin dari Adui Luwih ya. Keluarnya jantung, sudah langganan juga loh.
2: Oke, semoga sehat selalu ya.
3: Amin.
2: Lanjut lagi, ini kemarin COD sama Kanda Dito.
3: Betul.
2: Iya, ada Mas Sandy membelikan untuk ibunda tercinta yang ada di seputaran Pekalongan.
3: Iya,
2: sudah berlangganan juga nih.
3: Ada Mas Rio dari PJS Rewa 7 juga ya. Sudah sering banget konsumsi loh untuk menjaga kesehatan.
2: Wow, terima kasih banyak juga untuk Mbak Sukidi di seputaran Taman Negeri ya. Mm-hmm. Keluhannya asam lambung, semoga sehat selalu Mbah ya.
3: Amin. Ada juga Pak Jumangin dari Subing Karya Ukil 2 ya. Mm-hmm. Sudah 4 kali konsumsi.
2: Wow, luar biasa.
3: Ya.
2: Terima kasih banyak juga untuk Pak Suyono dari Rombong 9. Keluhannya asam urat, baru pertama konsumsi Biosisihaga. Rutin konsumsinya Bapak ya, semoga lekas membaik.
3: Amin. Ada juga ini Mbak Losa dari Proyek Pancasila, konsumen lama banget.
2: Wow, luar biasa ya. Lanjut lagi ada Bu Suginem dari seputaran Tambah Subur juga. Terima kasih banyak sudah COD ke ini ya, sama AJS ya.
3: Betul, Pak Supri dan juga Bunda Daryati loh. COD juga dari seputaran Taman Utara ya.
2: Oke, terima kasih banyak untuk Pak Tugimin yang ada di seputaran Toto Harjo. Iya, konsumsi Biosisihaganya rutin ya Bapak ya. Keluhannya keju-keju linu di kaki ini ya. Lanjut lagi.
3: Kita ada Mbak Ngatikam ya dari Jatidatar juga, sudah langganan sekali loh untuk menjaga kesehatan tubuhnya.
2: Terima kasih banyak. Lanjut lagi ada Mbak Erna dari seputaran Kalipasir Bungur ya. Ini pembelian kedua juga herbal di Tri Rama FM. Terima kasih banyak. Sehat selalu untuk Anda.
3: Iya, terus juga ada besi kita Bu Sutrima ya dari Ipil, keluhannya jantung. Alhamdulillah ini sudah banyak perubahan.
2: Alhamdulillah ya. Mbah Ayem dari Manggarawan juga terima kasih sudah selalu berlangganan.
3: Iya, ada Bapak Sutarto dari Bandar Baru Sukaula Mubara juga, sudah langganan sekali ya.
2: Oke, terima kasih banyak semua besti-besti aku yang sudah berlangganan ya, setia mengonsumsi Biosisihaga dan produk herbal lainnya. Semoga semuanya sehat.
3: Amin.
2: Ya, dan pastikan konsumsinya secara rutin dibarengi sama pola hidup yang sehat, minum air putih yang cukup, olahraga yang ringan, istirahat yang cukup, dan hindari stres ya.
3: Iya.
2: Oke deh besti, jangan kemana-mana, tetap barengan sama kita berdua di Bandar Dangdut Biosi bersama Duo Bandar.
0: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
0: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Tri Rama FM Net. Salam sehat dan sukses.

pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya.

Special Promo Pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Ya. Saatnya Keluarga Sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi, Konsultan Solo, Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo, Jawa Tengah. Keluarga Sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Tri Rama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Trirama FMnet. Catat jadwalnya.
2: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, berlokasi di Rumah Makan Rowo Irang. Alamat Jalan Raya Sebuti Banyak, Tanjung Harapan, Kecamatan Sebuti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margototo, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung, Pasar Margototo, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Trirama FMnet.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lah jane nyate kulo tumbas malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo madoso diusi teng inovasi semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki kadang kulo padhes malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
5: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
4: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: What?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
0: Iya, Bu.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, abatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga. Biosisihaga tersedia di seluruh

0: lagu yang begitu romantis ya, sangat-sangat ini membuat kita terbuai ya dengan lirik-liriknya.
1: Betul.
0: Yang aduhai ini.
1: Yeah.
0: Ini adalah request dari Dark Black ya. Mungkin
1: Betul.
0: Dia lagi bucin.
1: Yeah.
0: Mungkin dia lagi jatuh cinta,
1: rindu dengan seseorang.
0: Yeah,
1: makanya
0: betul.
1: Rindu

0: Takut yang dengerin ya. Baiklah, kita ke Wawa dulu sih.
1: Oke, kita ke Wawa dulu. Ada basic kita yang selalu au au
0: au au au au.
1: Ada lo lagunya. Au au au au au au.
0: Sudah, Yudarmi. Aku ya Yudarmi. Ya udah, ada siapa? Ada Agus ya?
1: Iya, ada Mas Agus Bey.
0: Atu tanet, iya. Apa tamu?
1: Kamu kemana aja sih?
0: Iya, kemana kamu?
1: Iya, katanya sekarang dia kerjanya pagi, bukan main.
0: Oh, si pagi.
1: Betul.
0: Ya udah, gak apa-apa, kamu harus fokus dengan kerjaan kamu, Gus.
1: Iya, iya. Jangan sampai kamu fokusnya malah ke kita terus.
0: Jangan, makanya gak perlu kamu hadir.
1: Betul.
0: Tapi sekarang kamu hadir.
1: Kalau kamu tidak hadir, aku akan cari kamu.
0: Di mana?
1: Ke mana aja. Ada Mas Ana juga ya, walaikumsalam, yeah. Hadir bersama Mbak Selamat. Ada juga Mbak Dul,
0: iya.
1: Dul, semangat gaspol aja ya.
0: Oke deh.
1: Alan Mabel dari RB3 Rumbia juga hadir. Neng Naya, Mbak, iya. Vina, terima kasih ya sudah menyatu. Yang mau gabung di telepon boleh Zeyen.
0: Boleh 0851-2666-6931. Makasih juga buat yang udah panteng terus ya dari tadi ya. Bahkan waktu kita turun sejenak tadi lanjut lagi masuk.
1: Betul sekali.
0: Ada Kang Zeri Setiawan, ada, iya. Kang Badris.
1: Betul.
0: Ada Den Bagus, ya, yang katanya mau ini ya, mau nganterin Naya pakai eksapator. Jadi taruh di cakruannya itu,
1: iya.
0: Ya. Nganterin ke studio naik itu. Wow.
1: Aku mau dong dinaikin di situ.
0: Ya, ya terus kan? Diuncalin kamu ya.
1: Kemana? Ke laut aja. Aku absen aja ya, takut ditalak tiga.
0: Hei Zaha.
1: Ya siapa lagi?
0: Siapa?
1: Itu. Hah? Yang selalu bilang talak tiga. Talak tilu, talak tilu.
0: Talak tilu sekalian.
1: Mas Wigi lah.
0: Oh, Mas Wigi. Mas Wigi masak apa hari ini, Mas Wigi?
1: Iya, mau dong Mas Wigi cobain masakannya Mas Wigi.
0: Iya, kalau Finul hari ini ada masakan yang luar biasa. Dan aku udah sangat-sangat penasaran banget.
1: Betul.
0: Iya, karena kayaknya si Endul ya.
1: Endul dong pastinya.
0: Perpaduan cabai,
1: iya.
0: Dengan
1: petai.
0: Iya,
1: dengan balakutak. Bukan balakutak, apa namanya itu? Apa namanya? Sotong, ya.
0: Sotong.
1: Soalnya nyari cumi enggak ada, adanya sotong.
0: Dasar
1: tapi
0: kamu.
1: Tapi bukan sotoy.
0: Dasar kamu sotong.

0: Pokoknya endul banget ya.
1: Iya.
0: Aku tadi juga menemu apa coba?
1: Apa?
0: Gurita.
1: Wow, enak loh itu.
0: Ini ya baby apa namanya bahasanya? Baby gurita.
1: Baby gurita.
0: Iya. Yeah.
1: Baby bala-bala. Enak loh itu ya.
0: Iya, aku menemukan itu tadi.
1: Tapi takutnya pas sebelum dimasak kamu dicengkram sama itu tentakelnya. Kek.
0: Oh, dia gini. Kan tadi udah beku.
1: Oh, udah beku. Mm-mm. Kirain masih hidup.
0: Ah, ada basic kita nih ya.
1: Siapa?
0: Definisi nyanyi enggak harus bisa tapi pede. Itu adalah Vino.
1: Ya perlu mungkin perlu dicontoh tuh biasa-biasa yang mungkin punya bakat menyanyi. Mm-mm. Tapi masih malu-malu. Jangan malu-malu kayak Vina ini ya.
0: Iya dong.
1: Malu-maluin ya.
0: Betul. Halo dua wanita-wanita cantik-cantik.
1: Aduh gak kuat wanita-wanita cantik. Mm. Gak tuh.
0: Iya dong, namanya wanita pasti cantik.
1: Iya kalau ganteng nanti menyaingi kegantengan Om Yusuf. Kita gak enak ya. Makanya kita dilahirkan menjadi wanita.
0: Iya
1: ya.
0: Takutnya kesaingan lagi Om Yusufnya nangis.
1: Yeah. Selamat siang juga tuh besti-besti ya. Tadi ada yang jawab lah apa Vin?
0: Iya. Yeah.
1: Siapa yang jawab ya?
0: Besti, pertanyaannya tadi ada yang jawab nggak sih?
1: Ada
0: yang tahu nggak?
1: Ada. Aku bulat tapi aku tidak menggelundung kan yeah. Gitu.
0: Apakah
1: katanya
0: aku?
1: Jawabannya roda kehidupan. Cina.
0: Roda kehidupan.
1: Iya.
0: Roda dia kehidupan.
1: Dia bundar tapi nggak gelundung. Dia muter-muter aja.
0: Dia hanya memutari kita ya.
1: Tapi salah ya.
0: Kita. Tapi salah itu tidak
1: salah.
0: Mau gak aku
1: mau.
0: Jawabannya itu ada yang lain nggak sih Bes?
1: Dijawab
0: yang bisa
1: aja.
0: Menjawab. Coba aku bulat tapi aku tidak bisa menggelundung. Apakah aku?
1: Onde-onde.
0: Onde-onde.
1: Karena
0: bisa.
1: Dia belum menggelundung udah masuk ke mulut. Aku.
0: Betul, dia ngelundungnya ke perut ya.
1: Bener gak jawaban gue?
0: Salah.
1: Katanya betul.
0: Gak mau itu.
1: Kayak mana
0: maksudnya
1: sih?
0: Maksudnya onde-onde gak menggelundungnya bukan di mulut aja, tapi di perut.
1: Oh dia
0: itu
1: ini.
0: Itu bisa ngelundung.
1: Oh keselak dong kalau tiba-tiba ngelundung segede itu. Atau klepon.
0: Ada onde-onde yang salah, klepon harus di digigit biar gitu ya.
1: Ih jadi pengen klepon lagi yang kemarin ya. Worth it banget loh itu loh.
0: Minggu besok dong.
1: Iya ah masih lama.
0: Gak
1: iya,
0: apa-apa
1: kita
0: lah.
1: Harus menunggu hari Minggu untuk mendapatkan
0: ini
1: klepon.
0: Ini udah hari
1: itu.
0: Rabu.
1: Oh iya iya. Baiklah.
0: Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Iya kan Sabtu
1: iya, iya.
0: Sabtu. Oh gak ada ding.
1: Gak ada.
0: Aku absen aja deh.
1: Siapa?
0: Udah ding. Aku nyambel tomat. Goreng ikan asin. Ulup. Ih endo loh.
1: Ih ya ampun ya iya. Calon.
0: Jadi kepingin nyobain
1: iya,
0: deh.
1: Iya calon Mbak Neri ini pujaan banget ya. Idaman banget ya.
0: Mm-mm,
1: segala Mbak, bisa multi talentan banget Mas Sigi ya.
0: Mbak Naya apakah dirimu sudah mandi?
1: Hei pertanyaan macam apa itu? Siapa yang nanya?
0: Om Yusuf lah siapa lagi?
1: Gak suka loh aku ditanya-tanya gitu loh ya.
0: Dasar.
1: Aku udah semerbak, udah buricak, burinong, burinyai kayak gini
0: oh.
1: Kamu masih bertanya itu?
0: Iya.
1: Ya jelas aku belum mandi lah.
0: Belum yang kedua kali. Ya kan? Ayo-ayo wae ya mah Om Yusuf.
1: Wah, udah dong Om Yusuf terlihat gitu loh lihat tuh.
0: Iya
1: yeah, kan?
0: Dong tuh yeah. Kan udah cetar membahayain.
1: Paling Om Yusuf yang belum mandi.
0: Iya yeah, Om Yusuf masih bau asem.
1: Oke Besti nanti dilanjut lagi kita mau goyang nih.
0: Iya
1: jadi dendangnya Pinul mau goyang lagi.
0: Mau dong.
1: Mau yang kayak kemarin ya. Kita ajakin yeah. Besti-besti yang lagi nontonin kita goyang ya.
0: Boleh.
1: Siap ya Bes.
0: Siap bergoyang bersamaku Zaya.
1: Om Yusuf siap digoyang.
0: Ayo kita goyang bareng-bareng.
1: Nanti kita kasih kata pujangga.
0: Au.

pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya.

0: keluarga sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badane gak penak tuku Biosi, gak tuku terus sehat iki sampe yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
3: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa.
3: Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari?
0: Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
4: Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Tri Rama FM Net dan jaringan.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku mengonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enak kan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

0: yang asik, Bandung digoyang, Lampung digoyang, semua digoyang. Wow, ya.
1: Sayang,
0: semakin mepet waktunya, semakin tak terkendali, ya. Kamu mau diangkut loh katanya.
1: Diangkut kemana?
0: Diangkut sama Pak Purnomo.
1: Salah, enggak. Sama Pak Purnomo.
0: Terima kasih sayang-sayang aku yang sudah ikut bergoyang bersama kita berdua.
1: Betul.
0: Ya. Memang kita harus menggerakkan badan supaya sehat ya. Jangan diam-diam aja, jangan mager-mager aja. Betul. Harus ikut bergoyang bersama kita ya.
1: Iya, itu katanya sekalian bakar lemak.
0: Iya, betul banget. Memang akan keluar kalori ya, tapi mungkin tidak seberapa juga ya. Dibanding sama yang masuk nanti ya. Baiklah, terima kasih sayang-sayang aku karena waktunya juga sudah habis. Kita harus pamit undur diri dari ruang dengar besi-besi semua. Besok ke tempat lagi seperti biasa barengan Duo Bandar ya. Dimana ada Biosi dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
1: Betul. Ya udahlah, kita nyapa pamit dulu, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bye-bye.

0: saatnya Kilas Kriminal.
1: Kilas Kriminal.
2: Kilas Kriminal.
0: Kilas Kriminal.
1: Inilah Kilas Kriminal yang disiarkan serentak oleh Radio Trirama FM nih. Bersama saya, Chandra Dewi. Baku tembak antara polisi dengan buron kasus kepemilikan senjata api dan narkoba terjadi di Kelurahan Kota Bumi Udik, Kecamatan Kota Bumi, Lampung Utara pada Selasa kemarin. Sekira pukul 2 dini hari lewat 45 menit, buron yang diketahui bernama Poppy Handika Purba, 30 tahun, tewas dalam baku tembak tersebut. Sementara 3 anggota polisi terluka, yakni Aibda Adizar, Aibda Adi Agus Chandra, dan Brigpol Aryadi. Kasat Reskrim Polres Lampung Utara, AKP Ivan Roland mengatakan kejadian bermula dari informasi mengenai keberadaan Poppy yang sedang dicari polisi. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, Poppy saat itu berada di teras rumah Fatul Huda bersama 2 orang lainnya. Salah satu orang yang berada di lokasi diketahui merupakan Adit, kakak kandung Poppy. Petugas kemudian mendatangi lokasi dari beberapa arah. Saat mengetahui kedatangan polisi, Poppy disebut berdiri dan mengambil senjata api yang diselipkan di bagian perutnya. Polisi sempat meminta Poppy menyerahkan diri. Petugas bahkan meminta Adit membantu membujuk Poppy agar tidak melakukan perlawanan. Namun Poppy justru mundur sembari mengarahkan senjata api kepada petugas. Ia kemudian melepaskan 3 tembakan ke arah anggota polisi. Petugas kemudian melakukan tindakan tegas hingga terjadi baku tembak. Poppy akhirnya tersungkur di teras rumah. Poppy kemudian dibawa ke rumah sakit Maria Regina Kota Bumi. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan, ia tiba di rumah sakit dalam kondisi sudah meninggal dunia. Polisi menemukan luka tembak pada bagian dada kiri atas serta paha atas. Jenazah kemudian dibawa keluarga untuk dimakamkan. Keluarga juga menolak pemeriksaan lanjutan dan otopsi. Polisi menyebut Poppy merupakan DPO Satres Narkoba Polres Lampung Utara. Ia juga diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan peredaran senjata api ilegal di wilayah tersebut. Misteri penemuan jasad bayi laki-laki di aliran sungai kecil kawasan Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung masih diselidiki polisi. Jasad bayi tersebut ditemukan dalam kondisi sudah membusuk dan berada di antara tumpukan sampah pada Senin kemarin sekira pukul 2 siang. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Gigi Andri Putranto, mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab kematian serta pihak yang diduga juga membuang jasad bayi tersebut. Berdasarkan pemeriksaan awal, bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki dan diperkirakan berusia sekitar 9 bulan atau telah cukup bulan untuk dilahirkan. Petugas juga menemukan ari-ari yang masih menempel pada tubuh bayi. Sementara itu, kondisi jasad korban telah mengalami pembusukan. Gigi menyebut terdapat dugaan jasad bayi tersebut sengaja dibuang ke aliran sungai. Namun polisi masih mendalami dugaan tersebut dan belum mengetahui identitas orang tua bayi. ARS, 21 tahun, warga Pekon Gading Rejo, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, akhirnya menyerahkan diri ke Polres Pringsewu setelah mengetahui polisi mendatangi rumahnya untuk mencari keberadaannya. ARS datang ke Mapolres Pringsewu pada Senin 24 Agustus kemarin, sekira pukul 3 dini hari. Ia datang bersama dan penasihat hukumnya. Kasat Reskrim Polres Pringsewu, Ibtu Rosali, mewakili Kapolres Pringsewu, AKBP Dadi Perdana, mengatakan ARS memilih menyerahkan diri karena takut setelah mengetahui polisi mendatangi rumahnya. ARS sebelumnya diburu polisi karena diduga terlibat pencurian ponsel dan uang tunai milik seorang pelajar berusia 16 tahun. Ia juga diduga meruda paksa korban dalam peristiwa tersebut. Menurut pengakuan ARS, ia masuk melalui jendela kamar yang tidak terkunci. ARS mengakui perbuatannya. Dalam perkara pencurian, tersangka dijerat pasal 477 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Sementara dalam perkara dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur, ARS dijerat pasal 415 huruf B KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di Kilas Kriminal berikutnya.
0: Baru saja Kilas Kriminal, persembahan Trirama FM.net.
1: Trirama FM.net.
2: Trirama FM.net.
0: Trirama FM.net.
3: Trirama Radio.
0: Tiba saatnya azan zuhur berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya.
1: Allah.

0: آتِ القائمه آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan jaringan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945, rombongan Soekarno dan Mohatta tiba di Jakarta. Sejarah Indonesia dilanjutkan dengan penyusun teks proklamasi. Penyusunan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan di kediaman Laksamana Muda Maeda. Dia adalah perwira Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Teks tersebut dirumuskan oleh Soekarno, Mohatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Lalu disaksikan oleh Soekarni, Sudiro, B.M. Diah. Kemudian, teks proklamasi ditulis tangan diketik ulang oleh Sayuti Melik. Naskah proklamasi selesai sekitar pukul 4 pagi pada tanggal 17 Agustus. Kemudian, teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Mohatta. Teks kemerdekaan itu atas nama bangsa Indonesia. Semarak kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
2: Ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepriwe kabarnya sedulur, pada sehat dulur-dulur? Sing semangat tetap merdeka. Soalnya sih nang bulan Agustus dulur-dulur, senajan panasnya monga-monga luar biasa, tapi nang kana-kana ya si anak wong lomba-lomba ya. Wong gone nini sari bewingi sore anak kok ketwing ewingi sukar wingi sore lombane manjat ketebog dulur-dulur nang dhuwur isine duit kabeh. Akeh banget duit raketang 5,000. Wis tapi tetep semangat kanggo dulur-dulur. Matur suwun ya Pak Retepur. Wis meramaikan Agustusan. Je. Alhamdulillah. Ketemu maning dulur-dulur karo Nini Sari Tikrama sing ayu dhewek, saumah tapi. Tengah dicorok lenengan. Je, tase kale jampi herbal radio Tiramalan jaringane dulur-dulur. Ketemu nang dina Rebo Kliwon dulur-dulur, sasi mulu tanggal 26 Agustus 2016. Tuki jam 3 nini neng rencangi panjenengan sami sumangga sami dikonsumsi herbale dulur-dulur nggih niko kuat sangat promo pahlawan pakai tema tiada lawan. Akeh banget pokoknya promo jebrek lalen. Next sing pada garap golet biosi pada nggawa KTP dulur-dulur, amarga biosi kue mau anak kupone nggih monggo saged panjenengan isi ana nama, alamat, nomor HP, nomor NIX kaya gue. Soale kurang selarik be dulur kowe mau ora ulih kowe didis dulur-dulur. Nggih, sumangga. Sing karep kowe mau sing karep pesen produk Agarilus sumangga teng nomor call center Agarilus. Agarilus mani. Nggih semangga, jampi herbal e. Nggih, saged dipesen teng radio ramalan jaringane, hubungi call center Agarilus. Sing karep gabungan karo Nini Sari Tikrama. Kapot sih mas, ya apa kamu jajal, apa ngeli ya, astagfirullahaladzim, dan, ayo kok, pada lutis, bangga dulur-dulur, saya pada ngiping di situ, rasa pada maring ngiting-ngiting lur, ayo pada kelenengan

0: Sumangga dilajengaken malih dulur-dulur. Ampun Supeng, nggih jambi herbale saged ditumbas teng radio Tramalan jaringane. Saged telepon call center 0831 700 600. Matur suwun kanggo dulur-dulur nggih sing sampun tumbas produk Agarilus teng radio Tramalan jaringane. Nggih. Sugeng siang matur suwun kanggo Pak Kuswanto nggih sing sonten Pari Agung niki wau sampun tumbas teng radio Inovasi. Aja pada kelalen dulur-dulur sing sekitaran Mandala nggih, enten Petran, Pak N, Pak S, Pak O, Terbanggi Mulia, Terbanggi Ilir, aja pada kelalen tanggal 29 Agustus enten cek kesehatan nggih badhe konsultasi kali Bunda Mita Aningjaya. Semoga nggih sami ditenggo niku wau dulur-dulur tanggal 29 teng radio Inovasi Mandala. Tanggal 30 dulur-dulur wonten rumah makan Rowo Ireng sing wonten SB8 nggih. Monggo sami dugi dulur-dulur sing ana nang Seputi Banyak 1 tekan Seputi Banyak 17 monggo sami dugi teng rumah makan Rowo Ireng tanggal 30 Agustus dulur-dulur nggih. Dilajengaken tanggal 31 dulur-dulur nggih teng Radio Kansa nggih. Sing wonten Tridatu dulur-dulur kabeh sumangga nyawiji nek badhe konsultasi kali Bunda Mita Aningjaya nggih saking Solo dulur-dulur ketemu maning karo Bunda Mita nggih. Lanjut dulur-dulur tanggal 1 September nggih. Teng Margo Toto dulur-dulur nggih wonten tuku jagung nggih niku monggo dicatet. Pak Mul aja pada kelalen kowe. Uti ya aja kelalen kowe. Tanggal 1 September nggih 2026 teng Margo Toto teng caket tugu jagung dulur-dulur nggih semangga ditenggo dulur-dulur nggih. Ampun supaya dulur-dulur paket pahlawan nggih paket Hemat Tiada Lawan promo Agustus kuat sangat nggih nika wau enten biosi dulur-dulur nggih 200 teluk eta wasin ini udah biosi nek biosi ke mau anak kupone kayak gue ya. Tumai masa biasa 200 teluk. Etawasi tumai kene Mas Joko. Iya, etawasi nih, etawasi gue mau 200 teluk. Gue mau ya cek lalen. Enten silte bonusane susu jigo 2 enam. Enten drink bonusane nggih drink dulur-dulur. Ampun supe mau rinda bonusane mau rinda tumbas packing kalih angsal 3 dulur-dulur. Ampun supe dulur-dulur nggih sing badhe tumbas biosi beto KTP dulur-dulur nggih. Enten malih dulur-dulur sumangga enten permaduan sesuai kali keluhane panjenengan sami niku wau enten si lambung dulur-dulur nggih kanggo ngatasi lambunge panjenengan sami enten madu hitam pahit enten madu pala enten malih napa nika madu nomor rapi dulur-dulur nggih aja kelalen dulur-dulur kue mau sing awake pada keju pada linu pada kaku nggih enten jigo krim dulur-dulur sumangga meng dioles mawon kaya kue ya dulur-dulur nggih sugeng siang kemawon dioles karo dipijat durut-urut kaya kue ya alon-alon ora kudu ngongkon wong kaya kue ya diurut-urut tok kaya kue ya. Rasane anget kaya kue engko kepenak orang rasak na anu maning kaya kue ya orang rasak na kejuli nu maning pokoknya anget dulur-dulur kue mau monggo nggih sing karo pesen produk dulur-dulur semonggo teko 0831 700 600 nggih sing pada telepon monggo teng 0812 1233 jendol. Semonggo enten sinten. Monggo. Yo. Assalamualaikum sugeng siang. Halo, assalamualaikum sugeng siang.
1: Siang Nini ne.
0: Sugeng siang ugi Bu Muslimah, kepriwe kabare Bu?
1: Alhamdulillah sehat seger waras-waras nih.
0: Panas apa ora? Waalaikumsalam. Aja kelalen Bu, tanggal 29 nek badhe konsultasi enten Bunda Mita Aningjaya nggih.
1: Insyaallah nih,
0: sehat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Gue sehat gue sing larang regane. Kita kumpul lagi para IPJS. Ikatan Persatuan Janda Siwer. Hidup.
1: Hidup.
0: Monggo Bu, salamnya kagem sinten monggo.
1: Kuah diesel lah nih.
0: Sekarang apa bu?
1: Panas-panas kayaknya klambi siji.
0: Oh klambi siji. Mau selamat-selamat saiki klambi siji. Orang anak klambi maning apa?
1: Ya orang
0: oh,
1: sitok gue baik.
0: Berarti kursi siji gue baik.
1: Cakap-cakap. Ya cakap-cakap dinjanja nih oh. Orang anak senukokna nih.
0: Orang anak senukokna ya tuku dewek.
1: Aku dewek ya kau ngenek gitu nih.
0: Lah gue engkau Rika garing gesek. Gesek-gesek pancen penak mas. Angga salame kagem sinten.
1: Salame kangge Bu Sena, Bu Ribo.
0: Sugeng siang. Sugeng siang.
1: Bunda Damiase.
0: Sugeng siang.
1: Male.
0: Sinten?
1: Nah, sinten mulut kula kok lali to.
0: La ilaha illallah.
1: Waparti.
0: Waparti, waparti, wak.
1: Oh, wak ya,
0: wak. Parti, wak parti. Karo Bu Damiase sinteng Pak R. Lah gue mau. Nek kelingan wak Suprapti ya gue, wak parti ya gue.
1: Wak parti.
0: Sugeng siang.
1: Wonten Mbak Neni, Mbak Kenut, Mama Bagas, Mama Muklas
0: sugeng siang.
1: Oh para Pak Langit, Pak Iratih, Pak
0: sugeng siang.
1: Wonten Mbak Jari, ya sugeng siang mugi-mugi siang selalu.
0: Amin ya Allah ya rabbal alamin, Mbak Jari sugeng siang. Nggih.
1: Nggih, Merlin wonten Mbok Sangkrang.
0: Nggih sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Nggih, sinten malih?
1: Wonten inovasi sedoyo kemawon tanpa terkecuali ngene.
0: Matur suwun Bu Muslimah, klambi sijine ditenggo.
1: Kula tangga nih.
0: Siap, panteng radio, Bu.
1: Panteng dirama dong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten Ibu Muslimah. Nggih, sing wonten Petran matur suwun ampun supe. Nggih, tanggal 29 Agustus dulur-dulur wonten cek kesehatan teng Radio Inovasi nek badhe konsultasi semonggo kali Bunda Mita Ninjaya. Nggih, wingkinge monggo. Assalamualaikum, sugeng siang.
2: Waalaikumsalam, sugeng siang gini.
0: Sugeng siang, Pak Gatot kepriwe kabare Pak?
2: Alhamdulillah, sehat nih.
0: Sehat, sapi Pak, kalian mriki dereng enten Jawa nopo?
2: Alah, panen aku
0: dan pada bae monga-monga mbok Pak.
2: Nggih, monga-monga nih.
0: Pada bae berarti. Semoga Pak. Badhe kintun salam kagem sinten monggo Pak Gatot.
2: Salame kagem Bu Muslimah, Mbak Meri Susanti.
0: Sugeng siang.
2: Pak Lumpuk Esena sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Mbak Indah Susprati sugeng siang.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Mbak Meri Sekenut sugeng siang ugi.
0: Sugeng siang ugi.
2: Bu Watini, Bunda Kristin, Bunda Lili sugeng siang ugi.
0: Sugeng siang ugi.
2: Mama Citra, Mama Yoga sugeng siang.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Pak Hari Pasing, Romone Samiyadi sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Kula nyuwun sekare niki.
0: Sekare napa, Pak?
2: Wong Wuto nih.
0: Wong Wuto. Wong Wuto. Cobi kalih dipadosi. Yeah. Matur suwun, Pak Gatot.
2: Nggih, sami.
0: Panteng radio, Pak.
2: Panteng Trirama dong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gatot sing saking Trimulyo Mataram matur suwun sampun nyawiji. Nggih, matur suwun nggih, Pak. Coba dak lalen dulur-dulur nggih, tanggal 29 Agustus nggih wonten Radio Inovasi enten cek kesehatan semoga nek badhe konsultasi kalih Bunda Mita Ninjaya. Wingkinge Pak Gatot. Assalamualaikum, sugeng siang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sugeng siang Bu Supriyatini, kepripun wartose Bu?
3: Alhamdulillah sehat, sakunduripun Bu Nini.
0: Alhamdulillah Bu, pantungane dulur-dulur, anak, putu, buyut, jangga, udek-udek siwur.
3: Biasanya ngomong-ngomong Bu Upi teng Bandar Lampung.
0: Napa nggih balam nggih tentereng derengenten Jawa to Bu?
3: Nggih pun ate Jawa.
0: Alhamdulillah ya Allah senenge.
3: Tapi saniki nggih mongah-mongah malih.
0: Wis sapa ada bae Bu nang dalan kelop-kelop nang rai nganti untung ora padha krungu Bu Mas. Semangga Bu Triatini sebadhe nyuwun sekare napa monggo. Napa Bu?
3: Bakso mie ayam.
0: Bakso mie ayam. Loro-lorone labuh lah. Salamnya kagum sinten Bu. Lanje pilih bakso apa pilih mie ayam nih? Yo aku loro-lorone lah. Yo mie ayam ya bakso. Salamnya Bu. Semoga. Lanje lo.
3: Ratumbas.
0: Lah iya, gue sing penting gue mau apa gue mau lah rasa, gue mau rasa-rasa.
3: Nggih. Yeah. Salamipun katur Pak Gatot.
0: Nggih, sugeng siang.
3: Heeh. Muslimah, nggih sugeng siang.
0: Nggih, sugeng siang.
3: Bu Esena nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
3: Sugeng siang ugi. Nggih, Bunda Lili.
0: Sugeng siang.
3: Sugeng siang.
0: Nggih,
3: selamat malelane nggih sugeng siang. Nggih,
0: sugeng siang.
3: Yang putri yang langgeng nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
3: Sugeng siang.
0: Nggih, sugeng siang ugi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Sami-sami Bu. On panteng radio Bu.
3: Tri Rama pastine mboten usah liyane.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten Bu Supriyatini matur suwun sing wonten Balam. Ya teng ringko enten Pak De Tugiran nggih matur suwun nggih. Sugeng siang kanggo dulur-dulur, matur suwun sanget sing sampun setia kali dicara klenengan nggih. Kali jampi herbale. Enten Pak Joni, ninine sugeng siang, sehat selalu. Nih, isi nyanyi lamat-lamat kue mau bojoku lo nih. Oh, alah, lamat-lamat enak tenan. matur suwun Pak Joni sing wonten SK Setunggil. Yes, enten Pak Janto nggih matur suwun Pak Janto. Sugeng siang Nini Sari kula tumut nyawiji. Salam kagem sedaya pandemen Tri Rama matur suwun. Matur suwun ugi kanggo Pak Janto nggih. Enten Mas Wigeh matur suwun sugeng siang. Assalamualaikum. Nyuwun sekarene Pak Coba Nurip kula tenggo sekarepun. Nggih, matur suwun Bu Marina. Sami-sami Mas Wigeh. Nggih, matur suwun banget. Nggih, sugeng siang kanggo masalan mebel, matur suwun sampun nyawiji ugi masalawam nggih. Enten Mas Ion. Nek, kepriwe kabare ana Mas Ion Murokobela. Mas Ion ngapa wingi ra teka? Maring anu sibuk ya wis ora apa-apa. Muga-muga sanes wedal saged kepanggih nggih. Kanggo Abah Mimin anu aya di Topper, sing selalu setia banget ae kowe ya Allah, radio nggane nang dinding tiga digantung. Karo Abah Mimin kalau Ibu Iwet ya, matur suwun sampun nyawiji anu sing nanang Topper wilujeng siang. Kanggo Wak Enjang anu aya di Tegal Ombo Paduguhan ge sadayana dulur-dulurnya. Sekalian ngomong Sunda ya, Lur. Anu aya di Tanjung Kusuma Umul Jengkol Umul Cau wilujeng siang kasadayana anu nuju ngupingkeun kelenengannya. Karo Nini Sari Dikramasing panggelisna sabumi kowe teleng jajal. Anu kepriwe kowe jajal. Matur suwun sanget nggih. Sumangga jampi herbale ampun supe dulur-dulur teng pundi kemawon saged telepon call center Agarilus mungkin saged ditukekna duki ya. Kuwatah sangat dulur-dulur nggih promone ampun supe. Yuh, saki Kang Pur engko maning ya. Ora susah pada maring ndi-ndi lur. Ayo pada kelenengan pancen. Cok.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wong ojo, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo, sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun, uklik, uklik, uklik. Yaing tenan.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah.
2: Ya.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: Metro
2: Utara.
1: Nggih. Jenengan urusannya sebelumnya apa, Bu?
2: Urusannya adalah asam urat. Di
1: lehernya
2: ini ada
1: pintu lagi
2: kecil gitu.
1: Anjir, minum Biosi pripun Bu Ausi?
2: Ya alhamdulillah, ya banyak lah.
1: Perubahannya,
2: banyak.
1: Tapi buatan jenengan mau Bu sing minum Bu?
2: Ya, dengan bapak dan
1: sekeluarga nge.
2: Ya.
1: Anjir, buat telas pintar Bu?
2: Biosinya habis dua.
1: Nah, buat telas sekali. Terus ini lanjut mali.
2: Ya.
1: Anjir, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun Bu kali?
2: Ya, kalau di masyarakat diurus, sampai konsumsi Biosi, tapi sepuluh-puluh itu mungkin penyakitnya hijau.
1: Amin. Terima kasih, Bu. Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladitikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM.net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Wancini pun sampun tapuh setunggal siang.
3: Wancini pun sampun tapuh setunggal siang.
2: Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
4: Inilah lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Jody, Radio Kanza, Tridatu, Lampung Timur. Dikutip dari Tribun Lampung, Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar bersama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal meninjau lokasi kebakaran hutan di Desa Brajaharjosari, Lampung Timur. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan pemadaman api berjalan cepat di dekat kawasan Taman Nasional Waikambas. Petugas gabungan TNI, Polri, BPBD, dan pengelola kawasan bergerak memadamkan titik api di area ladang alang-alang. Langkah tersebut difokuskan untuk menyekat sebaran api agar tidak terbawa angin menuju hutan konservasi. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani memantau langsung proses pemadaman serta kondisi langsung keberadaan satwa di kawasan hutan. Pengawasan ketat dilakukan terhadap kelompok gajah liar serta gajah yang berada di pusat latihan gajah. Rahmat Mirzani menjelaskan kondisi gajah di kawasan konservasi tersebut berada dalam posisi aman dari jangkauan api. Kelompok gajah liar terdeteksi berada cukup jauh dari lokasi titik kebakaran. Pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan pemantauan ketat di lokasi kejadian. Petugas disiagakan untuk menjaga area perbatasan sampai kondisi titik api benar-benar padam secara keseluruhan. Demikian lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian, lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM.net.
5: Biosi. Agar ilus pancen

0: pacoban urip Mas Wiki, sampun je. Lunas Mas, nini rende utang. Matur suwun sangat. Nggih, matur suwun ugi kanggo Bu Muslimah nggih niki wau sampun di planje. Sami-sami Bu. Mas Sandon Magelangan nggih matur suwun sugeng siang kemawon ninine. Kesalame kagem Mbah Slamet enten Mbah Dul. Semangat gaspol ninine pokoke jan. Oh, alah Gusti, iki ketaram banget wong orang ruwokna radio Mas Ion Muroko bae lah iki lah. Iki asli iki ya ketara iki we. Soale apa? Kok isa kelalen kaya gue ya, nu kepriwe gue kanan-kanane, nu kepriwe kanan-kanane. Nje enten Mas Yusuf, yeah. Radio Drama menghibur masyarakat, semoga tetap jaya di udara, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mas Yusuf mau salam-salam buat Mak Lumintu, Bu Suprati, Bu Muslimah, Bu Esena, Bu Ribut KBB ya nih, jaluk lagunya ya nih, Perahu Layar insya Allah. Ya konco neng kisek gembira Mak, gue Yusuf jaluk Perahu Layar. Matur suwun nih, lagunya sampun diputer. Hidup Ikatan Persatuan Janda Siwur. Hidup. Bu Muslimah matur suwun nggih. Dulur-dulur raja budak kelalen nggih tanggal 29 Agustus nggih enten cek kesehatan nek badhe konsultasi nggih kali Bunda Mita Ninjaya teng Radio Inovasi Mandala. Dilajengaken tanggal 30 teng Rumah Makan Rawa Ireng dulur-dulur nggih semoga sami dugi promone kathah sanget nggih nek badhe konsultasi nggih kali Bunda Mita Ninjaya. Dilajengaken malih tanggal 30 setunggil teng Radio Kansa Tridatu, tanggal 1 September teng Margo Toto Metro Kibang Tugu Jaga Gung niku nggih. Pak mulo aja kelalen ya. Nggih, semangka dulur-dulur promone kathah sanget. Nggih, sing karep telepon maning semangka teng 08.12.12 sangat telu siji jendol. Yo, assalamualaikum sugeng siang. Halo, assalamualaikum. Sugeng siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sugeng siang.
1: Waalaikumsalam.
0: Sugeng siang, sumangga kalih sinten iki? Fokus teng HP nggih, Pak. Di apa klentut teh ya gue ya. Matur suwun nggih kangge bapak niki wau bingung bapane ya. Heeh. Ki bapane bingung anu kepriwe kaya gue dening dobel-dobel kaya gue. Dulur-dulur sing nyawiji lumantar radio drama lan jaringane nggih aja kelalen nek telepon gue mau fokuse teng HP mawon. Nggih, semoga dicobi wingkinge. Assalamualaikum sugeng siang. Semoga. Assalamualaikum sugeng siang kali sinten iki?
1: Waalaikumsalam.
0: Sugeng siang fokus teng HP nggih, Pak. Halo, Pak. Fokus teng HP nggih. Dulur-dulur, fokus teng HP nggih nek badhe telepon sing nyawiji lumantar radio lan jaringane nggih. Enten Mas Budianto, matur suwun sugeng siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matur suwun sangat Mas Budianto. Siang nenine. Toto Harjo hadir nyimak lenengan kersane tambah semangat. Ya aktivitas tetep panteng Trirama FM senajan cuacane panas sepol nih. Salam engko kabeh bae nih. Pendengar kelengengan sugeng siang matur suwun ninine ninine paringi sehat panjang umur amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mas Budi motor nggih saking Toto Harjo matur suwun sangat nggih. Sugeng siang, assalamualaikum. Halo, dicopi malih dulur-dulur nggih. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam sugeng siang. Di alitne radione nggih, Pak. Halo.
2: Halo.
0: Semoga radione dialitne nggih.
2: Nggih.
0: Nggih, kali sinten iki?
2: Ujang Tangguh.
0: Ujang Tangguh.
2: Wonten Bandar Surabaya.
0: Nggih, niki tangguh akeh tanggungane bujang ke siji.
2: Tanggungane akeh sini iya.
0: Lah mulane bener kuwe.
2: Iya, lampu listrik juga ya tanggungannya nyong.
0: Lah iya iya, luar biasa tanggungannya ninine, wong ninine bos tanggungannya akeh banget kok.
2: Saya kue lah nih.
0: Iya, pada baik.
2: Kaki ini hari ngendi nih?
0: Eh?
2: Kaki ini hari ngendi?
0: Kaki siapa?
2: Kaki si Agusta.
0: Oh, anak tugas negara.
2: Oh, aduh, dingin ya.
0: Semangga kalian bapak bujang, bujangnya bujang tanggung. Remakut, remakut. Langgamen apa?
2: Perahu layar ke mau nih?
0: Nggih, perahu layar. Nggih. Salame kagem sinten?
2: Salame nggih Kang Rebo, Tanjung Minten.
0: Sugeng siang.
2: Rakatan Jaya.
0: Nggih, sugeng siang. Nggih.
2: Pak Subandi.
0: Sugeng siang.
2: Dinggo. Pak Endang-Endang ana Simpang Randu. Sedaya mawon nggih.
0: Matur suwun, perahu layare ditenggo, tanggunganen kok diberesi ya.
2: Pan Radio Sri Rama nggih, sedanten mboten dipilih-pilih.
0: Sugeng siang. Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bujang tanggung sing wonten Lampung Tengah matur suwun sanget. Nggih, sampunya wiji, moga-moga paringi sehat. Mm-mm. Assalamualaikum, sugeng siang. Sugeng siang Grandpa, nek arep ditampak prutul Grandpa, kepripun wartose?
3: Pak wartosipun sae.
0: Alhamdulillah. Napa kesundul-sundul napa nggih? Lan iki wau kesundul kalih bujang tanggung.
3: Asih kula ingkang trobel.
0: Pripun?
3: Asih kula ingkang trobel.
0: Lah, trobel.
3: Wonten jagoan teng HP kula niki.
0: Jagoane napa niku?
3: Dalem?
0: Jagoane pripun?
3: Gangguanipun nganu nih. Lah kok padahal gue apa niku pakai PC kebak kon tekan satu.
0: Tekan satu.
3: Ngecek tenan telepon.
0: Nggih niku wau, operatore ku mau ngece ya Green Pak.
3: Aku iki karani di nganu diblokir karo niniku.
0: Mboten, nek diblokir nggih mboten saged mlebet to Green Pak.
3: Enggak menawa.
0: Mboten wong teng riki medal, wong garep ditampak sing jedul malah liyane. Kaya kaya mau sing didulit Green Pak sing mlebu Bu Muslimah ku anu kepriwe kanan-kanane ku.
3: Padahal nggih ku yo online.
0: Aktif lan je makanan niku. Lanje. Sing mlebu malah Bu Muslimah. Bu Muslimah wani-wanine nyundul Grandpa Maruti.
3: Ora apa-apa, wong ayu. Sumangga.
0: Wong ayu minis-minis kados cimplukan. Grandpa sumangga, badhe nyuwun sekare napa sumangga?
3: Nyuwun sewu kalian sinten?
0: Niki kare Mas Pandi, Grandpa.
3: Wah, kangen tenan aku Mas Pandi karo panjenengan.
0: Nggih, saniki kiambake niku mlebete teng Batara nek badhe ngirengaken suantene Mas Pandi.
3: Ya nggih. Nganu tak nyuwun Lingso Tresno.
0: Lingso, Lingso Tresno sing Lingso. Ngoten nggih?
3: Nggih, leres nini.
0: Sing ana rambutku iki. Isih iso tak petani.
3: Aku mohon mireng ireng manis lho.
0: Nggih. Ireng manisnya sampun diputer kados ninine ireng manis.
3: Kalau wau kula mireng ke ireng manis niku.
0: Ireng manis. Lanja. Sing ireng manis niku penyiare.
3: Lanja. Niku tataran ngisor dhewe.
0: Lanja. Sakniki Lingso Tresnone. Nggih.
3: Ingkang tengah dandang gendis nih.
0: Nggih.
3: Lanting inggil ya Mbak.
0: Gendis. Gendis napa niku Grandpa? Petak napa abrit? Lanje. Sing siaran ireng manis.
3: Ayu rengganis nek Nini Sari.
0: Ayu niku larang ragate, Grandpa.
3: Lanje. Yo percaya lah.
0: Lanje. Sumangga.
3: Mir-mir kok.
0: Nggih, sumangga. Salame kagem sinten, Grandpa?
3: Kagem sedaya kemawon.
0: Nggih. Sugeng siang.
3: Kula tak titip kagem adhi kula. Sesuk nek nyuwun lagu aja ngantek kleru judule.
0: Napa niku?
3: Anes Lumiting Asmoro lho ni.
0: Lah asline napa niku sing?
3: Lungit.
0: Lungiten Asmoro.
3: Lungiting.
0: Lungiten.
3: Lungiting asmoro.
0: Lungiting. Lungiting. Mak. Rungokne kuwi, Mak. Mirengaken, Mak. Lungiting asmoro. Leres.
3: Tersalah.
0: Udu lumiting berarti ya.
3: Lungit menika landhep niki
0: ini. Lah berarti asmarane kuwi landhep banget te kuwi ya.
3: Waktu asmoro, mulo nek wong patah hati kan loro atine to.
0: Nggih, patah. Hatiku jadinya.
3: Anjir.
0: Ya walaupun suarane elek tapi ya nek kon nyanyi ya tetep mandan-mandan anu pinter sedidik kaya kowe.
3: Kadang aku ora pirsa kasing ngabari nek Nini Sari sok munggah panggung karo Tegal Mikol.
0: Munggah panggung niku. Munggah manggung niku jane kepeksa lho Kren. Panek penting inggil niku bingung. Kiar nyanyi apa, Bu? Basing ora ono lagu basing.
3: Min,
0: dalam, dalam.
3: Pas panggung kelingan Grenfa, ingin aku memelukmu dulu nih.
0: Niku lagu zaman Rin sangat nih Grenfa
3: sih. Kalian pun tak adikku wes lihat main.
0: Kersane, kersane, kersane. Je, matur suwun Grenfa.
3: Je, insot, tak atur ke kanggu toyo kape. Yo, podongetan,
0: aku Njih.
3: Kucang nih. Sugeng Makaryo.
0: Njih.
3: Mas Pandi, matur nuwun.
0: Sami-sami. Njih, siap. Nggih.
3: Grenpa nyuwun pamit.
0: Sumangga, Grenpa, panteng radio Grenpa.
3: Trirama nuli.
0: Ora susah liya-liya, matur suwun sangat. Grenpa Maruti matur suwun sing wonten Tridatu, nggih. Sampun nyawiji ampun supeng nggih Grenpa njaga kesehatan sumangga sampai arep bali saged ditumbas teng radio Trirama lan jaringane Grenpa. Nggih lumiting asmara. Yuk, saya kira susah pada maring ngendi-ngendi dulur, ayo pada kelenengan.

0: Saatnya Keluarga Sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya Sarjana Farmasi, Konsultan Solo Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo Jawa Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Tri Rama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat

0: dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di Radio Jaringan Trirama FMNet. Catat jadwalnya.
1: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, berlokasi di Rumah Makan Rowo Irang. Alamat Jalan Raya Sebuti Banyak, Tanjung Harapan, Kecamatan Sebuti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung, Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Trirama FMNet.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk, katanya.
0: Oh, terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium, loh. Ini dari fermentasi alami. Bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
4: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas? Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Lajengaken malih dulur-dulur tasih kalih Jampi Herbal Radio Tramalan jaringane. Matur suwun sanget sing sampun setia nggih, sing sampun midhangetaken tapi mboten mendeleng ninina kae kowe ya. Nggih, sugeng siang kemawon, sugeng nyawiji nggih, tengah dicorok lenengan pancen jos. Nggih, sugeng siang kanggo dulur-dulurku sing nembe wangsul saking makarya, nggih, sing wonten peken-peken, sing sami tasih ngitung batik. Bati apa sini? Bati lempit-lempit kowe nek bakul gombalan kae kowe. Suking siang kanggo sing wonten perjaitan teng pundi kemawon nggih. Enten Bu Ning, salam satu jarum, Bu. Ayah gue pada pegaweane nggoes kaya anake ninine sing penting sehat semangat, Bu ya. Heeh. Bundaku sing ayo dhewek kae kowe tapi ora sah omah iku ya. Suking siang kemawon kanggo dulur-dulur sing wonten pagelaran nggih. Wonten Kang Ipul jeng tini nggih. Mama Ina, Pak Ina sugeng siang matur suwun sampun nyawiji ugi nggih. Sing nyawiji lumantar radio Asri Anda sugeng siang kemawon nggih matur suwun sanget. Sing nyawiji lumantar radio Gistara sing wonten Lampung Barat nggih sugeng siang nggih. Sing nyawiji lumantar radio Jazz Impress Purwodadi Gisting nggih sugeng siang. Sing nyawiji lumantar radio Batara nggih sugeng siang nggih. Sugeng siang Pak Jemiran teng rika nggih. Bunda Nopi nggih sugeng siang nggih. Sugeng siang ugi kanggo dulur-dulur sing nyawiji lumantar Radio Kansa Tridatu, nggih sing nyawiji lumantar Radio Bima, sing wonten Mraksa Aji Tulang Bawang nggih sugeng siang. Sugeng siang ugi sing nyawiji lumantar Radio Inovasi Mandala nggih ampun supaya tanggal 29 Agustus enten cek kesehatan nggih dulur-dulur nek badhe konsultasi sumangga kalih Bunda Mita Aninjaya dilajengaken tanggal 13 teng Rumah Makan Rawa Ireng nggih. Sugeng siang kemawon ampun supaya nggih tanggal 13 setunggil teng Radio Kansa dulur-dulur nggih. Sumangga sing wonten Tridatu nggih sami nyawiji sami cek nggih sing wonten Margo Toto Metro Kibang teng Tugu Jagung nggih ampun supe tanggal 1 September sing garep telepon maning sumangga 08 12 12 31 jendol. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Sugeng siang nggih.
0: Sugeng siang ugi Kang kepriwe kabar?
1: Alhamdulillah sehat nih.
0: Sehat alhamdulillah. Anu apa? Wis udan apa urung?
1: Urung.
0: Urung pada baik. Nek nini deh udan tompo. Ayamnya usul telu.
1: Coba ini perjalanan ke mantan jalanan Tanjung Sumo mas niki ini.
0: Mainan nang kono?
1: Iya, nanti saya kan.
0: Alhamdulillah ya Allah. Rombongannya.
1: Juga nih.
0: Apa gue?
1: Khususnya kanggo warga Waibungur
0: tambah subur.
1: Nah, gue di Bapak Kelurah Pak Bisu meninggal hari ini.
0: Iya. Oka usul kotimah kanggo Bapak.
1: Iya. Lindung lebih bisa mengunduh kayak nih jenazah itu neng dala.
0: Jeh, mudah-mudahan husnul khotimah, jeh. Sing dados keluargane diparingi sing sabar. Sakete meng donga ya Kang ya. Semoga Kang Pur badhe nyuwun sekare napa monggo.
1: Sekare reokan ning.
0: Reokan insyaallah. Salame kagem sinten?
1: Lompret ngampret.
0: Kepriwe Kang?
1: Selompret, selompret. Ayo sama kelo.
0: Sugeng siang kemawon.
1: Salahnya kanggo Yusarti.
0: Nggih. Nggih sugeng siang.
1: Kangge Yumarni.
0: Sugeng siang. Heeh.
1: Kangge Mas Mimin.
0: Nggih sugeng siang. Heeh.
1: Mbah Kasa, Mbah Kama, Pak Ngabuyong di Sugeng.
0: Sugeng siang.
1: Kangge Pak Mangku, Bu Nyoman di Sugeng.
0: Sugeng siang Pak Mangku, Bu Nyoman. Gusti, suwe banget ra ketemu. Pece-pece sampun sami dahar napa durung nggih, kinten-kinten.
1: Sampun tekan kathah nggih.
0: Nggih. Lanjut. Sugeng siang.
1: Kangge Maklumintu Pak Warno.
0: Sugeng siang.
1: Bu Muslimah.
0: Sugeng siang. Heeh.
1: Ya.
0: Sugeng siang ugi.
1: Prati. Nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
1: Pak Sarti, Bu Sarti
0: nggih sugeng. Sugeng siang. Sinten malih?
1: Iki sugeng ngatu teng sorwit iki.
0: Nggih, sing sorwit seri.
1: Kangge sedaya kemawon ni matur nuwun dene.
0: Heeh, sugeng siang. Sami-sami. Heeh.
1: Kira-kira kulo tenggon iki ni.
0: Priwe, Kang?
1: Oke, kulo tenggo.
0: Ah, siap. Nggih, matur suwun Kang Pur Kentung.
1: Nggih.
0: Panteng radio, Kang.
1: Wis ora saning dinti areng kene wae.
0: Kene bae, heeh. Matur suwun Kang Pur Kentung. Nggih. Sing wonten Meranggi, matur suwun sanget. Ya mugi-mugi paringi sehat sak keluarga Kang Pur ya. Sugeng siang kanggo Ibu Nyoman Arfine, Pak Mangku, Ibu Muna sing wonten Meranggi, Mama Kamas, doyo kemawon teng riko nggih. Mugi-mugi sami diparingi sehat, pripun warta sing becik-becik, Pak Mangku, Ibu Nyoman. Sampun sami dahar napa dorong? Ibu Eko Sujana nggih sugeng siang. Ya mugi-mugi sami paringi sehat sumangga jampi herbal sing wonten Radio Drama ampun supe nggih, sumangga sami tumbas nggih kathah sanget promone nggih. Kore sak temaning ninine iki ya. Nih, iya Ti Tegal Yoso. Ti Tegal Yoso nyuhunkeun lagu Mawar Bodas. Pak Budi aja kaya gue, Pak. Cing atulah, iya mah lain acara na eta atuh Pak Budi. Semangatnya nih, urang teh lamun ngarengekeun suara ninina teh meni sok hayang seuri tapi hayang nampili. Hey! Kening kawas kitu, seurinya seuri tapi ulah bari nampiling eta nampiling naon eta teh. Cing atuh nih dinyanyikeun saeutik wae eta Mawar Bodas mah lamun teh hayang diputer, teu bisa diputer dina acara ieu mah anu biaya. Engko nenek nyalingi lagu Sunda apa kira-kira ana sing ngerti kaya gue ya. Ya Allah. Sok atuh saetik we nya. Sena rungokna ge ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Neri karo Mbak Meri ge rungokna ge. Ngerti artine apa ora? Ken bae goreng patut nya. Mang ken bae nya. Mapai jalan satapak ngajucuk ka hiji lembur teu karasa capekna sabab aya nu diteang asik. Geus lah hujan angin dor-dar gelap tos tos tos tos tos tos hop hop hop hop hop hop hop hop. Atur nuhunnya. Enten male sugeng siang Bunda Ulpa sing wonten sedampah liwa matur suwun sehat selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bunda Kurusana nggih matur suwun. Nggih, sugeng siang sing sami nyawiji lumantar Radio Kistara Pak Haji Robangin nggih matur suwun ya. Anak garis lek matur suwun. Sehat ya Nduk Cahayu ya. Nih sugeng siang Mas Layu Endra saking Seputi Raman nyawiji. Nggih matur suwun. Nggih. Enten Mbah Sunarto matur suwun, Mbah. Kula nih panteng terus nih Tri Rama ampun supe lagune nih Janda Baru randanyar berarti ya. Pak Sunarto matur suwun nggih sugeng siang kemawon. Masalah mebel nggih matur suwun nggih. Enten Acong teng rika nggih sugeng siang. Enten Bu Diana Tani nggih matur suwun sing selalu panteng nggih laris manis ya Bu ya. Matur suwun sangat sumangga sing karep telepon maning sumangga dulur-dulur teng 08111 sangat telu siji cendol. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Assalamualaikum. Iya.
0: Sugeng siang ugi sumangga kalih sinten iki?
1: Ya, halo Sisi Bakso wonten nggih sing atas.
0: Alhamdulillah. Juragan bakso. Fokus teng HP nggih.
1: Nggih.
0: Pak sumangga kalih. Pak bakso.
1: Abang sing atas.
0: Abang tukang bakso kalih Pak sinten iki?
1: Pak Susi Bakso.
0: Pak Susi Bakso. Pak, kepriwek sehat?
1: Nggih. Dalam
0: jenengan sehat ya wiji lumantar radio jazz nggih, Pak.
1: Nggih.
0: Nggih, monggo. Napa, Pak?
1: Kami anu, kenceng gonggo minang mawon.
0: Gonggo minang, insyaallah mungkin-mungkin saged keputer. Salame kagem sinten, Pak?
1: Kangge sedaya kemawon fan radio.
0: Triramat lan jaringane tumpun di kemawon nggih, Pak nggih.
1: Nggih.
0: Nggih, matur suwun sanget. Nggih. Pun ngoten mawon, Pak.
1: Nggih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nggih, Pak Susi bakso. Susi apa Susi mau ya? Sing wonten nggih sing atas matur suwun sanget. Nggih, sampun nyawijin. Nggih, sugi-sugi paringi sehat nggih. Matur suwun kanggo dulur-dulur sing sampun tumbas produk Agarilus. Nggih, sing wonten Radio Drama Lancar ini enten Pak Rasmadi Braja Saka nggih keluhane gatal dan asma, bubuk asma pembelian yang kedua. Nggih. Pak gimana matur suwun Metro Kibang Kejulino niki wau sampun tumbas teng radio radio. Oh niki wau Pak Rasmadi tumbas teng radio Kansa. Pak gimana teng radio COD matur suwun nggih lamun ditukene teng Mas Dito. Nggih, matur suwun sangat. Matur suwun ugi kanggo dulur-dulur nenten Pak Timin saking Adiluwi keluhane jantung sudah berlangganan tumbas teng radio Asrianda. Nggih. Pak Sarimin matur suwun. Nyampir nggih konsumen lawas buat kesehatan niki wong nggih sampun borong teng radio Kansa nggih enten madu nomor rawapit enten proren enten skualen nggih matur suwun enten biosi matur suwun nggih Pak Satimi Pak Sarimin ampun supen nggih Pak nggih monggo tanggal 3/1 enten cek kesehatan gratis nek badhe konsultasi kalih Bunda Mita Aninjaya nggih Mas Jupri Plongko Mati nggih matur suwun niki wau nggih sampun tumbas jigo krim enggo koles-koles Mas Jupri ya men anget kayak gue ya mangga dulur-dulur saya kira susah pada mari ngendi-ngendi ayo pada ngibing teng kelenengan pancen jos.

0: Keluarga Sehat Indonesia, susu kambing Etawa banyak dikonsumsi untuk penyembuhan berbagai macam penyakit. Salah satunya susu kambing Etabes yang mempunyai manfaat luar biasa untuk kesehatan tubuh Anda. Berikut ini keluarga sehat yang sudah mengonsumsi susu kambing Etabes.
1: Nami kula Harto Prasetyo. Alamat kula niku Dusun Setunggal, Banjaragung. Nggih ngriki nunggil kampung kali niki. Nek wingi-wingi niku padaran kula niku kan sakit. Napa malih nek disukani unjukan napa maem ngoten. Lah niki kok kula nyuwun susu teng mriki niki pun kepenak. Etabes napa-napa ta niku wau.
2: Pun telas minten botol
1: Setunggal.
2: Setunggal. Oh, Setunggal kota.
1: Nggih. Heeh.
2: Sakniki sing jenengan.
1: Lah niki nggih cetek kula niku nek dong niku kok tesih sakit ngoten niku mbok menawi susune enten sing sangkut paute kalih cetek kula niku ajeng nyuwun malih.
2: Oh, nggih. Sakniki pun mboten ngraos malih.
1: Mboten, pun kepenak.
2: Pun kepenak. Nggih. Pesen-pesen kangge keluarga monggo, Pak.
1: Nah, katur dumateng para rencang lingkungan agengipun dumateng lingkungan Banjaragung mbok menawi wonten keluhan ingkang nyangkut paut wonten padaran kula suwun mundut susu Etabes wonten rombong 6 ujung perbatasan rombong 7. Matur nuwun.
3: Nah, monggo sedulur keluarga sehat. Ojo lali lo yo, sami ngunjuk susu kambing Etabes. Kualitas the best, penyakit beres. Dapatkan susu kambing Etabes dan varian lainnya di Radio Trirama FMnet.
4: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
5: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
4: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember.
5: Kira ikutan gelegar hadiah Untri Rama 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
4: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi
6: sehat.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah.
2: Ya.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari, Metro Utara.
1: Jenengan, ruangnya sebelumnya apa, Bu?

0: minum POC, pre-pump POC.
1: Ya, alhamdulillah, ya banyak lah.
0: Perubahannya,
1: iya.
0: Tapi buatan jenengan mawon pusing minum, Bu.
1: Ya, jangan apa-apa.
0: Sekeluarga, gitu. Ya. Buatan telas pintar, Bu.
1: POC-nya habis dua.
0: Nah, buatan telas sekali. Terus ini lanjut mali.
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun, Bu, kali?
1: Ya, kalau di masyarakat, ngurus, sami, konsumsi, POC, kaki 10 menit, muka-muka penyakitnya, hijau.
0: Amin, Ji. Matur suwun, Ji, Bu.
2: BioC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BioC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. BioC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BioC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net.
3: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: dong. Canda baru kayak singo kayak gue ya. Buka kartu Gusti, tolong. Matur suwun sangat, tulur-tulur tase di pancar luas nateng 93.1 FM. Tri ramalan jaringane tulur-tulur. Matur suwun sangat sing sampunya wiji. Sugeng siang kanggo tulur-tulurku. Matur suwun sangat, enten Mama Mega, nggih. Nini, dalem sayangku cintaku, sehat Mama Mega, nggih. Matur suwun sangat, nggih sampunya wiji sing wonten Gunung Batu mriki. Nang kana sana udan urung sayang. Ma, wis ana udan urung nang kana jajal. Matur suwun. Mbak Hedi, SP 17 tumut absen ini nek siap Mbak Hedi, matur suwun sangat. Nggih, mugi-mugi sami diparingi sehat ampun supe. Dulur-dulur jampi herbal teng radio drama lan jaringane saged ditumbah, saged pesen teng 08 31 700 600. Yo, sing karep telepon maning 08 12 13 31 jendol. Assalamualaikum, sugeng siang. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Aja ke susu najan aku janda baru.
1: Ayo ora Toni. Aku sing wis lawas jene.
0: Ora apa-apa, Bu. Entuk naon-naon.
1: Hari ini sehat.
0: Sehat alhamdulillah, Bu. Sawang sule panjenengan sehat. Ampun jawan apa dereng, Bu?
1: Dereng Loni.
0: Oh, sami mawon berarti. Pokoke giang-giang pada baik kayak gue. Cara kampur mau geloba-geloba ya gue. Semoga Bu.
1: Suwun kedingin gini.
0: Kedingin apa Bu?
1: Carane ucul nih.
0: Carane ucul. Salame kagem sinten Bu?
1: Salame kagem setu. Ayo kemawon.
0: Nggih.
1: Sik panteng sirama nih.
0: Sugeng siang nggih Bu. Sami-sami. Amin Bu. Carane ucule ditenggo.
1: Nggih.
0: Panteng rat. Ya Trirama baras susah liya-liya kene bae Bu hidup. IPJS.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kurumiyasi matur suwun sing sampun nyawiji nggih sing wonten tuku kening mriko. Para janda-janda. Enten Nelin sugeng siang nggih. Enten Bu Suprati, wau Bu Muslimah sampun nggih. Enten Bu Damiyasi kali Wak Parti Duranda lho niki utuk. Makom santun sih wonten Taman Negeri, Mbak. Ora-ora tiktokan, Mbak. Ngisuk ya. Insyaallah. Nek ora tiktokan ora ya gue ya. Matur suwun rika tek daftar nang IPJS gelem ora Mbak Konsatun Ikatan Persatuan Janda Siwur. Sugeng siang kanggo dulur-dulur PWP paguyuban warga panginyongan teng pundi kemawon nggih. Sugeng siang, mugi-mugi sami diparingi sehat nggih. Sumangga wingkinge Bu Rumiyasi. Assalamualaikum, sugeng siang.
1: Sugeng siang nih. Assalamualaikum.
0: Sugeng siang hidup. IPJS Bu, anu Mbah, gue IPJS gue mau Ikatan Persatuan Janda Siwur.
1: Janda Siwur keleresan, alhamdulillah. Enten persatuan.
0: Ya ketuane
1: ki sing akan mawon di Paris.
0: Amin amin. Ki ketuane ki sing galak banget ki ketuane. Mbak Rio kepripun wartose Mbak Rio?
1: Wartose sae-sae mawon. Ini kepripun nih?
0: Alhamdulillah pandongane dulur-dulur, Mbak Kakung nggih sae sehat nggih.
1: Alhamdulillah sehat nih. Mbak Rio nih,
0: boten napa-napa, sing penting paringi sehat kayak gue ya, bali mangkat sehat, bali sehat kayak gue ya. Monggo. Bu, anek Mbah tes on air karo Bu. Mbah monggo. Salame kagem sinten Mbak Rio?
1: Salame kedhek mawon lho nih,
0: boten kakak-kakak. Nggih, sinten monggo.
1: Baru miasih niku wau, matur nuwun.
0: Matur suwun ugi.
1: Kangen-kangen suwantenipun.
0: Nggih.
1: Senajan dereng nate kepanggih, dan kula nggih pengen lho nih.
0: Tiange alit, Mbah.
1: Nggih. Ya moga-moga diparingi sehat nih, teman-teman radio Tri Rama.
0: Jeh, buru piasi sing cilik jentika jerene.
1: Kalih bae ya nih, tapi mboten gembrot
0: nggih. Ninine ya.
1: Ya gembrot.
0: Nek ninine maning LGG lemu ginuk-ginuk.
1: Nene wani kok hidup-hidup. Nih ampun sanjang ngoten lho nih.
0: Lah pripun?
1: Kula ngantek ya Allah. Wariyan jalur nggih kok kelane lah ngoten.
0: Kepripun?
1: Sanjange. Kok nini sari ya, Mak? Mosok nini sari.
0: Lah kepripun? Nek lah kepripun? Kedae sinten?
1: Saya
0: jaman sekarang apa mbak?
1: Karena kula nuwun nuwun gonggo minat, empon diset,
0: empon disetelin tuh nih.
1: Nuwun gerajakan mawon nih.
0: Oh gerajakan ya siap, mungkin sakit keputar matur suwun bareng sehat-sehat salam kanggo mbah Kakung je.
1: Nggih.
0: Nggih, Mbak Rio.
1: Mugi sedanten sehat.
0: Amin, ya Allah ya Rabbal alamin.
1: Wonten kemawon pantara radio niki.

0: Satuan Janda Siwer. Bu, sehat, Bu?
1: Alhamdulillah, selalu sehat berkat Dio Sisi Haga, sehat terus.
0: Alhamdulillah, sampai ketemu. Nanti kalau mau konsultasi tanggal 29 nggih, Bu.
1: Insya Allah.
0: Kali Bunda minta anin jaya, anu lho Bu, aku ki saiki sering kaya ngene, lah kepiye to? Sering ora ndek duit anu kepiye? kira-kira gue pertanyaan gue pantas apa ora kira-kira ya gue ya?
1: Pantas apa ora ya?
0: Iya, lah mulane gue. Sumangga, Bu Suprati, pada kinten salam kagem sinten, Bu?
1: Kami pun kagum niku wae Ibu Rumiasi nggih.
0: Nggih. Heeh. Kalih Mbak Rio.
1: Nggih. Kula malah wis kepanggih Ibu Rumiasi.
0: Nggih, sugeng siang. Heeh. Nggih. Heeh, sugeng siang. Sinten malih?
1: Sekare riyen,
0: sekare. Sekare napa, Mbok menawi cekap. Napa, Bu?
1: Sami kali Mbak Rio Gerajakan Banyuwangi.
0: Gerajakan Banyuwangi. Nggih, salame.
1: Mbah Sani senengane Banyuwangi.
0: Di tengah jembang.
1: Nggih, asin titip napa malih, biyo siaga napa susu malih.
0: Monggo ajeng titip napa. Syukur-syukur mengken tanggal 29 rika teka maringi inovasi, Mbah.
1: Nggih, saged dugi cek kesehatan.
0: Lan njenengan nek badhe konsultasi kali Bunda Mita Aninjaya sumangga, Mbah.
1: Mbah Sari nggih, ampun supe.
0: Nggih.
1: Kalian Mbak Tumpi.
0: Heeh, sugeng siang.
1: 9 saged
0: dak. Sugeng siang, nggih.
1: Karen saya Maruti.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Pak Warno Maklum, siang.
0: Sugeng siang.
1: Sedaya grup inovasi nggih, sing menyatu
0: sedaya kemawon. Iya kaya ana anu Mas Adi gantuk mangocit kaya kabeh bae dulur-dulur ya. Heeh.
1: Nggih sedaya kemawon grup inovasi tanpa terkecuali
0: mboten kula sugeng siang. Heeh.
1: Pun kagem sedaya kemawon sing tesik nyawiji nggih.
0: Nggih sugeng siang. Sugeng siang. Nggih, matur suwun sangat. Bu, panteng radio.
1: Panteng dirama.
0: Ora susah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibuku Suprati, matur suwun sangat. Nggih, sing saking pundi Bu panjenengan? Sing saking Petran matur suwun ajeng laleng. Pak nang wonten matur suwun. Sampun nyawiji ugi. Pak nang wonten nggih. Enten malen iki sugeng siang kemawon kanggo dulur-dulur nggih. Assalamualaikum sugeng siang. Halo. Mak. Loh. Mak. Halo, Mak. Assalamualaikum. Mak.
2: Aku kudu dipencet terus masuk. Halo.
0: Wes. Wes susah pencet apa ora kerasa, Rika?
2: Oh, lah, aku tuh kena nut dengan halo-halo nut.
0: Oh, ala Gusti, limencet rupanya kurang anu, kurang seru. Sehat ya, Mak?
2: Sayangku.
0: Sehat mamaku sayang, cintaku sehat, kakangku sehat apa ora?
2: Sehat lagi tengok-tengok nang arep.
0: Alhamdulillah. Ojo dengar-dengar Kang, mbok sambat.
2: Ngeteng ngeteng jambu sayangku.
0: Karo ngemil. Kian kene lutis blimbing. Lut nengkene lutis blimbing. Eh kue mau. Ana lutis bengkowang kaya kue.
2: Gaya kuping.
0: Ora sikil.
2: Sikil. Kupingnya
0: wes ana nang dhuwur jepiting. Nah kue mau. Menyusul kaya kue ya.
2: Aben genep ya butune ngutisnya ping telu.
0: Sumangga Mak. Pada kinten salam kagem sinten mamaku.
2: Kakangku Maruti.
0: Njeh sugeng siang.
2: Tekstil kuning ngalor ngidul tak grok-grok pokoknya ngenteni ambek nyengkrul kuwi tak omongi Gus teleponnya aja ngalor ngidul Gus kesuwen Gus
0: sugeng siang
2: sugeng siang sugeng Maruti Bu Suprati
0: sugeng siang
2: Bu Rumiyati Bu Watini Mbak Rio sugeng siang
0: nggih sugeng siang
2: Bu Esena Bu Muslimah Nelin
0: sugeng siang
2: Le Dewi Sandra Meri Santi Bu Liviana Le Turino
0: nggih
2: wonten Mbah
0: Dari sugeng siang.
2: Heeh.
0: Sugeng siang.
2: Sugeng siang.
0: Sugeng siang. Sugeng siang.

0: Kang Reokmo, Kang.
1: Reokan, Kang.
0: Reokan, Kang. Erki Semar, Pak Anwar.
1: Sugeng siang.
0: Anu Bahrin,
1: Jika
0: Timan.
1: Sugeng siang.
0: Pak Sugiran, Pak Paeran.
1: Sugeng siang.
0: Pak Nodri Widodo gitu siang.
1: Sugeng siang.
0: Bu Supriyati ini wong nggih, Mamang Bunda Lili, Bunda Nopi, Bapak Eni, Bunda Ulfa.
1: Sugeng siang.
0: Aku request orang iki ya, Yang.
1: Request apa sayangku? Mbok kan menawa keputer. Apa jajal?
0: Sakjane aku request iki nganu sendal jepit rupane biru.
1: Sendal jepit rupane biru. Aku ngintip, kecocok paku.
0: Salam spesial kanggo Pak Andi lah.
1: Pak siapa?
0: Pak kanggo Pak Andi.
1: Pandi pan oleh spesial sekang maklum itu. Mantuk-mantuk ya, Mak.
0: Aku dene nang Batara aku enggak iso.
1: Sugeng siang kemawon. Matur suwun mamaku.
0: Kagem dirimu nggih sehat selalu. Matur nuwun wedalipun.
1: Nggih, sami-sami mamaku. Monggo panteng radio, Mak.
0: Betul iya le ya rek, ya iki radione.
1: Nang kene wae. Iya kene wae wis rasa liya-liya. Maklum itu matur suwun sing wonten pari agung teng riko enten Bu Yuni nggih. Matur suwun sampeyan kanggo sedaya dulur-dulur sing ngawiji lumantar radio Nopasi. Ampun supaya tanggal 29 dulur-dulur nggih enten cek kesehatan teng radio Nopasi nek badhe konsultasi kali Bunda Mita Aninjaya. Dilajengaken tanggal 30 dulur-dulur teng rumah makan Rowo Ireng seperti banyak. Nggih, semoga sami duki dulur-dulur sing ana nang SB 1 Mas Wiki teka ora. Nek kangen karo ninine teka ya. Sampai tak SB 17 monggo nggih dilajengaken male tanggal 31 Agustus teng Radio Kansa Tridatu. Nggih, tanggal 1 September dulur-dulur teng Margo Toto Metro Kibang Tugu Jagung. Yo, sakira susah padha maring ngendi-ngendi lur, padha ngibing maning karo kelenangan pancen.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladitikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Aduh.
3: Emang boleh senyeri ini?
2: Hah? Emang boleh sakit ini?
3: Hah? Emang boleh seengap ini?
1: Susu kambing Etabes, baik diminum semua keluarga, bisa dikonsumsi untuk anak-anak hingga lansia. Susu kambing Etabes, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, mengobati penyakit paru-paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya, mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Susu kambing Etabes dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang. Diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Susu kambing Etabes tersedia berbagai varian. Dapatkan susu kambing Etabes di seluruh jaringan radio Trirama FMNet.
4: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Biosi.
1: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

Nggo simbokku, mamaku, cintaku Mbok Dewi Sangkra. Nggih, sing dereng saged mlebet enten Bu Yuni Supatmi. Nggih, matur suwun sanget. Nggih, mugi-mugi paringi sedaya benjing saged kepanggih. Kang Japarudin ya matur suwun, Pak Jianto nggih. Mas Yen nggih matur suwun nggih. Sampun nyawiji walaupun urung keangkat. Nginjing ya, Mbok ya. Wancine sampun cekap dulur-dulur, ninine badhe pamit. Sumangga ampun supe jampi herbal teng radio Tiramane nggih saged dipendhet pesen mawon teng call center Agarilus. Kupat dutwe santen menawi lepat nyun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasusah pada maring genti-genti lur. Ayo pada ngiping karo kelenengan Agarilus. Cencos.

0: Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan.
1: Kekalahan Jepang. Proses kemerdekaan Indonesia diawali atas kekalahannya Jepang dari Sekutu. Kekalahan negeri Sakura itu diakibatkan oleh ledakan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat. Dampak bom atom itu menyebabkan penurunan moral tentara Jepang. Akhirnya, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu.
0: Kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
2: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus

Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM Net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM Net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM Net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: again.
1: Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Besti? Mudah-mudahan kamu baik ya. Senang banget deh Chandra bisa nemenin kamu sampai nanti 6:30 di sini aja di Dangdut Sore BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.

ikutan gabungnya di 08 12 12 12 93 10. Chandra tunggu untuk kebersamaannya kamu, Besti. Kita seru-seruan lagi, dangdutan lagi sore-sore di sini, Besti. Sampai 6:30, kamu jangan sampai beralih dan jangan sampai kemana-mana. Tetap di dalam sore biosi herbal tetes premium masa kini.

0: keluarga sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah. Ya. Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: Utara. Iya. Jenengan keluarnya sebelumnya apa, Bu?
2: Keluarnya adalah asam urat. Di leher ini ada pinggulan kecil gitu.
1: Anjir. Jenengan minum Biosi pripun, Bu Ausi?
2: Ya, alhamdulillah ya banyak lah.
1: Perubahan ya. Tapi buatan jenengan mau Bu sing minum, Bu?
2: Ya, dengan bapak dan
1: sekeluarga nggih. Anjir. Mun telas pinten, Bu?
2: Biosinya habis 2.
1: Mun telas kali.
2: Heeh.
1: Terus iki lanjut malih.
2: Ya.
1: Nggih, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun, Bu? Kali
2: masyarakat monggo sami konsumsi Biosi kados pripun iku muga-muga penyakit e ijah.
1: Amin. Nggih, matur suwun ya, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi 93,1 FM. Trirama Radio. Tiba saatnya azan asar berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allah.

Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

0: Saatnya Keluarga Sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi, Konsultan Solo, Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikpun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo, Jawa Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Tri Rama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Trirama FMnet. Catat jadwalnya.
2: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, berlokasi di Rumah Makan Rowo Irang. Alamat Jalan Raya Sebuti Banyak, Tanjung Harapan, Kecamatan Sebuti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung, Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Trirama FMnet.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

Dilanjut lagi besti-bestinya aku. Masih bergabung, kita masih asik-asikan, masih seru-seruan. Masih banyak waktu sampai nanti 5:30 sore loh, Bes. Sedangkan sekarang masih jam berapa? Masih jam 3:43. Oh, masih siang ini mah, besti ya. Waktu kita sampai mau maghrib loh. Jadi jangan sampai lupa untuk bisa bergabung dari sekarang aja. Kalau kamu nih pingin request dendang, bisa banget. Ditunggu. Untuk kamu bisa gabung juga bareng Chandra, ya kan? Dan juga gak pada lupa dong, kalau sudah menyatu bareng sama 93,1 sore-sore begini, jangan sampai besti lupakan jadwal minum Bioshishihaga. Iya kan? Karena minum Bioshishihaga itu bisa banget diminum saat pagi, siang, dan juga sore. Atau saat pagi, sore, dan malam. Atau pagi, siang, dan malam. Intinya sehari 3 kali gitu, besti. Coba gimana besti yang udah pada minum Bioshishihaga? Mudah-mudahan sekarang sudah kembali membaik. Mudah-mudahan juga sudah mulai ada sedikit perubahan, sedikit demi sedikit. Ya kan? Karena ini kan herbal, jadi nggak bisa instan. Jadi untuk mengatasi keluhan kesehatan itu butuh proses, butuh bertahap, ya kan? 3-6 bulanan untuk besti bisa konsumsi biar dapetin hasil yang maksimal. Sambil besti mengatasi keluhan kesehatan, sambil Chandra temenin setiap harinya, ya? Boleh. Ini nih, untuk di TikTok, Chandra masih berpikir. iya enggak, gitu mau live besti, ya? Ya udahlah ya. Pokoknya kalau yang belum follow aja dulu di Radio Triram FM. Untuk TikToknya, nanti kalau sewaktu-waktu ada yang live, nanti ada notifikasi, mak glunting. Radio Tri Rama lagi live, masuk aja besti, nanti kamu boleh request dendang di sana. Dan juga untuk kebersamaan sore hari ini, kamu boleh banget gabung, telepon SMS WhatsApp di 08 12 12 12 9 3 1 0. Itu dia, untuk kamu bisa bergabung bareng sama Chandra. Gaskin aja ah, gak pake nanti lah, sekarang aja lah. Gas gabung aja besti. Sambil besti nyambi kali ya, soalnya lagi ribet banget nih Chan, lagi banyak banget pekerjaan. Atau ternyata besti gak bisa nyambi, ya udahlah, pantau aja. Enggak pindah-pindah, kamu ikut goyang-goyang. Enggak pindah-pindah, kamu ikut goyang Chandra. Ikut goyang ya mah udah paling bener, kamu ikut goyang di sini aja. Di mana lagi kalau bukan yang asik-asik besti di 93,1 FM. Gaskin bosku. Oh.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi Dehaga. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa. Madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung. Jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung. Jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Keluarga Sehat Indonesia, tepat jam 4 sore.
1: Tepat jam 4 sore.
2: Pantung radio, pantung dirama, digoyang-goyang asyik.
3: Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, herbal tetes premium masa kini.

yo yang capek seharian cari cuan. Yang capek seharian cari uang. Ya Allah. Selamat beristirahat ya Besti. Selamat beristirahat. Semoga berkah capeknya, dapat rezekinya berkah ya kan. Gak cuma banyak tapi berkah juga, amin ya Robbal Alamin. Dan juga untuk kamu Besti-besti aku, jangan lupa ikutan bergabung. Kamu boleh kok ya, mau ikutan gabung telepon bisa di Wawa. Chandra tungguin, silahkan untuk bisa gabung sekarang juga. Terus juga yang sudah ikutan gabung di TikTok, hi, terima kasih semua-muanya. Gak cuma bisa dengar suara, tapi bisa apa? Bisa lihat wajah tuh, wajah hia juga ya. Juga ini siapa, ada Mama Husna. Ini kira-kira Mama Husna tuh lagi pantau radio juga atau enggak, atau cuma nonton aja di live TikTok. Ada, terima kasih ya. Ada Deviana, ini yang lagi mau OTW mau nonton jaranan dia. Ya udah, nonton jangan lupa jajan Deviana ya. Ada juga ini Bunda Rosifa. Selamat sore Bunda Rosifa, sudah ikut gabung juga bareng sama Chandra. Ada Den Bagus. Alah-alah, masak toh Den Bagus, Den Bagus. Masak jaringnya kerungu, suaramu wewes cukup Chan, tambah semangat. Alah, aku harus percaya apa enggak iki kira-kira. Gimana Besti, apakah aku harus percaya atau enggak iki kira-kira guys. Ada juga ini, ada Mas Barep juga sudah ikut bergabung. Terima kasih sudah ikut gabung. Terus lanjut lagi, di belakangnya ada Jin Mania. Alah, ini bestiku ya, jauh banget. Dari mana kamu? Dari mana kamu? Coba sebutkan kamu dari mana. Ada juga owner dari Telaga Putri Simpang Randu. Yeay, masih ada nggak ini kira-kira ownernya? Masih menyatu nggak sama Chandra? Coba selamat sore, selamat bergabung ya. Thank you sudah ikut partisipasi, tapi kayaknya sudah kabur besti. Ada juga itu siapa? Ahmad Aan. Selamat sore ya Ahmad Aan. Salam kenal ya Mbak. Iya, ih kamu segala salam kenal lagi Jin Mania. Coba boleh lagi.

0: Herbal Tete Premium
1: Masa Gini. Okay. Ini siapa? Mama Husna loh.
0: Iya, Mbak.
1: Mama Husna di sini ada, di situ ada.
0: Ya, aku lihat live ya juga di radio.
1: Okay. Ya, sehat lah Mama Husna. Sehat juga kan?
0: Alhamdulillah sehat, Mbak.
1: Alhamdulillah. Mama Husna, coba mau dendang apa coba?
0: Apa ya, Mbak?
1: Apa dong?
0: Gadis Kalimantan ya, Mbak.
1: Gadis Kalimantan?
0: Iya.
1: Oke, coba dicek dulu. Ini goyangnya buat siapa itu?
0: Buat suamiku aja lah yang lagi kerja.
1: Oke. Udah, gitu aja.
0: Iyalah, Mbak, seru banget loh. Ayo lihat poli.
1: Ya nanti itu aku tak siaran dulu ya. Nanti ke OTW.
0: Aku masuk final loh, Mbak.
1: Hah? Ya wis, berarti aku nanti OTW berangkat ya bubar dah. Ya udah kalau gitu. Terima kasih. Oh, sampai malam.
0: Sampai jam 12.
1: Weh, ya aku bubuk nono. Ya, ya.
0: Ngantuk ini, Mbak.
1: Heeh, lo aku lo anak sore kok. Ya, ya Allah. Ya udah kalau gitu Mama Husna. Terima kasih kebersamaannya ya. Yo, Pantang Radio.
0: Pantang Tri Rama dong. Assalamualaikum.
1: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah aku lo sudah setel baju tidur iki. Sudah setel mau tidur lo aku lo diajak nonton poli sampai jam 12 malam yo ndak. Yo ndak yo. Ndak dulu. Halo Nora Siva, selamat sore. Kamu sudah bergabung juga bareng sama Chandra. Terus ada lagi siapa ini? Ada Meta. Oh, kok ada Meta? Ada Tori di situ. Ada Cozy, selamat sore juga Cozy. Kamu sudah ikut gabung ya kan? Gadis kasur, ya. Chandra adalah gadis kasur. Tidak bisa lepas dari kasur, bestie. Kok tidak bisa lepas dari kasur? Tidak bisa jauh-jauh dari kasur gitu maksudnya. Kalau aku enggak bisa lepas dari kasur kok ngeri banget yo. Nempel berarti aku sama kasur. Halo, dangdut sore biasa.
2: Herbal Tete Premium Mata Kini.
1: Bu Esyena toh?
2: Lagi toh?
1: Ya Allah, Bu Esyena.
2: Yang apa toh? Kamu angkat siapa? Berharap aku siapa gitu?
1: Aku berharap kamu adalah pangeranku gitu.
2: Ozi maksudmu?
1: Kok Ozi?
2: Ya mungkin aja dong berharap Ozi yang nelpon gitu.
1: Oh my god. Enggak, dia enggak pakai suara Ozi mah.
2: Jangan-jangan enggak punya suara. Dia tidak punya suara.
1: Emang iya kos? Kos? Emang kamu enggak?
2: Enggak tahu juga, enggak yakin. Aku belum pernah dengar suaranya soalnya.
1: Si kos lagi nonton nih si kos. Coba jawab kos.
2: Aku tahu.
1: Ya udah coba. Mau dendangnya apa coba?
2: Coba kamu sih mau dendang apa? Dia pasti lagunya yang kantuk-kantuk, sadu-sadu gitu masih dia.
1: Oh, coba. Dia tuh belum muncul, mungkin ditinggal kemana gitu. Ono ya bu, katanya Cozy.
2: Ono ya bu, mana coba suaramu kayak apa coba?
1: Mana coba suaramu Cozy, kamu ditantangin sama Bu Aisyana ya?
2: Jangan-jangan kamu nggak punya pakai telepon lagi?
1: Kan bisa pakai Wawa, kenapa repot?
2: Oh iya, jadi nggak ada alasan buatmu untuk mengelak Cozy.
1: Iya Cozy, wes ya.
2: Wesek.
1: Terus, suara penguasa jalan grunjal yo Chan yo jarenya Bu Geska.
2: Bunda Geska kayak kita enggak tahu arah Wirata Agung gimana yo guys ya. Kamu tahu kan?
1: Sama-sama tuh jangan seperti itu ya.
2: Lagi pemenang Raman Utara Bunda Geska.
1: Loh, Raman Utara jalannya kayak tol loh.
2: Aku belum pernah kesana, bayangnya sembuh ngono.
1: Wah, jajal ke Raman Utara jalannya kayak tol, wes toh. Loh, kok nggak percaya Mama Husna? Muncul Mama Husna kasih bukti.
2: Kamu udah didandangin Mama Husna.
1: Loh, Mama Husna lo jalur dia, tol.
2: Sandra Dewi lo satu bulan nggak pulang, Mama Husna. Aku tahu.
1: Oh.
2: Ya kan, kamu udah 1 bulan kan nggak pulang kan?
1: Karena
2: kita disoret dari kakak Pak Basiran kamu nih.
1: Menuju ke 2 bulan saya tidak pulang ya.
2: Tuh kan, Kauzi gimana coba Kauzi?
1: Ya wes lah. Ya wes lah.
2: Apa?
1: Ya wes lah. Kita sudahi saja.
2: Iya, pertengkaran ini ya.
1: Terus, coba mau dendangnya apa coba?
2: Request dendang ini guys, aduh, ini apa? Istana Bintang aja ya?
1: Apa? Istana Nabi-Nabi? Apa sih?
2: Istana Bintang guys.
1: Oh Istana Bintang, kok aku dengernya Istana Nabi-Nabi sih?
2: Nabi lagi. Pikir jam 6 sore.
1: Ntar dulu aku cek dulu masuk gak ini. Ya
2: ada
1: digoyang.
2: Yang goblo aja.
1: Digoyang aja lah buat siapa.
2: Si Bunda Geska. Terus ada Mama Husna juga selamat sore.
1: Okay.
2: Indah Moza juga sore. Satin, aku gak pantengin di live stream. Aku coba raba-raba aja. Biasa yang panteng aja.
1: Raba-raba?
2: Kok ya bahasa aku raba-raba?
1: Coba saya.
2: Bahasa yang tepat coba kan. Perbaiki bahasa yang tepat.
1: Mengawang-awang melalui imajinasi. Gitu gak sih? Enggak ya?
2: Enggak juga. Ya sebenarnya meraba-raba aku mau.
1: Nah katanya si Kozi aku lo bercurhat.
2: Apa?
1: Kozi habis curhat. Ya mbah lihat aja di anunya TikToknya Kozi kok. Yo.
2: TikToknya Kozi?
1: Uh-uh.
2: Oh iya ini juga tak buka. Nah kurang dosok ya.
1: Ya ya. Ya mas spesial ini spesial.
2: Buat semuanya saja ya. Selamat tuanya. Buat Kak Pradewi aja. Selamat tugas kirimu ya.
1: Terima aci. Balik terakhir Panteng Radio.
2: Panteng Pri Rama. Terima kasih.
1: Ya terima kasih kembali ada Bu Aisyena sama Mama Husna. Tadi sudah ikut bergabung bareng sama Ijan Raya. Agus sama Sri juga Agus ada Tori. Enggak, kamu enggak ketinggalan Tori. Masih baru mulai kok ini aman ya. Bunda Gaiska di mana Gaiska? Ya. Ada lagi siapa itu? Halo juga, Waalaikumsalam Henry Setiawan. Terima kasih kamu sudah ikut bergabung ya. Kok tumben gak ada notif dari Yudaria? Oh tidak tahu saya. Oh mungkin di akun yang lain ya kan. Coba lagi, telepon lagi sekali lagi. Habis itu kita berdendang ya. Terima kasih Win-Win. Halo, dangdut sore biasa. Oke, wow radio kamu besar sekali suaranya.
3: Ya dong, perasaan kamu aja.
1: Ah, perasaan. Nah, storing suaranya nah.
3: Udah ngilang loh.
1: Iya kah? Coba. Johnny Wira.
3: Gimana kabar Mbak Chandra?
1: Baik banget, alhamdulillah. Kamu gimana?
3: Suaramu udah setar di Menggala Kota.
1: Serius?
3: Menggegar, bayangin udah kayak orangnya dong.
1: Udah kayak orangnya, oh my god.
3: Ya iyalah, Chandra gitu loh, tidak ya, ada duanya gitu. Di Sri Rama.
1: Iya, soalnya namanya Chandra cuma aku. Jadi
3: iya,
1: tidak ada duanya.
3: Iya,
1: benar
3: nyata dong, fakta dong. Tapi kalau ada dua juga bingung juga mana Sri Balen palsu.
1: Nah kan, nah ya sudahlah daripada bingung-bingung, langsung aja kamu mau dendang apa biar kita bisa goyang.
3: Dendang yang disiapin apa dong Chandra?
1: Tadi udah di request ada Gadis Kalimantan sama Istana Bintang.
3: Gadis Kalimantan dong Mbak Chandra tuh.
1: Gadis Kalimantan siap. Ya digoyang buat siapa dong?
3: Goyang ada Petra Ogat, Petra Tandus, Mbak Chandra tuh ada juga buat Mas Amham.
1: Okay.
3: Jadi tinggi Kak Isi-Gita ya hari sore Mbak Chandra.
1: Selamat sore.
3: Ada Mbak Yagita Nekel, ada Bu Mama Mega, Ibu Ribut, Pak Peri. Selamat sore Mbak.
1: Okay.
3: Ada juga buat Mang Ocit. Apa lagi Mbak?
1: Siapa ya? Banyak. Yang semuanya.
3: Yang diinget-inget, yang diinget-inget Kak Chandra dong.
1: Alah, yang diinget aku. Banyak kok yang diinget aku. Nanti gak cukup durasi kita.
3: Ada juga buat Bang Asori, Eka Chandra, Firman, Galakota. Selamat sore ya.
1: Okay.
3: Ada Pak Eka ini juga selamat sore. ada Bu Mekel, kayaknya semuanya aja lah Mbak Sandra ya.
1: Oke, baiklah kalau begitu.
3: Tadi Kalimantan ditunggu dong.
1: Siap bosku, pada terakhir
3: Mbak Sandra, semoga sehat ya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Hati kalau siaran. Pancang Radio, Pancang Kerira, masih ada duanya di Lampung Timur. Assalamualaikum Mbak Sandra.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sudah ikut bergabung ya, Bes.

0: Jaga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan enggak penak tuku Biosi, enggak aku terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi, bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Humdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk

lagi musim layangan, di mana-mana lagi banyak lomba layangan. Coba, ah, kamu lagi bikin layangan kan sekarang? Kamu lagi bikin rangkanya kan, Yuyur? Yuyur, kamu lagi sibuk banget bikin layangan model A, B, C, D, E, ya kan? Chandra gak mudeng nih. Layangan model apa aja, pokoknya intinya bikin layangan, soalnya mau lomba layangan. Di mana posisi bakal ada lomba layangan ini, Besti? Di info dong. Ini kalau layangannya udah naik semua pas malam tuh bagus banget loh. Deket-deket sini aja lah info layangan, deket-deket Wai Bungur. Dimanakah? Dimanakah ya? Please di info dong, Besti. Soalnya aku mau cari jajanan gitu kan. Usto, nomor satu tuh jajan. Jajan di saat ada rame-rame itu, weh. Setelah itu nomor satu pokoknya, Besti. Jujur janggal ya, Dinar. Apa yang janggal? Iya kan? Ini tidak janggal, hanya mengganjal ya kan? Mengganjal di pikiran. Kamu selama ini kecari-cari kamu kemana? Jujur, kamu mengganjal di pikiran aku ya. Please Dinar, klarifikasi kamu kemana. Terus juga ada lagi, itu yang sudah ikutan bergabung. Dan ya, aku minum air sangat. Hah? Minum air sangat gimana maksudnya Pak Yusuf? Gak paham deh aku ya. Kemana arahnya Pak Yusuf ini? Layangan model sekop, hah? Ada emang layangan model sekop? Suwarno, selamat pagi. Selamat pagi, astagfirullahaladzim. Sesore ini dibilang pagi. Soalnya sama aja sih, pagi, siang, sore, dan malam, Besti. Di aku mah rasanya sama aja ya. Jadi kalau Chandra bilang sore sama pagi atau pagi sama sore, wes ya sama aja itu. Sama-sama semangat kita, Besti ya. Dari Gisting selalu hadir, terima kasih loh. Terima kasih Suwarno, kamu sudah bergabung. Saya klarifikasi ya, saya minta maaf dan tidak mengulanginya lagi. Allah, gak percaya aku sama kata-katamu, Din. Dinar, tidak percaya aku. Kata-kata itu bisa hoax, bisa tidak, bisa dipercayai itu kan. Ruwet banget aku mau ngomong, ya ampun. Ya udahlah, selamat sore juga ini yang sudah pada punya BLC Cihaga. Coba Chandra mau cek dulu. Sebentar, satu-satu, sabar. Ada Bapak Nuryadi. Selamat sore Bapak Nuryadi dari Ujung Melala. Udah punya juga BLC Cihaga, luar biasa. Wow, ini ada Pak Rasmadi dari Brajasaka. Udah punya Etawasi 200 ribu, dapat 3 mantul. Susu kambingnya Tawa Best, 200 ribu dapat 3. Kamu mau gak? Kalau mau cepetan, ordernya sekarang, salah abis tau, keburu abis, Besti. Selamat sore juga, sebentar, ada lagi Pak Kuswanto dari Varia Agung. Ini beliin bapaknya, keluhannya darah tinggi sama kolesterol, asam urat, lambung, baru konsumsi. Banyak banget keluhannya, Pak. Mudah-mudahan dengan minum biosi, keluhannya cepat membaik ya, Pak ya. Amin, ya Rabbal Alamin. Yang penting tuh rutin, kalau produk herbal diminum dalam jangka waktu panjang juga gak apa-apa banget loh. Boleh banget. Terus juga ini lagi, coba sebentar, aku cek dulu satu persatu yang sudah pada punya BLC Cihaga. Oh, ini juga Mbak Sukidi dari Taman Negeri. Udah punya madu, madu-madu si lambung. Ya, untuk keluhan lambung, Besti juga bagus banget. Bagus banget untuk kamu yang punya keluhan mah, asam lambung, dan sebagainya. Yang intinya tuh keluhan di lambung, Besti. Taruh juga Pak Suyono. Selamat sore Pak Suyono dari Rombong 9. Keluhannya asam urat. Baru pertama kali banget juga mau minum Bio Cihaga. Mantul. Terus ada Pak Tugimin dari Toto Harjo. Selamat sore ya Pak ya. Keluhannya itu keju linu di kaki. Minumnya Bio Cihaga juga. Wow, pokoknya saya selalu deh, Besti. Terus juga ini yang sudah ikut bergabung, Chandra mau sapa-sapain lagi. Angel, Angel, wis, Angel, Mbak Chandra tuh ya. Kenapa Suwarno? Kenapa, ada apa? Aku tanpamu bagaikan layang-layang yang putus. Allah, cozy, Allah.
ya kan? Ku samperin nih ke rumahmu nih, ku samperin nih biar kamu nggak putus nih, ya, ya. Terus juga ada lagi yang sudah ikut gabung lagi, boleh? Kamu mau ikutan gabung di telepon? Boleh, boleh semuanya. Ya, tidak ada yang tidak boleh, semuanya boleh. Ada Mas Andon Magelangan juga semangat gaspol. Iya dong, selalu semangat lah. Terus lanjut ada Alan Mebel RP3 Rumbia. Ya, terima kasih juga sudah selalu gabung. Labes Ayu Laila Sari juga sudah menyatu. Dari Raman Utara mau Yeni Inka dong. Dirantai digelangi rindu. Tantar ya, dirantai digelangi rindu. Tadi udah belum guys? Udah belum? Belum ya? Nanti coba aku cek dulu. Spesial buat kedua orang tua aku di rumah. Buat Era Adi Wardana di Taman Bogor. Ulu. Ya, terima kasih saya selalu. Thank you. Ada juga Heru. Selamat sore Heru. Aku lagi dengerin dirimu nih guys. Serius? Ada juga Laris Manis Tanjung Priuk. Iya, Mbak Supana ya. Terima kasih Mbak Supana. Di situ sudah ikut, di sini juga sudah ikut. Thank you. Alwa Mandi Chan. Aku udah spek pakai baju tidur nih loh. Sudah siap akan tertidur. Hah? Kamu tanya sudah mandi atau belum? Menurutmu ya. Kak, lagu yang kamu suka apa? Lagu yang aku suka banyak banget, Besti. Pak Yusuf juga apa? Kalau minum biasa dipaduin sama susu sasetan, enggak bisa, Pak. Aneh juga rasanya jadinya, Pak. Udah biasa-biasa aja, ya kan? Terus lanjut lagi, ini yang sudah ikut bergabung, sabar-sabar. Ya, Mang Jaja Somai, oke, yaudah ya, pokoknya laris manis dagangannya ya, Mang Jaja. Nanti lain waktu kita ketemu deh, ya, ketemu Chandra Jajan gitu maksudnya. Jajan Somainya Mang Jaja, yaudah yuk. Kalau kita berdendang lagi aja, kita asik-asik lagi di sini aja. Udah bareng sama Chandra Dewi Besti di dalam sore Biosi. Persembahan dari Biosi udah pasti herbal tetes premium masa kini.

Radio Asik Bikin Happy.

0: Aduh, ya Allah. Hey,
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisi haga.
0: Oh, biosisi haga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: What?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
0: Ya,
2: Biosisi Haga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, batu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisi Haga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisi haga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga biosisi haga, tersedia di seluruh

0: si Titin teman aku cerita.
1: Cerita apa,
0: Dek? Cerita mana, cerita berenang. Asik deh, Ma.
1: Gimana?
0: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
1: Oh ya? Terus?
0: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
1: wah,
0: Ma.
1: Wah, asik ya.
0: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
1: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.

0: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: Dikasih info mas eh. Sekarang sudah jam 5 sore.
2: Tentang radio pemberi ramah digoyang-goyang asyik.
0: Saatnya kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
0: Persembahan Trirama FM Net.
4: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda terus menunjukkan aktivitas erupsi pada Rabu 26 Agustus pagi tadi. Dalam rentang sekitar 24 jam sejak Selasa 25 Agustus pukul 7 pagi lewat 44 menit hingga Rabu pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, Gunung Anak Krakatau tercatat mengalami 17 kali erupsi. Jumlah tersebut merupakan akumulasi 8 erupsi yang terjadi sejak Selasa pagi hingga malam dan 9 erupsi berikutnya mulai Selasa malam hingga Rabu pagi. Rangkaian erupsi menunjukkan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang masih cukup dinamis sehingga pemantauan masih terus dilakukan. 40 personel pasukan khusus Tentara Nasional Indonesia TNI yang tergabung dalam tim Alpha dikerahkan untuk melumpuhkan titik-titik api yang sulit dijangkau pada kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Waikambas atau TNWK pada Selasa kemarin. Bahkan dua helikopter waterbombing sudah dikerahkan ke Lampung untuk mempercepat penanganan kebakaran. Pengerahan tersebut sesuai perintah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat melakukan rapat-rapat koordinasi penanggulangan karhutlah secara daring bersama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jauzal pada Senin 24 Agustus kemarin. Presiden menyebut percepatan pemadaman menjadi penting karena lokasi kebakaran berada di kawasan konservasi yang menjadi habitat gajah Sumatera. Apalagi api yang pada Sabtu 22 Agustus kemarin sempat padam, namun sejak Senin kemarin 24 Agustus kembali muncul. Bahkan sejak Selasa 25 Agustus kemarin, luasan area yang terdampak kebakaran bertambah sekitar lebih dari 100 hektar. Bila sebelumnya luas lahan yang terbakar tercatat sekitar 673 hektar, kini total luas area yang terbakar diperkirakan mencapai lebih dari 700 hektar. Langit Malaysia masih diselimuti kabut asap tebal dari kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla Indonesia. Departemen Lingkungan Hidup mencatat 17 stasiun pengamatan di seluruh negeri jiran berada di kategori tidak sehat pada Rabu kemarin sekitar pukul 8 pagi lewat 45 menit waktu setempat. Sarawak dan Lembah Klang lagi-lagi mencatat tingkat polusi paling parah berdasarkan indeks DOE. Kementerian Sumber Daya Alam dan Keberlanjutan Lingkungan Malaysia telah mewanti-wanti bahwa kabut asap akan terus mengepung negeri jiran imbas berbagai faktor, mulai dari musim kering berkepanjangan terkait El Nino, curah hujan rendah, hingga pembakaran terbuka baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
0: Baru saja kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
0: Persembahan Trirama FM Net.

Pasti kamu masih bergabung bareng sama Chandra. Aduh, sehat-sehat semuanya, Bes. Aku sedih banget kalau sampai kamu ada laporan. Aduh, Chan, aku lagi meriang. Aku lagi gak enak badan, Chan. Aku lagi sakit. Aduh, aku cedih banget loh, Besti. Ya gimana aku gak cedih? Padahal Chandra tuh udah selalu kasih tahu Besti, ada loh cara untuk kita tuh jaga kesehatan tubuh. Kita tuh rajin olahraga boleh, ya. Makan makanan yang bergizi, kurangin jajan-jajanan yang instan-instan. Apalagi ini musim kering banget, musim kemarau banget, takut banyak debu-debu gitu kan. Terus juga kalau kemana-mana kamu pakai masker. Tuh, panas-panasan, kalau emang beraktivitas di luar pakai pelindung kepala. Karena panas yang terlalu tinggi ini juga bisa bikin tekanan darah jadi naik, jadinya pusing kelingan nanti kamu, Besti. Terus juga ya, jangan sampai kamu itu keseringan begadangan, kecuali kalau emang kamu ada pekerjaan di malam hari loh, ya kan, itu biasanya kan juga udah diimbangi siang udah tidur dulu. Cuma kalau begadang karena bukan hal-hal penting dan itu selalu kamu lakuin, ya nanti kamu jadi meriang, daya tahan tubuh kamu jadi menurun. Aduh, nggak mau aku nggak mau kalau kamu sampai sakit. Pokoknya kamu harus sehat terus. Dan juga Chandra itu udah selalu kasih solusi buat kamu untuk rajin minum Biosi Shihaga, karena itu juga tuh sangat-sangat bisa bantu jaga daya tahan tubuh kamu, Besti. Nggak cuma daya tahan tubuh, bahkan keluhan-keluhan dari yang ringan sampai yang berat itu tuh bisa dibantu dengan rutin minum Biosi Shihaga. Kamu punya asam urat, kamu sering ngerasa kejulinu, nyeri, aduh sakit banget di persendian sini, aduh sakit banget. Ada keluhan batu ginjal, ini bisa bantu banget untuk meredakan nyerinya. Terus juga bisa bantu untuk meluruhkan batunya kalau diminum rutin dan juga dilakukan terapi-terapi yang lain. Terus juga kalau kamu punya keluhan darah tinggi, stroke gitu, enggak kamu sih, mungkin saudaramu atau keluargamu atau tetanggamu, boleh diinfoin, cari Biosi Shihaga herbal tetes premium masa kini yang ada di Tri Rama. Terus kalau punya keluhan gula darah, punya keluhan diabetes, biasanya itu juga bakal ngerasa kayak linu-linu gitu loh di kaki. Karena kalau diabetes biasanya emang paling pertama nyerangnya di kaki gitu ya, Besti, karena gulanya numpuk di telapak kaki. Nah, ini bisa bantu tuh untuk meredakan nyeri-nyerinya bahkan hanya dengan konsumsi Biosi Shihaga tanpa dibantu dengan produk pendukung lainnya, ya kan? Bantu mengurangi nyeri-nyeri yang terjadi sama pasien diabetes, ya kan? Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat lain dengan kamu minum Biosi Shihaga. Ya, kamu bisa langsung datang ke Radio Tri Rama ke Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Wai Bungur, Lampung Timur. Atau kamu juga bisa order aja di call center di 0831-760-600. Atau kalau kamu mau buka aja nih tuh di situ di beranda, ya kamu nanti bisa ada kayak keranjang belanjanya, kamu bisa cek harga. Kalau masih bisa check on, check out aja ya. Kalau kamu check onnya sore ini, bakal dikirim besok pagi, masuk pengiriman besok pagi gitu ya, Besti. Semudah itu untuk kamu bisa dapatin Biosi Shihaga herbal tetes premium masa kini. Dan juga yang udah pada punya Biosinya diminum rutin, kalau sudah habis langsung datang lagi ke sini, mumpung masih ada promo gelegar hadiah. Ya, beli satu dapat satu kupon berhadiah juga, Besti. Untuk menuju ke 11 tahun Tri Rama semakin berkelas. Dan juga waktu kita masih ada, masih terus berjalan. Sebelum habis kita dangdutan lagi aja ya, biar pada semangat deh yang lagi beraktivitas sore atau yang lagi nyantai-nyantai ya, Besti, sambil gabung di sini di Dangdut Sore Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya ya, kadung kumat nih, nontonnya kok, ndak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya kulo kan nano, obat nano niku. Terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat, terus kulo ngumpi biosi.
2: Biosi, pun telas minta botol bu biasa.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mau ke, wong telas tunggal ini pun kace, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pun nano, kan ton apa persendiane lho tesik sekedhik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
2: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
1: ginjal bengkak nggih piye sih kula jajal gadahan kula niki soalé waune nek teng niku kan nggih ning kertas ki ambak wong boten damel BPJS nggih kuatah terus pikir-pikir nduk la iki tulik kumat iki saya ini tak kene bosi wae yo wis kaya ono pasukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
2: nggih tetes nginum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih Bu pesen-pesen kangge masyarakat.

0: Assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
2: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
3: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
2: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoak ini.
3: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
4: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan rumah makan Pondok Asri. Dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

sih kepikiran? Selama ini, apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang gak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti gak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

Terima kasih loh Beh, sudah ikut gabung bareng sama Chandra. Allah Allah, gak kerasa loh ternyata selesai sudah kita bersama-sama hari ini. Ada Mahmudi Sukadana, terima kasih Mahmud. Kalau layangan yang lagi viral, model layangan papiran namanya. Ini yang biasa untuk lomba loh Chan. Oh gitu, karena sangat tipis dan enteng, jadi mudah terbang gitu. Tapi bukan papir ya. Ya ya ya ya ya. Ada juga yang Sabirin, merapat habis siram-siram tanaman. Chan mantul banget, iya kan. Tanamannya disirami biar seger gitu. Di musim kemarau ini memang kita harus mengeluarkan air lebih ya buat tanaman juga, nggak cuman untuk diri kita, Besti. Ya udahlah ya, semoga cepat hujan yang belum kebagian hujan. Karena sekarang waktunya habis, Chandranya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa. Keluarga Muslim, saatnya Anda menyimak sajian kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami. Untuk tema hari ini, nikmatnya wujud. Nah, keluarga Muslim, selamat menyimak dan

waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh, terutama tumateng sedaya kanca-kanca jamaah pengaosan kitab hikam engkang sangat kawula hormati. Alhamdulillah wa syukrulillah, kula kali panjenengan saged pinanggihan malih wonten ing acara pengaosan menika. Mandar muka kepanggihan kita membawa manfaat kangge kula so panjenengan sedaya wonten ing alam donya dumugi dateng alam akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Engkang

0: loker kula kali panjenengan tutuk datang kitab hikam nomor 72. Sakniki kula kali panjenengan dugi datang nomor 73 atas sendiri. Monggo kita waos kitabe sing nyekel kitab. Monggo jenengan asto kulpeni dipersiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fitaraini amin. Ni'matani ma kharaja mawjudun anhuma wala budda likulli mukawanin minhuma ni'matul ijad wa ni'matul imdad. Ni'matani utawi nikmat loro. Jadi ada dua nikmat. Ma kharaja iku ora metu maujudun apa barang kang maujud, barang kang den wujudaken Allah, an huma saking nikmatani. Ai huma tegese utawi nikmatani ku amatani kang umum karune likulli maujudin kadue saben-saben barang kang maujud. Wala budda tegese ora kena ora, kula dadekaken badal maun niki. Badal jumlah saking dawuh nikmatani. Wala budda tegese ora kena ora likulli mukawanin kadue saben-saben barang kang den wujudaken. Ai maujudin tegese barang kang den wujudaken min huma saking nikmatani. Ai huma tegese utawi nikmatani kulazimatani kang netepi karone likulli maujudin maring saben-saben barang kang den wujudaken Allah. La yamfaku tur ora kepecat an huma saking nikmatani apa maujudun sijine perkara kang maujud minal maujudati saking biro-biro barang kang den wujudaken. Apaan isine nikmatane niku? Nikmatul ijad. Saket nikmatil tetes badal saking dawuh min huma. Nikmatil ijadi nikmat nyatane mujudaken. Wa nikmatil imdad lan nikmat maringi pertolongan kangge nerusaken wujute. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, ada dua nikmat yang mana setiap sesuatu, bukan hanya orang, setiap sesuatu yang wujud ini tidak bisa keluar dari dua nikmat itu tadi. Ndak ana pun metu teko nikmat niki ndak ana. Anak loro nikmat nopo ba nopo mawon barang sing wonten ning donya niku mesti kenek nikmat kalih niku wau. Ai huma amatan likulli maujudin. Artine dua kenikmatan itu merata akan seluruhnya mengena dumateng sedaya perkara kang wujud wonten di alam donya niki. Mbuh niku barang rupa menungso, mbuh niku barang rupa hayawan, mbuh niku rupa barang mati kaya dene watu, kayu-kayuan, wedi, banyu dan lain sebagainya. Ini terkena dua kenikmatan saking ngarsane Gusti Allah. Ai wala budda likulli mukawanin maf'ul, simaf'ul ai maujudin minhuma. Artinya setiap sesuatu yang maujud niku mboten saged lepas saking dua kenikmatan niku. Napa dua kenikmatan niku? Nikmatil ijad wa nikmatil imdad. Nomor setunggal nikmat mujutaken, nomor kali nikmatul imdad, nikmat paring pertolongan untuk melanjutkan hidupnya. Dadi kula ambek sampean ditok-notok nang donya ini adalah merupakan satu kenikmatan saking ngersani Gusti Allah. Mulai teko cilik metu blek nikmat kula ambek sampean iso menghirup udara segar. Kula ambek sampean iso ndelok donya. Kok andai kata nang Gusti Allah kula ambek sampean ndak dikai urip, ndak dikai wujud, kula ambek sampean mosok ngerti nang jenenge montor. Mosok iso ngrasakno nikmate panganan donya mboten saged. Kula ambek sampean niki diwujudaken tok nang Gusti Allah. Ini kita sudah merupakan satu kenikmatan. Canring matur kun odi tok niki le nikmat saking ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat sing pertama. Nikmat sing nomor 2 wa ni'matul imdad. Amaddakum bima ta'maluna amaddakum bi an'amin wa banin. Allah akan membantu kita dengan segenap kebutuhan kita. Sampean butuh nang ambean nang Gusti Allah dikai irung. Olen di sampean irung tuku nek toko. Tak ana sampean kepingin delok dikai nikmat moto nang Gusti Allah. Nak katik nyetrumno, nak katik nyeterekno dices, mboten katik sampean ketok ngalor ngidul. Delok barang sing paling gede sampe barang sing paling cilik ketok. Iku ngono merupakan nikmatul imdad saking ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Nikmat bantuan saking Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana untuk membantu kehidupan kita sehari-hari. Moto ketok panjenengan ketinggal barang iso kepingin. Lek wis kepingin sampean baru moro. Lek moro panjenengan sesuatu yang diinginkan niku wis cedhek nang sampean. Lek barang sing sampean kepingin iku mangrupa barang sing kudu dibutuhno krungu swarane. Kaya dene panjenengan kate tuku TV, panjenengan kate tuku radio, panjenengan kate tuku tape recorder. Untuk mencoba sesuatu yang Anda inginkan panjenengan butuh suara. Dan suara itu Anda akan mendengar kalau panjenengan punya telinga. Panjenengan duwe kuping. Lah panjenengan duwe kuping ndak katik tuku. Sampean kait lahir kuping niku wis melok isan katut. Ndak koyo wong tuku montor ngoten, lek wong tuku montor kadang-kadang ban niku sik orsinil. Butuhno kita tuku ban sing racing, pelek sing rodok gebang dan lain sebagainya. Butuh topi, butuh kaca film, butuh pancian, butuh variasi. Sik tuku lek panjenengan montor. Sampean metu nang jerone donya niki, sampean ndak katik tuku apa-apa. Begitu metu kuping wis ana, kepengin niliki rasa asin panjenengan, pengin ro rasane panganan, kudu ana cangkem. Mbok cangkem sampean ndak katik tuku. Cangkem iku teko Gusti Allah, lha endi sampean cangkem iku? Direken ijol rasakan ngono aja cangkem iku. Sampean cangkem iku teko Gusti Allah, ndek jerone cangkem niku butuh sing jenenge untu. Mari untu ndek tengah-tengahe untu niku wonten sing jenenge ilat. Lho, sampean ana ilat iku ndak katik tuku. Sampean tuku ilat nang pasar, lah tiga ilate wong, tiga ilate sapi sampean. Nah, ini namanya nikmatul imdad saking ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan ini selalu kita butuhkan dan manusia tidak bisa lepas daripada itu. Sampean duwe motor kepengin nyopir butuh nang tangan loro karo sikil. Apa sampean sik katene tuku tangan? Dendi ana wong dodol tangan. Ana wong dodol tangan ndak kira didolang sampean. Kae nyekel setir tangan, kae perseneleng tangan kiwa, tamel tamel ngoperno tangan kiwa, tamel perseneleng sikil. Kiwa tamel rem karo gas sikil tangan. Kudu lengkap. Lho iki wis disediakno nang Gusti Allah. Kurang enak ya apa sampean iku? Gak enak tok menungso tu. Itu namanya nikmatul imdad saking ngarsane Gusti Allah. Sampean butuh kelangsungan nyawa sampean kepingin tutuk nang umur 50, 53, 70, 80 tahun sampean dibantu nang Gusti Allah kelawan ambean. Ambean niku sampean ndak kadek tuku. Kula duwe sepeda motor lho Pak, sepeda pancal lho man niku. Sebulan sepisan kula ngumpo. Padahal ndak kadek bocor niku. Ambaan kula ambek sampean bocor melbu metu melbu metu mulai sik cilik ndak katik nambah angin disembur nang wetenge mboten ana dhewe. Itu nikmatul imbat saking ngarsane Gusti Allah yang semua makhluk akan merasakan dan kita tidak bisa lepas daripada nikmat itu. Al idhofatu bayan lil bayan utawi idhofah iku kangge mertelaken. Maknane idhofah kangge mertelaken niku maknane ngeten. Nikmatul ijad nikmat nyatane mujutakene Allah dumateng makhluke. Wa nikmatul imdad nikmat nyatane paring pitulunge Allah dhateng makhluk. Niku jenenge idhofah bayaniyah. Fihima ing dalam karone nikmatul ijad lan nikmatul imdad. Fa kullu maujudin mongko utawi saben-saben barang kang maujud fi dzatihi ing dalam dzate kulli maujud makdumun iku kang ora ono. Mutala sintur kang sirno. Tak jane kabeh menungso niki ndak ana. Ayam enggak ada, kambing enggak ada, pepohonan enggak ada. Karena tidak ada fa ni'matul ijati mongko utawi nikmat nyatani mujutakeni Allah azalat iku ngilangaken apa nikmatul ijad anhu saking kulli maujud ngilangaken al adama ing ora ono asabiko kang dingin pasoro mongko dadi apa kulu maujud dadiku maujudan barang kang maujud krono barang niku sak derenge mboten wonten. Maka Allah memberikan nikmatul ijad kepada sesuatu itu, akhirnya sesuatu itu menjadi terwujud. Yazid sing ngomong niki. Niku ndak ana biyen pada saat tahun 66 67 Yazid niku durung metu. Akhirnya oleh Allah diberi nikmatul ijad, lahirlah pada tahun 68. Krono ana nikmatul ijad niku wonten le ndak ana nikmatul ijad ndak ana. Mergane sakliyane Gusti Allah niku asline mboten wonten. Isoe ana krana diwujudna Gusti Allah. Krana sing wujudna Gusti Allah berarti kula ambek sampean niki asline ndak ana. Walau la zalika lamono ora ana utawi nikmatul ijad iku maujud, lam yazal mongko ora leren-leren apa kulun, kulun minal khalaik kullu maujud, ora leren-leren makduman iku kang ora ana. Andai kata tidak ada nikmat, andai kata tidak ada nikmatul ijad, maka seluruh sesuatu ini tidak akan terwujud. Jadi terwujudnya setiap sesuatu ini hanya karena ada nikmat yang berupa al ijad minallahi ta'ala. Karena ada nikmat diwujudkan oleh Allah sehingga sesuatu itu bisa terlihat, bisa ketok. Andai kata kula mbek sampean nang Gusti Allah ndak dikersakno ono, ndak kira ono. Lho oleh kula mbek sampean niki ono mergo nang Allah dikersakaken wonten. Ku andai kata ndak dikersakaken wonten nang Gusti Allah, mboten wonten kula mbek sampean. Ngono kadang-kadang tiang niku ngaku-ngaku awake niku waduh koyok wis dadi raja dari segala raja padahal awake niku dilairno ben ndak ngerti apa-apa. Masih uang sak dukur-dukure koyok presiden Bush, Bill Clinton barang niku biyen mani niku. Pada saat dia masih belum jadi manusia, dia adalah air sperma. Yang air sperma itu tak ubahnya seperti air kencing. Kula mbek sampean niki oyo. Oyo lho iya dadi menungso. Lah ana bedane menungso karo oyo iku, Cak? Kok iso ngoten nggih? Menungso asale saka mani. Mani niku metu teko konoane bapak karo emak. Dadi nggenane mani iku padha karo nggenane pipis. Asale oyo katenang diae koniku yo oyo sudah sadar dia berasal saking oyo sudah sadar bahwa dia berasal dari air sperma lek wis gedhe tuwek wah rumoso dadi wong sing paling pinter dhewe rumoso dadi wong sing paling keramat dhewe ndak ana apa-apane ben niku cak apa jane pengiran kabeh mboten lho nggih nggih
1: Nama saya M. Solihin dari Sialang Tengah Blok B, Desa Lubuk Seberu. Telah mengeluhkan ialah penyakit prostat selama 3 tahun sudah. Lah saya telah mengonsumsi 1 botol. Mencoba, alhamdulillah pada saat ini kencing saya itu lancar. Maka dari itu atas nama M. Solihin, terima kasih atas obat daripada Agalus Drop yang telah aku konsumsi. Setelah minum ialah Agorilus Drop dengan madu hitam, sekarang kencing saya lancar. Nama saya M. Solihin, alamat Sialang Tengah Blok B, Desa Lubuk Seberu, Kabupaten Oke, Sumatera Selatan. Bagi pendengar radio, bagi yang mengeluhkan berbagai macam penyakit, ayo konsumsi minuman herbal Agarilus Series.
2: Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Mereka Makanya kula mek sampean nang kemusonep niku dikenal nang dua nikmat yang kita tidak mungkin terlepas dari kedua-duanya. Perlu niku lokale panjenengan ben mboten sombong. Allah Ta'ala wonten di ayat Al-Qur'an wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah lah yang menyempurnakan kita dengan nikmat-nikmat di Gusti Allah, baik nikmat yang zahir utawa nikmat sing boten ketok. Ngoten. Allah yang membantu kita dengan nikmat-nikmatnya. Zahir kula ambek sampean dibantu, batin kula ambek sampean dibantu. Ojo ngrasa sampean niku ndak butuh nang sapa-sapa, lek Gusti Allah mboten butuh. Lek sampean niku sik butuh, ja. Milo nun sewu, ojo sombong-sombong. Ojo katik mengklaim dirinya tidak pernah butuh kepada manusia yang lain. Apa maning sampean muni ndak butuh nang Gusti Allah, Masya Allah. Yo apa sampean niku? Wak sik kuat ae aku iki, ndak katik bantu nang, ndak katik perlu nang bantuane wong. Enggeh lek sik kuat. Dikai penyakit nang Gusti Allah warang titik bu. Ojo sampai ngangkat sak kintal sampean, ngangkat 10 kilo ndak kuat. Kene penyakit dengkek linu-linu umur sik selawe mlakune mekemengpek. Mlakune mentek-mentek. Coba sampean tanyakan, wahai jalanku yang sehat kemarin aku main sepak bola. Kemana sekarang kamu? Gitu? Nggih. Wah, niku kan lek wis tuwek, nak delok tuwek. Kula enggak ada kanca umur sik 20 ndak iso mlaku ya ono. Kula duwe kanca umure, duwe kanca tetong kanca niki tiyang sepuh. Umure pun tatuk 100 lebih sedikit niku mangan jagung goreng sik kuat. Ndak mesti teko umur sik enom wong niku kuat, krana umur wis tuwek wong niku ndak kuat mboten mesti. Kadang-kadang wong sik enom wis ndak kuat mlaku. Umur 30 untuni bogang kabeh kari loro. Jumpritan lek digawe mangan jagung goreng teko kanan mlaku ngajer, teko kajer mlaku nanganan. Lek digawe guneman muncrat-muncrat idune kaya udan deres. Krana ndak ana untune. Kadang-kadang sik tuwa wonge primpen, sehat, mapan. Kupinge sik denger, mripate sik iso ndelok, cangkeme sik cethol lek ngomong, mangan jagung ya kuat. Ini semua menandakan bahwa kita ini penuh dengan kebutuhan yang mutlak datang ngarsane Allah Subhanahu wa taala, yaitu datang dua nikmat yang telah kita bicarakan tadi. Yang pertama nikmatul ijad, yang kedua nikmatul imdad. Mboten iso menungso niku akan lepas dari ini. Ojo ngaku-ngaku aku iki keturunan iki. Waduh, kesuwen. Menungso itu bukan keturunan yang dilihat, tapi amalnya. Siapapun dia, sopo wae dek niku. Sapa bae mun kurang ajar nang Gusti Allah, maka orang itu akan mendapatkan azab. Tetapi sebaliknya kalau dia baik kepada Allah, wah, oleh ganjaran angsal nikmat saking ngarsane Gusti Allah. Duduk delok tekan napa-napa parangan masih wong ganteng ya butuh nang nikmate Gusti Allah. Wong elek, wong soge, wong tak tuwe, wong pangkat rakyat biasa kabeh niku lho butuh nang nikmate Gusti Allah. Wal makdumu utawi barang kang ora ono, laisa iku ora ono apa makdum misaiin iku swiji-wiji. Sesuatu yang tidak ada itu yang enggak ada, wong jenenge enggak ada. Kaya kula mek sampean tau ndak ono, maka kita enggak ada manfaatnya ketika kita tidak ada. Ketika ada pun kita enggak ada manfaatnya. Kenapa? Krono sakjane senajan kula mek sampean iki maujud, wong wujude sing normal iku kadang-kadang mek 30 tahun. Sak durunge 30 tahun iku sik proses pendewasaan. Kae dadi wong pinter, baru mari dadi wong pinter iso mewarnai donya. Sing duwe titel nasibe dikek enak nang Gusti Allah dikek jabatan 5 tahun tok. Mari ngono sampean dadi apa-apa. Mari 5 tahun iku amblas wis sampean dak kreken-kreken wong, kita enggak bisa mewarnai dunia. Ya hanya mewarnai dirinya tok. Apa maning leren jabatan kecelki-kecelki awake kena gering. Sesek jantunge kumat, paru-parune bolong. Seminggu ngkas bongkok. Lho niku lho nandakno bahwa keberadaan manusia ini selalu membutuhkan datang nikmati Allah Subhanahu wa taala sing kali niki wau. Andai kata tidak ada nikmat saking ngarsane Gusti Allah, kula ambek sampean mboten bakal ngrasakno apa-apa. Ya ndak bakal ketok, ndak bakal ketemu apa-apa. itu adalah nikmat-nikmat yang dimiliki oleh Allah dan diberikan kepada kita. Walam makana arikalani ono opo dawamu wujudihi langgenge wujute kulu maujud yahtaju iku butuh opo dawam ila imdadin maring pertolongan ilahiin kang bongso pangeran yaktabi iketiboan muketabon fahuwa muketabin wadhaka muketabon yaktabi fi'il madi yaktabi ku natrapi opo imdad natrapi bako asuratihi ing tetepe bentuke kuli maujud wahai kalihi tegese bentuke kuli maujud amada mongko bantu sapa Allah ing kuli maujud bijal bil manafi lawan merkoleh ing pira-pira kemanfaatan lahu maring kuli maujud wadaf il mabor lan nolak ing pira-pira kemadharatan anu saking kuli maujud. Latifa nikmatul ijad mongko utawi nikmat mujutaken azalat iku ngilangaken apa nikmatul ijad al adama ing ora ono asabiko kang dingin wa nikmatul imdadi utawi nikmat pertolongan azalat iku ngilangaken apa nikmatul imdad al adama ing ora ono Allah iko kang nyusuli wa abdalat lan ganteni apa nikmatul imdad bistimroril wujud ku ing Adam bistimroril wujud kelawan tetepi wujud. Manusia dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu lahir cangkep kei cangkem, kei moto dikai irung, kei dengkul dikai sikil, dikai tangan, dikai udel, dikai weteng, dikai nisore weteng iku. Ini semuanya ditotal oleh Allah, dijamin kabeh rezekine. Lek ana menungso duwe cangkem, cangkeme seneng rokokan ya dikai rezekine rokok niku jenenge amad dahu bima ta'malun dia dibantu oleh Allah sesuai dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan pekerjaannya dan kesenangannya. Ono wong duwe mripat-mripate terahum dibantu nang Gusti Allah dikai kacamata. Ono wong duwe irung-irunge butuh ngetokno ambaan nafasnya keluar masuk butuh penyarang agar debu-debu tidak masuk ke dalam tenggorokan. Nang Allah ndek jerone irung dikai wulu. Podo-podo bolongan sing irung niku onten wulune sing kuping ndak ana. Apa kok ndak diwali ae nang Gusti Allah sing wulu dikai nang kuping sing irung ndak dikai wulu. Napa kok ngoten? Ini adalah tandanya bahwa Allah selalu melindungi kita. Allah selalu memberi kenikmatan kita. Kita duwe nikmat moto. Digawe ndelok numpak sepeda motor. Lek udan-udan kuatir ana banyu mlebu nang moto, ndek ndukure moto dikai sarangan nang Gusti Allah jenenge alis. Dibantu nang Gusti Allah kenikmatan, kemanfaatan, kemanfaatan yang kita butuhkan semuanya itu telah disetok oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak pernah kehabisan bahan. Niki kula mek sampean urip tahun 2008 iki mulai terancam kehabisan bahan-bahan bakar. Akhirnya bensinnya diundakno, solare diundakno. Nek asline solar ngono teman-temanan paling regane nek 2000. Kenapa kok menjadi 6000? Karena manusianya tidak pandai mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Cara zahir lho, cara zahir. Tidak mungkin pasokan minyak dari bumi akan habis. Napa? Gusti Allah niku ndak goblok, Cak. Allah niku pinter. Kenapa kok terjadi seperti ini? Wallahu a'lam bisawab. Allah yang lebih tahu. Bagi orang sing akale elek bakal dapat balasan. Bagi rakyat kecil yang membayar setiap harinya. Kalau beli bensin 1 liternya 6000 yang mestinya 2000 berarti sedekah nang wong gede-gede niku 10000. Wong sing make dasi-dasi lungguh ning gedung-gedung, dadi wong pangkat-pangkat niku, wah iku mangan tak duwe rakyat cilik niku. Napa kok ngoten nggih? Wong-wong diakali tok Gusti Allah direken goblok. Mboten Gusti Allah niku pinter, Allah ndadekno menungso di alam donya niki lengkap. Apapun yang menjadi kebutuhan manusia itu akan selalu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak masih koyok bensin banyu ndak mungkin itu akan habis. Kok andai kata habis pasti kiamat. Lek jenenge sik wonten durung kiamat niki. Lek jenenge sik durung kiamat mesti ada saja persediaan saking ngarsane Gusti Allah. Nuwun sewu niki cara hikam. Karena apa? Karena Allah punya nikmatul ijad, Allah punya nikmatul imdad. Allah enggak menungso tidak mungkin akan kekurangan sandang pangan. Allah gawe menungso, tidak mungkin mereka itu tidak akan pakai baju. Semua yang dibuat dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sarananya lengkap, komplit, plit plit plit. Ana wong wedok susah, wong tuane kuwatir ndak oleh bojo, ndak kira ndak oleh mesti oleh. Wonten nek tangga kula niku sampe mati ndak payu laki, ya saking takdire jodone iku ana ndek swarga. Lek jodone wonten ndek donya ya mesti ketemu. Ojo ngira panjenengan ana wong krana cacat ana ndek donya dia dianggap tidak punya jodoh. Nek wong wedok ndak payu laki, nek wong lanang ndak payu bini. Mboten, Cak. Ana iku bojone wis oleh ndek donya ndak laki ndek akhirat iku bojone bok wis. Sebab Allah akan selalu membantu kita. Tidak mungkin Allah mengingkari janji. Onten kula te tangga niku mati kelaparan, yo nak mati kelaparan. Iku jenenge citane wis sak mono. Mboten tangga kula niku mati kelaparan, umur 7 tahun mati. Mboten tutuk kelaparan niku. Iku ngono mati krana rezekine wis entek. Ben tak kandhani yo aja kandha-kandha nang wong. Rahasia iki. Sampean tok kanca-kanca sing ngrungokno radio, ah. Manungsa niku didadekne nang Gusti Allah mulai lahir iku wis ditaker. Arek sing jenenge Lukman, arek sing jenenge Yazid, iki besok bakal mangan sego akeh, mulai teko urip sampai mati enteke 3 ton. Takdire saking Gusti Allah mangan beras enteke 3 ton. Sampeyan tak kandhani, lek wis 3 ton iku mlebu kabeh nang kangkeme, Yazid iku mang, Yazid iku bongko. Ngerti ya? Ngoten lho. Dadi mergane sampean niku lek mangan aja ngoyo-ngoyo. Kuwatir cepat mati. Alon-alon lek mangan niku wayahe mangan kan 3 piring, mangan sak piring dadi suwe jan. Rikine sampean sik dawa. Lek sampean niku mangan ning ngoyo ngoten mboten niki. Tapi kira-kira koyo ngoten. Dadi rezeki masalah wong mangan, masalah tiang dahar iki wis ditaker nang Allah. Mulai kait urip sampai mati, ini berapa kilo yang akan masuk ke dalam perutnya seorang yang namanya A. Pamannya 1 ton, lek wis entek 1 ton ku mati pun Yazid niku. Jadi ojo munian orang akan kelaparan. Kadang wonten tiyang ngomong, waduh, di Indonesia sebentar lagi akan kehabisan pangan. Tidak mungkin. Kok wek metu wek pangeran lah sampean. Ndak bisa dong. Ojo ngakal-ngakali Gusti Allah. Lek di Indonesia ni kantean mangan kabeh mate. Selagi wong sugih niku duwe donya, ndak kira ndak ditol nang wong ndak duwe. Mesti ditol. Jok kuatir pak, sing diuden moden ini kuatir kantean sembako, kuatir kantean iki, pangeran tak tahu di mulai bien, pangan pangan, entek entek nopen numpak motor, dang dangun numpak motor bobong duwe, bensin harap diirit, mau diirit yo, po, yuk sak kebutuhan ni lah, wong panjenengan damel niku pas karo takdir pangeran, lek sampean dari damel, dari takdir gawe, tidak gawe, masih duwe motor kadang-kadang tidak senumpak, jadi tidak kalong bensin. Saya kepingin tak kalong bensin aja tuku motor laku ae pacaran numpak sapi ndak butuh nang bensin ndak butuh nang solar ndak butuh butuh nang suket dadi lek ndelok toko niki ndak mungkin Allah akan menghabiskan nikmat yang telah diberikannya kepada kita sampai kula sampean mati besok lewis entek kabeh kiamat. Kemudian kita akan kehabisan pangan boten karena dikorupsi, tidak, masih dikorupsi tetap mlebu nang donya duwe. Wah ini kan duit daerah dikorupsi, masih dikorupsi ku melbunang menungso. Menungso juga makhluknya Allah. Kita mau apa? Tidak akan kehabisan, tidak akan kehabisan. Karena kita tetap akan punya namanya ni'matul ijad wa ni'matul imdad. Tapi walaula ni'matul ijad, andai kata walaula ni'matul ijad, lamun ora ana utahe nikmatul ijad, nikmat nyatane mujudaken lam yakhrut mongko ora metu sak ana basuji-uji minal adam saking ora ana ilal wujud maring wujud walam yazalan ora leren-leren apa nikmatul apa sek maktuman iku kang ora ana walaula nikmatul imdad lamun ora ana utahe nikmat nyatane pertolongan iku wujud lam yatim mayat mongko ora sampurna apa wujudun wujud lima wujudin kabeh barang kang wujud walam yasih kalan ora sapa bakok mujudin tetepi barang kang mujud bal yahtalu balik dadi cacat apa mujud fi akrabi mudatin wayat makhilu lan bisa lebur apa kulo maujudin. Dadi kok andhe kata ndak ana nikmatul ijad, barang niki mboten wonten. Kok andhe kata ndak ana nikmatul imdad, maka barang yang wujud itu tidak akan sampurna sampai pada keterusannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kula hormati, sakmenten ingkang saged kula maturake, menten muga dados manfaate kangge kula sedaya panjenengan sedaya. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Keluarga Muslim, demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami.

0: atil qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan jaringan. Rengas Dengklok. Perjalanan kemerdekaan Indonesia kemudian dilanjutkan dengan peristiwa Rengas Dengklok menyikapi kekalahan Jepang. Pada saat itu, terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda di Indonesia. Golongan muda menginginkan proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan. Sedangkan, golongan tua mendorong pelaksanaan proklamasi sesuai yang dijanjikan pemerintah Jepang. Karena perbedaan pendapat tersebut, golongan muda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, tepatnya pada 16 Agustus 1945. Semarak kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
2: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Patrialah, kita harus melawan. Kita

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore ke malam keluarga sehat Indonesia. Apa kabar sayang kecintaku? Semoga kabar baik ya untuk kita semuanya. Alhamdulillah jumpa kembali bersama Jesse atau kedidang dasari kemalu bersembahan Zigo Magnesium Cream. Ya, punya manfaat luar biasa keluarga sehat. Dengan cara ya pemakaiannya dioles di bagian yang sakit, jangan lupa dipijat-pijat. Berapa menit ya, berapa detik aja bes ya untuk bagian yang sakit ya, rasakan kehangatan dan sensasinya ya. Oke, dan untuk itu kalau dikasih demo kita tergabung boleh di 08 12 12 11 310 ya, atau juga untuk di Facebook di Radio Trigrama FM untuk keluarga sehat ya. Oke, selamat malam, salam sehat selalu, tetap jaga selalu kesehatan, karena jaga lebih baik daripada mengobati.

Oke, masih di Pasal Luas again, dari Jalan Gawang Desa Taman Negeri Cepatar Wai Bungur, Lampung Timur. Selamat malam keluarga sehat ya, salam sehat selalu ya, jaga selalu kesehatan keluarga sehat ya. Karena menjaga lebih baik daripada mengobati keluarga sehat. Betul sekali. Dan untuk ini keluarga sehat Indonesia, itu ada madu, dan juga untuk Zigo Magnesium Cream keluarga sehat Indonesia. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia yang punya permasalahan, jadi bisa banget keluarga sehat ya untuk ya mengoleskan bagian yang sakit ya. Dan jangan lupa dipijat ya, pijat halus keluarga saya, dan juga rasakan kehangatan dari Zigo Magnesium Cream keluarga sehat Indonesia. Nah, untuk ini seperti ini keluarga saya yang punya permasalahan persendian ya, atau kaki ya mungkin kebas, selinu, capek ya habis beraktivitas, atau yang punya asam lambung ya, insomnia, darah tinggi, ini bisa keluarga sehat ya. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi di call center kita di ya, untuk nomor CS juga bisa keluarga sehat Indonesia. Dan untuk yang mau COD atau juga pesan antar juga boleh banget keluarga sehat ya, untuk sayangku cintaku semuanya. Dan untuk Grimon juga keluarga sehat Indonesia, thank you, terima kasih. Dan ini ya, untuk yang sudah mendapatkan Zigo Magnesium Cream tadi sudah COD. Sama aja sih ya, Pak Afika Jeragan Sederum, selamat malam. Untuk juga selamat ya beraktivitas, lagu wajib Kak Onsi. Tenang aja kakak ya, sudah disiapkan pastinya. Pokoknya jangan kemana-mana, pantengin terus ya di sebelah 3,1 FM atau ya di TikToknya keluarga sehat Indonesia ya, di Radio Tri Ram FM keluarga sehat. Oke, dan untuk di keluarga sehat Indonesia, Zigo Magnesium Cream, ada yang baru dengar atau yang sudah dengar keluarga sehat Indonesia? Jadi untuk Zigo Magnesium Cream ini keluarga sehat Indonesia, jadi berbentuk krim ya. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia, gimana caranya JST ya? Jadi caranya ya, untuk Zigo Magnesium Cream ini yang penggunanya keluarga sehat ya, jadi dioleskan keluarga sehat ya, dengan komposisi ya ada magnesium, tadi juga ada keladitigus, ada glucosamin ya, ada pegagan, dan juga ada kolagen. Dengan khasiat dan juga manfaatnya seperti untuk meredakan untuk gangguan ya, untuk benjolan keluarga sehat ya, dan juga untuk meredakan pegal, nyeri otot, dan juga persendian, bantu menurunkan tekanan darah, menjaga kesehatan jantung, stabilkan gula darah, dan juga menjaga kesehatan tulang ya, meredakan nyeri haid, dan juga membantu insomnia, membantu meringankan asam urat, asam lambung, dan juga ya permasalahan kulit keluarga sehat ya. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi call center kita. Dan untuk keluarga sih bisa konsultasi dan juga pemesanan keluarga sehat ya. Oke, dan untuk Grimon keluarga sehat, terima kasih untuk Grimon juga sudah menyatu di mana keluarga sehat ya. Atau kedidang dasar kemana keluarga sehat Indonesia, langsung aja di WC ya, satu dendang atau gini keluarga sehat ya, jangan kemana-mana keluarga sehat Indonesia ya, atau kedidang dasar kemalam persembahan Zigo Magnesium Cream.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktunya

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

0: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: Dangdut sore ke malam.

0: Terima kasih keluarga sehat ya, masih setia menemani di dangdut sore malam sayang. Ada Mas Hendy Harga Mulia juga hadir, masih thank you. Untuk ya dan bagus ya, katanya tap-tap layarnya di DP dulu ya, 900 dulu, nanggung 1000 sekalian atau ya. Waktunya lo tinggal berapa menit lagi ya. Selamat malam Bunda Geska ya, Garunya Cinta udah ya. Ada Mas Wahyun Tari juga, selamat malam aja dari kawasan seperti Raman juga sudah menyatu keluarga saya di dangdut sore ke malam. Selamat malam juga untuk keluarga sehat yang sudah mendapatkan Zigo Magnesium Cream ya. Kemarin ya sudah diantarin juga sama Jess-nya. Terus ini tadi ada Bu Murtini yang ada di Ramon Fajar ya, Persil 21 keluarga sehat ya. Sudah mendapatkan Zigo Magnesium Cream keluarga sehat ya. Tadi sudah diantarin sama Jess-nya. Bu Suginem yang ada di Tambah Subur juga sudah mendapatkan Zigo Magnesium Creamnya keluarga sehat ya. Pokoknya yang punya permasalahan penggelinu, persendian, patok jantung, darah tinggi, insomnia keluarga sehat ya, bisa. Patok ya pastinya gunakan Zigo Magnesium Cream. Ada untuk Zigo Magnesium Cream keluarga sehat dari siang penyembahan luar biasa dengan harga yang sangat terjangkau, cuma 150.000 saja sayang. Yuk buruan kan dapatkan keluarga sehat ya. Ngelag sinyalnya, oh apa iya, aduh di sini nggak kelihatan soalnya. Oke, selamat malam juga untuk keluarga sehat ya. Kita sapa dulu yang sudah ikut tergabung di telepon kita keluarga sehat ya. Kita sapa dulu ada siapa. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya?
0: Kabarnya sehat alhamdulillah. Sebaliknya gimana kabarnya Lia? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Sudah makan belum?
1: Belum.
0: Oh, belum. Jangan makan ya. Nanti ngabisin nasi nih. Dendangnya Lia ya. Gimana?
1: Iya.
0: Dendangnya tadi sudah di request, ada wan kelabu, ada mahal, ada jatuh bangun, terus pengadilan cinta, satu lagi berakhir pula.
1: Berakhir?
0: Enggak,
1: enggak berakhir.
0: Nah iya.
1: Masih. Apa tadi ya? Yang nomor dua ke belakang.
0: Hah? Dua ke belakang?
1: Iya,
0: dua ke belakang pengadilan cinta.
1: Iya.
0: Oke, siap. Oke, spesialnya buat siapa?
1: Benar ya.
0: Terima kasih. Buat dirimu enggak? Oh, enggak. Kirain mau buat dirimu sendiri lagi kan. Oke, ditunggu dendangnya ya. Terima kasih. Panteng radio.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lia dapat salam dari Putra Linggo. Salam kenal katanya. Pak Amel yang ada di Sukadana hadir ya. Selamat malam Pak Amel, sudah bergabung di malam ini di dangdut sore ke malam ya. Atas bahan Zigo Magnesium Cream. Terima kasih semuanya sudah hadir ya di malam keluarga sehat ya. Untuk di TikTok ya, baik untuk di WhatsApp, di Facebook ya, di Radio Teri Ramai FM keluarga sehat ya. Dangdut sore ke malam ada Bazizi. Selamat malam menyatu lagunya dong pengadilan cinta atau kajiannya. Terima kasih ya, sehat selalu, amin. Terima kasih kembali buat Bazizi. Terimanya tuh di dengar dari keluarga saya dia ada Kang Ahyar. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut sore ke malam aja sih ya. Atau kedereng awan kelabu dari Bunda Rita Sugiarto ya. Kirim salamnya buat Neng Gelis dari Malang. Ada Jenita, ada Vera, Putra Setia, ada Malum, Bunda Muslimah, Bunda Sri Subrabdi. Untuk kajiannya terima kasih. Thank you, terima kasih kembali buat dia ya, ada Kang Ahyar yang ada di Kota Gajah. Sedang menyatu keluarga sehat dia. Ya. Selamat malam dangdut sore ke malam. Assalamualaikum. Butet hadir dari kawasan Bandar Lampung. Salam ya untuk semuanya. Ada Bunda Kristin, Bunda Lili, Bunda Neuri, Bunda Muslimah. Ada Maklum, Ibu Suprapti, Ibu ya. Wishina. Dan untuk Mas Niko Andreas di Metro Gibang, selamat malam, salam sehat selalu. Selamat beristirahat ya untuk Bang AJS-nya. Selamat bertugas. Thank you, terima kasih kembali buat dirimu. Sudah menyatu di dangdut sore ke malam persembahan. Atau ke Zigo Magnesium Cream.

0: Samila, bukti.
1: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet. Zigo krim wingi, raose pripun nggih?
1: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok. Ya tangan, ya sikil barang.
3: Oh, nggih, nggih.
1: Terus, bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak olesi Zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
3: Saya temenan nggih.
1: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
1: Iya kudune no, Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
4: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Mbiyantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
5: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
6: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
5: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
6: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
5: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa.
1: Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari?
0: Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Tasty. Nikmatnya konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
1: Saatnya, Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Dian Pramesti dari Inovasi Radio Lampung Tengah. Dikutip dari tribunlampung.co.id, pembangunan jalan rigid beton pada jalur provinsi yang menghubungkan Gunung Sugih dan Kota Gajah Lampung Tengah terpaksa terhenti sementara setelah material besi pendukung konstruksi di area kamp pekerja diduga dicuri. Kasus tersebut telah dilaporkan secara resmi ke kepolisian oleh Koordinator Keamanan Proyek Jalan Provinsi Gunung Sugih Kota Gajah Hengki Jaya Putra. Hengki mendatangi Mapolres setempat untuk melaporkan kehilangan 747 batang besi dengan potongan.
3: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
2: Diperkirakan mencapai 350 kg. Menurut Hengki, material tersebut sebelumnya disimpan di halaman kamp pekerja proyek di kawasan Kampung Buyut berdasarkan hasil penelusuran. Pencurian diduga dilakukan secara bertahap dalam 5 hingga 6 kali kejadian. Kehilangan baru diketahui setelah kepala koordinator lapangan melakukan penghitungan ulang persediaan material dan menemukan adanya kekurangan besi dalam jumlah signifikan. Dari penelusuran internal, pihak keamanan proyek menduga seorang pria berinisial A terlibat dalam pencurian tersebut. Hengki menyebut terduga pelaku juga telah mengakui perbuatannya. Akibat kejadian itu, kontraktor mengalami kerugian material sekitar 43,8 juta. Selain kerugian finansial, hilangnya material konstruksi tersebut berdampak langsung terhadap pengerjaan jalan rigid beton di Kampung Buyut. Demikian Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh BOC Sihaga Jamu Tetes Premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
4: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.

Oke, terima kasih keluarga sehat yang masih setia menemani di dan sore ke malam sayang. Sudah di menit 8 di jam 7 waktu radio terkeramah dan sekitarnya. Terima kasih banyak sudah setia menemani di mana keluarga sehat ya. Dari jam 6 sampai di menit 9 di jam 7 waktu radio terkeramah dan sekitarnya. Terima kasih juga yang sudah menemani untuk ya Zigo Magnesium Cream. Bisa langsung dapatkan untuk di radio terkeramah dan juga jaringan. Selamat malam juga untuk di keluarga sehat ya, terima kasih untuk di keluarga sehat Indonesia. Tadi ada Bu Giem yang ada di Raman Fajar sudah mendapatkan Zigo 26 keluarga sehat ya. Ada Mas Andri dari Belalu Lampung Barat dia sudah mendapatkan Zigo 26. Selamat malam juga ada Pak Sahiri dari Pemangku sudah mendapatkan Zigo 26 keluarga sehat di Indonesia. Ada Pak Giman Mitru Kibang sudah mendapatkan Etamet dan juga Morinda. Terima kasih, semoga selalu diberikan kesehatan ya, amin. Amin jarum belum keluarga sehat di Indonesia. Yuk silakan untuk keluarga sehat ya yang belum mendapatkan, silakan, mumpung masih banyak promonya. Jadi untuk keluarga sehat ya, silakan langsung aja dapatkan untuk di radio terkeramah keluarga sehat dan juga jaringan tentunya. Dan untuk di malam nih Mas Jody juga boleh, bisa hubungi di call center kita atau hubungi nomornya aja juga bisa keluarga sehat ya. Selamat malam juga untuk di keluarga sehat ya. Terima kasih sudah menyatu atau ke di Facebooknya Radio Tri Rama FM keluarga sehat ya. Terima kasih untuk di keluarga sehat ya, salam sehat selalu yang ada di Batu Raja Oku Sumsel. Wong kita galau sudah menyatu keluarga sehat ada Mas Gibran. Selamat malam, sudah menyatu di dang dasar kemalung keluarga sehat ya. Luar biasa. Ada Avana, oh, ada Mang Bolang ya. Cintaku luar biasa, cintaku luar biasa dari siapa nih Mang Bolang? Kok agak asing gitu ya lagunya ya. Cintaku luar biasa, cintaku luar biasa. Penyanyi siapa itu Mang Bolang ya? Bebasku. Cintaku luar biasa. Dangdut original tapi ya. Waduh ini mah bukan lagu original ini mah. Mang Bolang mah ya. Terima kasih juga untuk Butet dia. Sudah setia menemani di malam ini keluarga sehat ya. Dedang dut sorry kemal keluarga sehat ya. Untuk apa kau bersumpah? Terima kasih ya untuk dia keluarga sehat ya. Mang Bolang ya untuk dendangnya itu lagu dangdut original tadi. Selain itu maaf ya tidak bisa diputarkan ya. Jangan kemana-mana sayang. Pokoknya patangin terus di mang keluarga sehat ya. Oh bukan lagu ya. Iya lagunya original mang ya. Jadi untuk Zigo Magnesium Creamnya keluarga saya silakan yuk langsung aja dapatkan keluarga saya di radio dari rumah atau juga untuk jaringan yang mau coba juga bisa. Pokoknya masih ditunggu best ya. Untuk di call center kita di 0831 760 600 ya. Kita dengerin dulu yuk waktunya azan isya best. Udah di ya menit 13 aja nih Bes ya. Untuk waktu Radio Terama dan sekitarnya di jam 7 waktu Radio Terama dan sekitar keluarga sehat ya. Salam sehat selalu, tetap jaga selalu kesehatan karena mencegah lebih baik daripada mengobati. 93

0: القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.
2: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladitikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

Terima kasih sayangku, cintaku semuanya yang sudah sedih menemani di dan sore ke malam. Ada luar biasa di malam ini ya. Emang bolang yang ada di ya Tanjung Suma, selamat malam. Awan kelabunya tadi sudah. Waktunya Jess pamit, keluarga sehat ya. Ajas akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat selalu. Tetap jaga selalu kesehatan, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Setangkai bunga padi spesial buat Mang Bolang ya. Untuk diri keluarga saya, salam sehat selalu. Dan ajas akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Semara Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan. Rengas Dengklok. Perjalanan kemerdekaan Indonesia kemudian dilanjutkan dengan peristiwa Rengas Dengklok menyikapi kekalahan Jepang. Pada saat itu, terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda di Indonesia. Golongan muda menginginkan proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan. Sedangkan, golongan tua mendorong pelaksanaan proklamasi sesuai yang dijanjikan pemerintah Jepang. Karena perbedaan pendapat tersebut, golongan muda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, tepatnya pada 16 Agustus 1945. Semara kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
1: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio

101,3 FM Gisting Tanggamus, Duta Paramita, 98 FM Kota Metro, Gistara, 93,5 FM Balikbukit Lampung Barat, Radio Delta Pratama, 91,2 FM Semaka Tanggamus, Batara, 98,4 FM Bandar Lampung, Radio Asrianda, 93,1 FM Pringsewu, dan Radio Bima, 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
1: Asyik sekali.

0: semuanya. Saatnya keluarga sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya Sarjana Farmasi, Konsultan Solo Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo Jawa Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Trirama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Trirama FMnet. Catat jadwalnya.
2: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, berlokasi di Rumah Makan Rowo Irang. Alamat Jalan Raya Sebuti Banyak, Tanjung Harapan, Kecamatan Sebuti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Trirama FMnet.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

0: sih kepikiran? Selama ini, apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang gak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti gak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: 93,1 Trirama FM.
2: Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
3: Asyik sekali, Besti.

0: Warga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 malam.
1: Tonton radio, penuh drama, digoyang-goyang asyik.
2: 93,1 Trirama FM. Pantang terus, goyang malam. Asyik sekali, Besti.
3: Asyik sekali, Besti.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda. Dapatkan Herbal Agarilus Bright di Radio Jaringan Mutiara Berlian Network.
1: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
0: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
2: Asyik sekali, Besti.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Aduh, anakku dari tadi nangis terus, badannya panas banget, aku bingung, harus bagaimana nih?
3: Waduh, Mbak, kok panik banget?
2: Iya, Vin, anakku demam tinggi dari tadi, aku takut banget, nggak tahu mau ngapain.
3: Tenang, Mbak, jangan panik dulu, demam itu sebenarnya tanda kalau tubuh si kecil lagi berusaha lawan infeksi loh. Nah, aku ada solusinya loh, ini namanya baking, herbal sirup tetes, aman buat anak-anak, tinggal diteteskan aja.
2: Baking? Aman kan?
3: Aman banget. Isinya ekstrak pegagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, dan juga buah apel. Selain bantu atasi demam, juga bagus buat jaga kesehatan, bantu perkembangan otak, bahkan untuk anak yang terlambat bicara loh.
2: Wah, langsung aku kasih ke anakku deh.
3: Iya Mbak, pokoknya kalau si kecil demam, baking jadi solusi pertama.
4: Demam tinggi pada anak dapat membuat orang tua khawatir, tetapi jangan sampai panik. Orang tua dianjurkan untuk tetap tenang agar mampu mengatasi demam pada anak dengan lebih baik. Demam merupakan mekanisme alami tubuh dalam melawan infeksi. Munculnya demam pada anak menandakan bahwa sistem kekebalan tubuh anak sedang bekerja untuk memerangi infeksi, termasuk flu. Demam terjadi ketika otak memberikan perintah untuk meningkatkan suhu tubuh. Hal ini diperlukan guna mendukung kinerja sel-sel darah putih, melawan virus dan bakteri yang mengganggu tubuh. Jika si kecil mengalami demam, langsung saja teteskan baking. Baking sangat aman dikonsumsi anak-anak. Berikan baking sebagai solusi pertama ketika anak Anda mengalami demam. Baking adalah obat herbal dalam bentuk sirup tetes. Produk ini mengandung ekstrak pegagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, buah salak, dan buah apel. Baking digunakan untuk membantu memelihara kesehatan tubuh dan diformulasikan khusus untuk anak-anak guna membantu mengatasi masalah keterlambatan bicara atau speech delay. Dapatkan segera Baking di seluruh jaringan radio Trirama FMNet.

0: mana?
1: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
0: Oh ya? Terus?
1: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
0: Wah,
1: Ma.
0: Wah, asik ya.
1: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
0: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
3: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus, goyang malam. Asyik sekali, Besti.
4: Asyik sekali, Besti.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk, katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium, loh. Ini dari fermentasi alami. Bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Awas, asam urat tinggi bisa berakibat fatal. Asam urat tinggi adalah penumpukan kristal asam urat pada sendi. Hal ini disebabkan karena jenis makanan yang tinggi purin dan fungsi ginjal yang bermasalah dalam memfilter asam urat. Apabila dibiarkan tanpa penanganan, dapat menyebabkan cacat permanen dan komplikasi. Yuk cegah sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etamed varian terbaru dari Etabase. Dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa yang bermanfaat untuk membantu menurunkan kadar asam urat pada tubuh dan ginjal. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi asam urat keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan varian susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.
1: Nah kan, sekarang jalannya udah lurus. Terus udah bisa jalan jauh toh Pak, gak kayak kemarin.
0: Bener Bu, kemarin rasanya persendian ini tenceng kerut, ngilu, lenu. Semenjak dibelikan Maduna Murafit, alhamdulillah badan dan persendian di kaki dan tangan ini rasanya lebih ringan dan gak sakit lagi loh Bu.
1: Gak dibilangin kok, Maduna Murafit ini khasiatnya bisa membantu meredakan pegel linu dan nyeri pada persendian.
3: Memang benar, kalau Anda merasakan pegal linu dan nyeri pada persendian akibat asam urat atau rematik atau saraf terjepit, madu No Murafit solusinya. Ingat, cukup 3 kali sehari bagi penderita kronis dan 2 kali sehari untuk gejala awal. Untuk pencegahan, cukup dengan sehari sekali.
1: Alhamdulillah Pak, semenjak minum madu No Murafit, sekarang kalau mau tidur Bapak udah gak ngeluh badannya pegal linu, dan sekarang udah gak mijitin kaki ini Bapak lagi toh.
0: Iya.
1: Jadi aman pokoknya.
0: Bu, anu.
1: Apa tuh Pak? Mu. Madu No Murafit apa?
0: Masa nggak paham lu
5: Madu No Murafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotowali. Madu No Murafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga Madu No Murafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.
3: FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
4: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.

0: Saatnya keluarga sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya Sarjana Farmasi, Konsultan Solo Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikpun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo Jawa Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Tri Rama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Trirama FMnet. Catat jadwalnya.
2: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, berlokasi di Rumah Makan Rowo Irang. Alamat Jalan Raya Sebuti Banyak, Tanjung Harapan, Kecamatan Sebuti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Trirama FMnet.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

0: Pak Budi.
1: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
0: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
1: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
0: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
1: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
0: itu,
1: Pak?
0: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
1: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
0: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
1: Oh iya ya?
0: Iya.
1: Ini cara minumnya gimana ya?
0: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
1: Wah, wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
0: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi. Keluarga sehat agar ilu series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Suprati dari Tandus RB2 Bumi Setia, Lampung.

0: Kardinamata, yaitu Agarilus Break. Cukup sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilus Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilus Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilus Series tanpa logo dan nomor handphone Trirama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.
2: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
3: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
4: Asyik sekali, Besti.

0: Sekarang sudah jam 9 malam. Sebelum tidur, jangan lupa konsumsi Agarilus dulu ya.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Bersama saya, Farid Radugi, Setara Lampung Barat. Dikutip dari Tribara News Polda Lampung, Satuan Samapta Polres Lampung Barat melaksanakan pengamanan proses pengolahan makanan bergizi gratis atau MBG di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPBG Polres Lampung Barat, Pekon Tanjung Raya, Kecamatan Sukau. Pengamanan tersebut dimulai sejak pukul 2 waktu Indonesia Barat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses pengolahan makanan berjalan aman, tertib, higienis, serta sesuai dengan standar keselamatan pemenuhan gizi. Selain mengamankan area dapur dan proses memasak, personel Sat Samapta juga disiapkan untuk mengawal pendistribusian makanan bergizi gratis kepada para siswa di sejumlah sekolah, di antaranya SD Negeri 1 Tanjung Raya, SD Negeri 2 Tanjung Raya, SMP Negeri 1 Sukau, serta MA Sukau. Dengan langkah preventif dan penjagaan langsung di lokasi SPBG, seluruh rangkaian kegiatan mulai dari proses memasak hingga persiapan distribusi berlangsung aman, tertib, dan kondusif tanpa kendala. Kapolres Lampung Barat AKBP Samsuf Wirman melalui Kasat Samapta Ibtu Mahmudi menyampaikan, pengamanan program MBG merupakan bentuk komitmen Polres Lampung Barat dalam mendukung pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak. Kehadiran personel kepolisian diharapkan dapat memastikan keamanan serta kualitas makanan sebelum diterima dan dikonsumsi oleh para siswa penerima manfaat. Polres Lampung Barat menegaskan akan terus mendukung pelaksanaan program pemenuhan gizi masyarakat agar berjalan aman, lancar, dan tepat sasaran. Demikian Lintas Terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi
0: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
4: Asyik sekali, Besti.

0: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
0: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
5: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
6: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan enggak penak tuku Biosi, enggak tuh terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Biosi.
7: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa. Madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami, mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
8: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas? Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
9: Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung, pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
1: Asyik sekali.

0: Bukti Samila. Bukti.
1: Jinji, enten apa Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet. Zigo krim wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok. Ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih.
1: Terus bapak iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan. Sakwise tak oleh si Zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo krim pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo krim pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo krim niko?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo krim ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo krim bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
1: Zigo krim ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo krim supados badane sehat lan boten keculinu.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
4: Kanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.
5: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
6: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
5: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
6: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
7: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ereksi lebih kuat dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika.

93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Bestie.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktunya

0: Halo, Assalamualaikum Jeng Sri.
1: Waalaikumsalam Jeng Tini.
0: Jeng, aku pusing banget deh. Itu, anakku Yudi minus matanya makin gede. Padahal tahun depan mau daftar TNI. Ada referensi obat yang bagus gak ya Jeng?
1: Jangan khawatir Jeng. Anakku Adi minusnya kurang berkat rutin konsumsi herbal Kardina Mata. Harganya cuma Rp200.000 aja loh Jeng.
2: Kardina Bright atau Kardina Mata merupakan suplemen alami untuk kesehatan mata yang terbuat dari ekstrak daun kenikir, obat herbal yang berfokus ke saraf mata yang dapat menjaga kesehatan mata dan mengobati keluhan mata seperti meningkatkan penglihatan mata di malam hari, mencegah dan mengobati katarak, glukoma, mata buram, mata kering, mata berair, infeksi pada mata, dan mempertajam penglihatan mata. Kardina Bright atau Kardina Mata telah tersertifikasi halal MUI dan terdaftar di BPOM, tersedia di radio kesayangan Anda ini dan apotek terdekat di daerah Anda. Kardina Bright atau Kardina Mata, solusi tepat dan efektif untuk kesehatan mata.
3: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
4: Ya gimana lagi loh kak, lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
3: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
4: Nah itu kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
5: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
6: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
7: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
8: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
0: Asyik sekali, Besti.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Istara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Apa kabar di sobat Dedi dan keluarga sehat ya? Atau ke Dedi si di malam ya Kamis atau ke di tanggal 26 Agustus 2026. Oke, seperti biasa keluarga sehat ya, 2 jam ke depan dari jam 10 sampai jam 12 malam nanti. Untuk persembahan madu agar lesi agar teman-teman di keluarga sehat ya. Untuk di album nostalgia, selamat malam dan selamat menikmati istirahat bersama keluarga tercinta.

Oke, terima kasih keluarga sehat ya, masih setia untuk menemani di album Nostalgia. Persembahan madu agar lulus keluarga sehat ya. Jadi untuk keluarga sehat di Indonesia, terima kasih untuk yang sudah mendapatkan juga madu agarilosnya, atau juga untuk produk herbal lainnya keluarga sehat ya, untuk ya di radio dari Rama dan juga jaringan. Terima kasih juga yang sudah menyatu untuk di TikTok ya, untuk di radio dari Rama ya. Udah guys ga? Udah ya kuwi sing mare lemu ki bun. Yakinlah. Oke, dan untuk rekan keluarga saya yang mau ikut tergabung juga masih ditunggu ya. Ya, untuk diri juga selamat malam, thank you. Selamat menikmati atau istirahat malam ya. Rabu kok ini mutiara kok ini. Thank you, terima kasih untuk diri keluarga saya yang luar biasa memang ya untuk di malam ini. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia, untuk di malam ini yang punya permasalahan asam lambung, emah, gerd ya, sesak napas, asma, batuk, ini bisa banget keluarga sehat ya konsumsi madu agarilus ya. Untuk madu agarilus sendiri juga banyak banget ya untuk variannya. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia ya, untuk di malam juga selamat malam ya. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia silahkan untuk di malam keluarga sehat ya, untuk yang sudah mendapatkan ya untuk madu agarilusnya keluarga sehat ya, baik untuk di radio Trirama atau juga untuk jaringan. Kalau nanti dibesarin di radionya yang overbass ya. Ini kan cuma di TikToknya aja ya. Yang penting di radionya aman gitu. Iya, ini udah kencang di sini. Mak kalau di TikTok mah ya aman-aman aja sih ya. Dan untuk diman keluarga sehat Indonesia, terima kasih untuk di malam ini yang sudah mendapatkan untuk madu agarilusnya keluarga sehat Indonesia ya. Selamat malam, salam sehat selalu. Terima kasih untuk di keluarga sehat Indonesia ya. Ada siapakah di malam ini? Ada Mas Andri dari Blau Lampung Barat deh. Atau kiriman guys sudah mendapatkan madu lambungku. Ada Mas Nur Yadi dari Hujung ya Belah Lampung Barat sudah mendapatkan madu hitam pahit, BLC dan juga baking. Selamat malam juga untuk kiriman keluarga saya, terima kasih. Ada Pak Kuswanto Fari Agung. Atau kiriman juga sudah mendapatkan madu nomor ofnya keluarga sehat ya. Terima kasih. Selamat malam juga untuk yang sudah mendapatkan Zigo Magnesium Cream. Ada Mas Jupri Plongkowati sudah mendapatkan untuk di Radio Kansa Pasarimin yang ada di nyampir ya, konsumis Nelawa sudah mendapatkan madu nomor fit ya. Dan juga untuk ya, ada Kardina Bread juga keluarga sehat Indonesia. Ada Sekualin juga, ada Prorin, terima kasih. Dan juga Zigo Magnesium Cream keluarga sehat Indonesia. Oke, untuk dimun keluarga sehat ya, selamat malam. Ada Mas Sandy ya, sudah membelikan untuk ibunya, sudah mendapatkan madu lambungku. Terima kasih untuk di keluarga sehat yang belum, silakan keluarga sehat ditunggu. Sampai jam berapa keluarga sehat Indonesia ya? Sampai jam 12 malam nanti keluarga sehat yang belum bisa tergabung untuk di wawanya. Atau juga untuk ya di aplikasi sebelah keluarga sehat ya. Selamat malam, salam sehat selalu untuk di keluarga sehat ya. Tetap menjaga selalu kesehatan Bu Suprabdi. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
untuk ya dimana keluarga dari Tandis Menyatu, lagunya ikutan aja deh, salamnya buat semuanya ya. Terima kasih untuk ajasnya, terima kasih kembali buat Bu Super Rabdi sudah menyatu di malam keluarga sehat ya. Satu dedeng yuk, ada gereja tua spesial buat Pak Anton nih, owner kolam renang Telaga Putri. Selamat malam dan selamat bernostalgia.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

merasa mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, atau bahkan mengalami masalah kesehatan seperti mah, diabetes, atau tekanan darah tinggi, jangan khawatir, saya punya solusinya. Kini telah hadir madu hitam pahit Agarilus dengan kemasan terbaru, madu alami dari lebah apis mellifera yang dikombinasikan dengan herbal berkhasiat seperti brotowali, pasak bumi, kapulaga, dan biji mahoni. Perpaduan alami yang kaya manfaat. Madu ini bisa membantu menjaga kadar gula darah, meningkatkan stamina, mengatasi mah kronis, menurunkan darah tinggi, bahkan mempercepat pemulihan dari demam berdarah. Dan yang paling penting, 100% alami tanpa bahan kimia. Cukup konsumsi 1-2 sendok makan setiap hari dan rasakan perubahan pada tubuh Anda. Sehat, kuat, dan lebih bertenaga. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang juga madu hitam pahit di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan MB Net Sumatera.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktunya

0: Veda, ini diminum nak.
1: Apa ini bun?
0: Sudah, diminum dulu.
1: Iya bun.
0: Baca bismillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Gimana?
1: Manis rasanya. Veda sangat suka.
0: Ini namanya madu nutrisi otak agarilus.
1: Oh, madu nutrisi otak agarilus.
0: Iya, bentar lagi kan Veda mau semester. Biar tambah konsentrasi belajarnya dan semangat. Makanya harus rutin minum ini.
1: Iya bunda, makasih ya bun. Satu lagi produk hebat dari Agarilus, madu nutrisi otak Agarilus, bermanfaat untuk meningkatkan konsentrasi, sangat cocok diberikan pada anak-anak dalam masa pertumbuhan, meningkatkan daya ingat dan semangat belajar, anak tumbuh sehat dan cerdas.
2: Madu nutrisi otak Agarilus juga sangat baik dikonsumsi oleh orang dewasa. Bahkan, madu nutrisi otak Agarilus sangat dianjurkan bagi Anda yang sedang mengkonsumsi herbal drink Agarilus, sel teh ataupun Agarilus drop sebagai terapi berbagai keluhan penyakit.
1: Madu nutrisi otak Agarilus bikin anak sehat, cerdas, dan semangat.
3: Dapatkan madu nutrisi otak Agarilus di Trirema FM.
4: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirema FM.net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirema FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
5: Putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Satu dedeng keluarga sehat ya, ada kisah kasih di sekolah. Mas Tony Production yang ada di Tambah Subur, selamat malam. Sementara libur ya. Iki lagi melek di rumah duka. Oh, di tempatnya almarhum Pak Lurah. Banyak doa terbaik ya untuk almarhum Pak Lurah. Biasanya kalau aku pulang siaran jam 12, itu berapa hari yang lalu ya kan, sering orangnya masih ditambah subur di Es Barat situ. Patas kok berapa hari nggak lihat orangnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tadi aku mau ikut tazkiyah ini sih, tadi sibuk keliling aku. Padahal tadi diajakin sama teman-teman, tapi sibuk kesana kesini akunya. Oke bunda guys, segera juga selamat malam ya. Terima kasih untuk di malam ini. Dan terima kasih juga untuk keluarga sehat Indonesia tentunya yang sudah mendapatkan untuk madu agarilus. Baik untuk di Radio Trigarma dan juga jaringan keluarga sehat ya. Hadir di malam keluarga sehat ya, dari Banjit Waikanan. Ada Mas Dion Giler, selamat malam. Pak Endro Juragan Mancing, Mancing Mania. Selamat malam aja semalam juga. Yang ada di Taman Negeri ya, ada Pak Hendro Juragan Mania. Ya, salamnya buat rekan-rekan yang mancing di sini dari warga Tambah Dadi dan juga warga Tambah Luhur. Selamat malam. Untuk Grimen juga selamat menikmati ya untuk mancingnya. Atau lagunya Hitam Putih Fotomu untuk yang tugas, terima kasih. Kembali kasih buat Pak Andrew. Untuk Grimen juga selamat malam, salam sehat selalu. Untuk yang lagi mancing ya, tetap jaga kesabaran. Iya, mancing itu intinya ya, atau pada batikan yang sabaran besi ya. Aja kalau mancing seneng, cuma waktunya kadang ya. Selamat malam juga untuk krim kalian keluarga sehat ya, ada Bunda Mardiana. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam aja semalam juga dari Kalireja ya, ada Bunda Mardiana yang ada di Lampung Tengah ikutan hadir. Salam sehat selalu, selamat bertugas dan terima kasih. Terima kasih kembali untuk krim keluarga sehat ya, ada Bunda Mardiana dari Kalirejo Lampung Tengah, keluarga sehat ya. Sudah menyatu di mana keluarga sehat. Dan untuk di malam ini yang mau bergabung untuk di TikTok juga selamat malam. Dan bagus, kamu baru menongol. Sudah ada 45 menit aku ya menyatu di malam ini. Kamu baru datang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyatu. Jangan lupa dilemesin dulu jari jemarinya, jempolnya, atau ketep-tep minimal 200. Karena tadi sudah nyicil sih banyak, luar biasa. Satu dedeng ya bes ya, ada surat undangan dan buka kacamatamu. Dan juga tadi hitam putih fotomu keluarga sehat ya. Sampai jumpa untuk keluarga sehat, jangan kemana-mana, tetap di album Nostalgia.

lagu lama menyapa rasa. Ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

0: Bagus.
1: Bagus.
2: Ya, sebentar.
1: Ayo berangkat. Kita touring pulang kampung. Kita aduh, berangkat sekarang.
2: Aduh, yuk. Pak Haji, gagal kayaknya touringnya. Asam urat saya kambuh lagi nih. Aduh, kaki saya bengkak-bengkak ini, Pak. Aduh.
1: Ini mah gara-gara kebanyakan makan enak dan kurang olahraga, Pak Agus.
2: Oh, ya gimana lagi, Pak?
1: Gini deh, coba minum madu Nomurafit.
2: Madu Nomurafit?
1: Iya. Madu Nomurafit ini mengandung bahan herbal pilihan yang bisa membantu meredakan asam urat, kolesterol, dan melancarkan peredaran darah.
2: Oh, iya?
1: Nah, kebetulan saya selalu siap kemanapun saya pergi.
2: Wah, boleh deh saya coba.
1: Ini madunya, coba diminum.
2: Wah, enak juga ya. Kok sekarang kaki saya mulai enakan ya, Pak?
1: Makanya saya nggak pernah lupa selalu minum madu Nomurafit.
2: Oh, gitu ya, Pak?
1: Oh, iya.
2: Wah, kalau gitu kita gas, Pak, touring sekarang.
1: Ayo.
3: Madu Nomurafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotawali. Madu Nomurafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga madu Nomurafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan MB RadioNet.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi un. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

Keluarga sehat tahu nggak? Yang bikin asam lambung berbahaya bukan sakitnya, tapi kerusakan di lambung yang terjadi setiap kambuh. Banyak yang santai saat mual, begah, panas di dada, lalu ditahan atau minum obat pereda nyeri saja. Padahal obat nyeri hanya menahan sementara. Asamnya tetap tinggi dan tidak menyembuhkan sakitnya, bahkan dinding lambung makin teriritasi. Apalagi setiap kambuh, kalau dibiarkan bertahun-tahun, kasusnya selalu naik level dari radang biasa menjadi luka kronis. Lalu komplikasi seperti BAB hitam, muntah darah, atau nyeri dada mirip serangan jantung. Madu lambungku Agarilus, madu herbal yang bekerja bukan hanya meredam rasa sakit, tetapi memulihkan peradangan dari akar dan melapisi lambung agar tidak kambuh lagi. Segera konsumsi rutin madu lambungku setiap hari, asam lambung aman, aktivitas nyaman. Dapatkan madu lambungku di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

0: semuanya. Saatnya Keluarga Sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi, Konsultan Solo, Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo, Jawa Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Trirama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Trirama FMNet. Catat jadwalnya.
2: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, berlokasi di Rumah Makan Rowo Irang. Alamat Jalan Raya Sebuti Banyak, Tanjung Harapan, Kecamatan Sebuti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung, Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Trirama FMNet.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

Sekarang sudah jam 11 malam. Konsumsi rutin sirup tala sebelum tidur atau 1 jam sebelum berhubungan. Sirup tala

juga masih di Pasar Wales again dari Jalan Gama Desa Taman Negeri Kecamatan Waibungur Lampung Timur. Keluarga sehat ya. Bontin yang ada di Semangka Tanggambus, lagunya aku suka ya, ayah karena kangen sama ayah masih. Kalau aku kangennya sama ibu karena ibu yang sudah ya pergi duluan. Ya, terbaik baunya untuk ibu-ibu semuanya yang ada di dunia ini ya. Ibu itu luar biasa, keluarga sehat ya. Dan untuk kirim keluarga sehat di Indonesia, terima kasih. Oh iya, masih setiap menemani untuk di album Rosalgia ya. Atau persembahan ya untuk Madu Tri Ramakaji. Jadi untuk keluarga sehat ya, Madu Tri Ramakaji ini aduh untuk meningkatkan stamina pria dewasa, khusus untuk yang sudah punya pasangan suami istri ya. Yang belum jangan dulu, keluarga sehat ya. Iya Bontin ya, ibunya ibuku udah nggak ada, tinggal ayah aja sekarang ya. Atau Mas Andi, kalau boleh lagunya Ebit judulnya Ayah ya. Kalau Ebit adanya Titip Rindu Buat Ayah, lagi yang itu ya. Oke siap. Ditunggu untuk dendangnya Mas Andi ya. Selamat malam. Dan untuk kenyaman keluarga sehat Madu Tri Ramakaji ya, karena teman-teman keluarga sehat ya. Untuk di malam ini dari jam 11 sampai jam 12 malam nanti, atau Madu Tri Ramakaji juga sendiri keluarga sehat ya. Manfaat luar biasa untuk meningkatkan stamina, durasi ya, tahan lama keluarga sehat. Cukup dikonsumsi 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan. Ini direkomendasikan yang sudah punya pasangan suami istri. Yang belum jangan dulu sayang. Cari pasangan dulu ya, menurut agama dan juga negara. Baru deh nanti untuk keluarga sehat Indonesia bisa ya untuk pastinya konsumsi untuk Madu Tri Ramakajinya. Dan untuk Madu Tri Ramakaji juga keluarga sini hanya bisa dapatkan untuk di Radio Tri Ramakaji dan juga jaringan. Selain itu tidak tersedia sayang ya. Untuk yang mau jauh di pesan antar boleh, silakan hubungi di call center kita di 0831 760 600.

0: Hele, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
2: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktunya

0: Aduh, anakku dari tadi nangis terus, badannya panas banget. Aku bingung, harus bagaimana nih?
1: Waduh, Mbak, kau panik banget?
0: Iya, Vin. Anakku demam tinggi dari tadi. Aku takut banget, nggak tahu mau ngapain.
1: Tenang, Mbak, jangan panik dulu. Demam itu sebenarnya tanda kalau tubuh si kecil lagi berusaha lawan infeksi loh. Nah, aku ada solusinya loh. Ini namanya baking, herbal sirup tetes, aman buat anak-anak. Tinggal diteteskan aja.
0: Baking, aman kan?
1: Aman banget. Isinya ekstrak begagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, dan juga buah apel. Selain bantu atasi demam, juga bagus buat jaga kesehatan. Bantu perkembangan otak, bahkan untuk anak yang terlambat bicara loh.
0: Wah, langsung aku kasih ke anakku deh.
1: Iya Mbak, pokoknya kalau si kecil demam, baking jadi solusi pertama.
2: Demam tinggi pada anak dapat membuat orang tua khawatir. Tetapi jangan sampai panik. Orang tua dianjurkan untuk tetap tenang agar mampu mengatasi demam pada anak dengan lebih baik. Demam merupakan mekanisme alami tubuh dalam melawan infeksi. Munculnya demam pada anak menandakan bahwa sistem kekebalan tubuh anak sedang bekerja untuk memerangi infeksi, termasuk flu. Demam terjadi ketika otak memberikan perintah untuk meningkatkan suhu tubuh. Hal ini diperlukan guna mendukung kinerja sel-sel darah putih, melawan virus dan bakteri yang mengganggu tubuh. Jika si kecil mengalami demam, langsung saja teteskan baking. Baking sangat aman dikonsumsi anak-anak. Berikan baking sebagai solusi pertama ketika anak Anda mengalami demam. Baking adalah obat herbal dalam bentuk sirup tetes. Produk ini mengandung ekstrak pegagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, buah salak, dan buah apel. Baking digunakan untuk membantu memelihara kesehatan tubuh dan diformulasikan khusus untuk anak-anak guna membantu mengatasi masalah keterlambatan bicara atau speech delay. Dapatkan segera Baking di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

Terima kasih keluarga sehat di Indonesia ya. Untuk kita juga selamat malam, dan selamat malam juga buat para ayah dimanapun berada. Terima kasih atas perjuangan dan juga kasih sayangmu. Kata-kata mutiara dari Den Bagus ya, dari Brengsewu. Ada satu dendang dari miliknya. Ini covernya Dila ya, keluarga sehat ya. Ayah dan untuk kita keluarga sehat, karena saya sendiri juga sudah menjadi seorang ayah. Jadi yang sangat luar biasa ya, Bes ya. Dan terima kasih juga untuk kedua keluarga saya yang sudah setia menemani di album Nostalgia. Ada persembahan Madu Tri Rama Kaji. Madu untuk meningkatkan stamina pria dewasa, keluarga sehat ya. Jadi untuk keluarga sehat di Indonesia yang punya permasalahan ya, untuk pastinya meningkatkan stamina ya, ada juga untuk durasi keluarga sehat di Indonesia, mematikan libido dan juga ereksi, obati ejakulasi dini, lemas sawat, impoten, dan juga membuat tubuh tetap segar bugar setelah berhubungan. Jadi untuk keluarga sehat di Indonesia, silahkan ya untuk di malam ini untuk mendapatkan untuk Madu Tri Rama Kajinya, keluarga sehat Indonesia. Untuk yang mau cewek dia juga pesanan terboleh. Untuk harganya juga sangat terjangkau, 150.000 juga masih ada promo beli 1 gratis 1. Promo hanya bisa dapatkan untuk di Radio Tri Rama dan juga jaringan saja. Selain itu tidak tersedia ya. Dan untuk di malam ini keluarga sehat Indonesia, terima kasih yang sudah mendapatkan untuk tentunya keluarga sehat Indonesia Madu Tri Rama Kajinya. Silakan untuk ini keluarga sehat ya, mau COD juga boleh ya. Bu Muslimah, selamat malam Bu Muslimah. Selamat bernostalgia di malam ini. Dan selamat malam juga untuk ini keluarga sehat Indonesia. Terima kasih.

sudah menyatu di malam ini. Keluarga sehat ya. Bang Yadi, selamat malam yang ada di RP3 Roman Utara. Lagunya dong ada Rindu untukmu dari Pance. Untuk gajinya terima kasih. Thank you. Terima kasih kembali buat Bang Yadi. Selamat malam Mas. Malam juga ada Rihan Rahen ya. Tadinya gelas-gelas kaca ada Pak D. Parimin yang ada di Raman Utara. Oh, Pak D. Parimin. Selamat malam Pak D. Selamat ya bernostalgia di malam ini. Oke, satu dendang keluarga saya kembali tadi ada titip rindu buat ayah. Masih tentang ayah di malam ini. Selamat malam. Selamat bernostalgia.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

0: Heleh, totok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
0: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
5: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
4: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
5: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
4: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi sehat.

0: sudah main HP-nya?
1: Tapi Bu, aku mau main game ini.
0: Sudah berapa kali Ibu bilang jangan main HP terus?
1: Tapi aku nggak mau.
0: Tidak. Ibu tidak mau dengar alasan lagi.
1: Oh, Ibu.
0: Adit.
2: Wah, Bu Ika, ada apa ini?
0: Oh, Ibu Rina. Ini si Adit, Bu. Setiap hari maunya main HP terus. Saya khawatir, Bu. Si Adit jadi kecanduan main HP terus. Nggak mau belajar.
2: Oh, gitu toh. Tenang-tenang, Bu Rina. Saya ada solusinya kok.
0: Oh, iya, Bu.
2: Ini juga saya terapkan kepada anak saya.
0: Oh, iya, Bu Rina.
2: Sangat membantu pokoknya. Coba deh, kasih jamu tetes baking.
0: Oh.
2: Jamu ini juga membantu menstimulasi terapi untuk anak yang susah diatur dan kecanduan main HP.
0: Oh,
2: bahkan
0: iya,
2: juga bisa membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara.
0: Serius nih, Bu Rina?
2: Iya, Bu. Saya sudah buktikan sendiri. Terus, jamu baking ini juga, Bu. Cocok juga loh untuk terapi untuk orang yang terkena penyakit stroke.
0: Wah, banyak banget ya manfaatnya. Terima kasih, Bu Rina, ya.
2: Iya, Bu. Sama-sama.
0: Saya segera coba jamu tetes baking.
3: Jamu tetes baking, ramuan herbal tradisional yang diformulasikan khusus untuk mendukung perkembangan anak, kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang sangat dibutuhkan untuk nutrisi otak anak Anda. Jamu tetes baking tidak hanya membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara atau speech delay, juga efektif sebagai terapi bagi anak-anak yang susah lepas dari kecanduan HP. Juga bisa digunakan sebagai terapi tambahan untuk penyakit stroke. Dapatkan jamu tetes baking di jaringan Radio Trinam FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trilama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trilama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
4: Putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,5.

Terima kasih keluarga sehat ya untuk di malam ini. Untuk di album nostalgia keluarga sehat ya. Sukses selalu buat Tri Rama, sukses juga buat Mbak Erna Dua Putri ya, yang punya dekorasi dan semuanya pokoknya. Untuk Kediman juga selamat malam ya, sukses juga ya, semoga laris manis ini musim hajatan ya besi ya. Terima kasih untuk ya di malam ini buat Den Bagus, kalau gelas retak adanya di lagu dangdut ya. Kalau nostalgia belum masuk. Terima kasih juga buat dirimu ya, sudah tap-tap sampai 16,2k. Walaupun tadi sebagian juga sudah tak bantuin. Tinggal berapa menit lagi aja, seakan teman-teman keluarga sehat ya, harus pamit. Terima kasih juga untuk kedua keluarga sehat yang sudah mendapatkan madu Tri Rama Kaji. Madu Tri Rama Kaji, keluarga sehat yang punya mampu luar biasa. Apalagi untuk kamu yang punya permasalahan atau stamina ya, untuk meningkatkan durasi tahan lama, buat tubuh tetap segar bugar setelah berhubungan, lancar peredaran darah, keluarga sehat ya. Dan masih banyak lagi Pak ya, untuk manfaatnya atau keluarga sehat Indonesia tentunya ya. Selamat beristirahat bes, tetap jaga selalu kesehatan. Yang mau begadang dilanjut nanti di begadang bersama Ayudi ya, dari jam 12 sampai jam 3 pagi nanti, keluarga sehat ya. Lagi waktunya aja harus pamit, keluarga sehat ya. Selamat malam, tetap ya, pantengin terus keluarga sehat di 93,1 FM atau mungkin di ya wasinya radio jaringan lainnya keluarga sehat. Nah, selamat beristirahat, semoga mimpi indah. Kalau nggak mimpi jangan lupa berdoa dulu keluarga sehat ya. Oke, dan untuk ini keluarga sehat ya, jasa kira, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio Tri Rama tentunya. Bye bye.

0: Semara Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan.
1: Penjebaran berita proklamasi. Segera begitu Soekarno membacakan teks proklamasi, kabar kemerdekaan Indonesia langsung tersebar hingga ke seluruh pelosok negeri. Pada masa itu, berita proklamasi disebarkan melalui beragam cara, mulai dari siaran radio, telegram, surat kabar, pamflet, hingga dari mulut ke mulut. Adapun tokoh-tokoh yang menyebarkan berita proklamasi adalah sebagai berikut: Soekarni, Suparjo, BM Diah, Syahridin, dan Ki Hajar Dewantara. Selain itu, mereka juga menyebarluaskan berita kemerdekaan lewat surat kabar Suara Asia dan juga melalui mulut ke mulut.
0: Semara Kemerdekaan, Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.
2: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: again.
1: Duh, gak bisa tidur nih.
2: Kenapa sih mas, gak bisa tidur? Kita begadang yuk mas.
1: Begadang di mana?
2: Ya di Tri Rama mas. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Buruan setel radio.
3: Bener banget tuh. Daripada malam harinya bingung mau ngapain, pantang aja di begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Cingkrak. Madu kuat, tahan lama.
4: Sebelah semakin berkelas. Assalamualaikum. Selamat pagi besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku. Apa kabar di pagi hari ini? Mudah-mudahan kabar terbaik ya bes ya. Lagi pada ngapain bes? Lagi pada nungguin diriku. Mau begadang barengan diriku di pagi hari ini? Boleh. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti, diriku menemani besti-besti. Masih di begadang persembahan madu kaja Tri Rama, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
1: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
1: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
2: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
3: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
5: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
5: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi sehat.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: tekanan darah tinggi bisa berakibat fatal. Darah tinggi adalah kondisi peningkatan tekanan darah dalam arteri. Adanya tekanan abnormal tersebut akan menyebabkan peningkatan berbagai penyakit seperti stroke, gagal jantung, serangan jantung, hingga kerusakan pada ginjal. Yuk, cegah darah tinggi sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etabos. Dengan kandungan alami seperti daun sirsak, jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi tekanan darah tinggi keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etabos. Dapatkan varian susu kambing Etabos dan varian lainnya hanya bisa dibeli di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Masih di acara Begadang.
2: Begadang.
1: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Mudah-mudahan kabar terbaik ya Bes ya. Lagi pada ngapain Bes? Lagi pada nungguin diriku mau begadang barengan diriku di pagi hari ini. Dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti aku menemani Besti.

biar pada hebat, biar tidak bisa tidur semuanya ya Bes ya. Jangan lupa ikutan bergoyang barengan diriku di pagi hari ini, masih-masih aku ya. Pergunakan di 08 triple 12

Rama FM ya. Tato terbarunya sudah ada loh, Bes. Tinggal di komen-komentar, nanti aku sapa satu persatu ya. Ataupun juga yang memang lagi pada TikTokan, ada yang lagi pada TikTokan, yang lagi pada tap-tap share, yang lagi pada muyung-muyung oin, ada. Jangan lupa ya di follow juga TikTok Radio Tri Rama FM, diketik Radio Tri Rama FM. Setiap hari kita live streaming langsung di aplikasi TikTok ya. Selamat

cuan. Cuannya pada lancar ya, cuan. Di manakah dirimu berada, cuan? Bacuan langsung WhatsApp di Pekalongan. Ataupun juga yang memang lagi pada beristirahat, juga selamat pagi, selamat beristirahat. Mudah-mudahan bisa menemani istirahat di pagi hari ini. Ataupun juga yang memang lagi pada jatah ronda, Bapak Ronda lagi pada ngapain, Bapak Ronda? Lagi pada ngarumpi, lagi pada gogoleran, lagi pada apalagi ya? Apalagi Bapak Ronda? Ngopi bareng, iya. Keliling-keliling desa dong ya, mengamankan yang namanya keamanan desa biar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ataupun juga yang memang lagi pada jatah satpam, juga selamat pagi bapak-bapak satpam. Udah pada ngopi belum? Ngopi dulu dong ya, biar tambah seger, biar semakin hobah, biar tidak ngantuk sambil pandang diriku tentunya di pagi hari ini ya.

di kampung halaman ya. Adapun yang memang lagi pantang diriku di aplikasi Trirama FM Net ataupun juga aplikasi Noise juga, selamat pagi Bes. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Ataupun juga yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Lilin FM Sumatera Selatan juga, selamat pagi warga Palembang, warga Sumatera Selatan. Mudah-mudahan kabar terbaik. Kemudian juga yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Batara FM Kota Bandar Lampung juga, selamat pagi. Adapun untuk besti-bestiku, tayang-tayangku, uel-uelku yang memang di pagi

Tentang diriku di 93,1 Trirama Radio Sang Juara. Apa kabar, Wai Bogor Lampung Timur? Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Apapun itu aktivitasnya, apapun itu rutinitasnya, kalau sudah berganti hari, berganti jam, berganti tanggal, berganti menit, berganti detik, berganti penyiar tadi yang cantik, aduh hai ulala. Berganti dong sama yang ganteng, gagah perkasa, idaman para wanita, namanya Wahyu Dinata. Berganti dong sama yang ganteng, gagah perkasa, idaman para wanita, namanya Wahyu Dinata. Menemani besti

namanya Amang-Amang semuanya. Untuk rutin mengkonsumsi yang namanya madu kaja Trirama FM setiap hari, biar tahan lama, semakin perkasa, hubungan rumah tangga semakin harmonis, tidak loyok koyok kapok kenapa aja ngelempuruk bayan ngena kue, tidak susis lagi berganti istri takut suami, takut berkali-kali. Wow, amazing. Jangan lupa ya, konsumsi rutin madu kaja Trirama FM setiap hari.

0: masih bingung atau yang belum punya pasangan? Kalau belum punya pasangan mah cari dulu pasangannya, Bes. Kalau sudah punya pasangan, boleh untuk mengkonsumsi rutin madu kajet Tri Rama FM ya. Halo, selamat pagi. Apa gadang persembahan madu kajet Tri Rama FM?
1: Madu kuat tahan lama.
0: Contoh, Bes, yang selalu rutin mengkonsumsi madu kajet Tri Rama FM, Bes. Tiada hari tanpa jingkrak-jingkrak.
1: Iya.
0: Ya mana cincrak-cincrak yo leren dise, pending dise, on air dise karo Yudi Pak. Leren, on air se Pak karo Yudi Pak.
1: Jenenge Mama Sofia
0: yo ngene. Iya.
1: Mama gaul lho.
0: Mak gaul. Tapi salah
1: deh. Yo nelpon madu cincrak.
0: Salah deh ngudu mak-mak, mbok-mbok ngono kuwi lho.
1: Iya sing lah aku.
0: Iya.
1: Mbok-mbok.
0: Ingat umur, Mak. Ingat umur.
1: Jadi untuk mak mbok ya.
0: Iya.
1: Mbok-mbok masa kini ngono.
0: Yo, mbok-mbok masa kini. Yang ada di Paria Agung. Namanya maklum itu. Mama.
1: Non,
0: dirimu sehat?
1: Alhamdulillah. Sehat.
0: Ah, aku kalem, mode kalem aja kalau sama mamaku satu ini mah dirimu lagi ngapain dirimu?
1: Gini kadang kali yang sepanggil kalem ngoten.
0: Iya. Irit-irit.
1: Jenengan pripun, Mas?
0: Tapi nek karo sampean ki enggak iso lho, Mak, irit-irit ge, Mak. Pengen iki goyo ngene terus lho, Mak. Aneh aku, Mak.
1: Ngono.
0: Oh. Iya.
1: Ini anak durhaka.
0: Gusti. Di awal-awal dielus-elus, di akhir-akhir cemplung no, bes.
1: Yang ngempeni tenanan
0: ini, iya.
1: Kecil-kecil
0: ke nomor. Oh. Yo wes dirimu ada request lagu ni opo. Yo nek gak ngancani tak parani rono.
1: Nah yo mangkane iku.
0: Jel.
1: Ini mak setia.
0: Lah mene rite aku tetep tak parani rono pokoke.
1: Gayane.
0: Awan wae ora diwewe wedang ora dikei kopi boro-boro kopi wedang putih wae ora. Jel. Awan aku Rono koyo iya Mas Yudi pengen degan Reneo gilan Rono kon menek dewe
1: ini lho
0: mama model lopu mama model lopu iki coba jal iyalah cek kelingan wae pokoknya cek kelingan wae tekan gue kelingan pokoknya
1: kita teleponnya kena wae tak ibu.
0: Wit kelopone langsung ditebang, Bes. Bar aku ngomong ngono kuwi wit kelopone biar langsung ditebang jauh.
1: Kelopone nesu enggak buah.
0: Mama.
1: Nan,
0: dari mana request lagune opo?
1: Maya.
0: Maya. Maya. Enggak ada kue ya?
1: Maya Muksin Kalatas.
0: Coba tak cek dulu, Ma. Sambil dicek ya digoyang dulu buat siapa mau nggak?
1: Dan Pak Maruti.
0: Ngiri
1: pasing.
0: Pade, ademu nakal pade.
1: Lu nganu, wongnya lek telpon, lek nganu. Jadi ngalor ngidul, nggak fokus karo sing disenggol-senggol sing lagu-lagu. Nganu ya, diputus ya.
0: Mana?
1: Yo, nganu Pak Maruti.
0: Pade,
1: ngomong.
0: Udu aku sih ngomong lo Pade, udu aku sih ngomong Pade. Adekmu sih ngomong Pade, adekmu Pade.
1: Dapet kok diomongi. Gus, telepon aja ngomong tengah lor ngidul.

0: sik lagu sik mudun.
1: Ngono. Ya wes ini kan ngono. Heeh. Lagune mau wes.
0: Putus ae ya.
1: Nah, saiki digoyange nggo sapa?
0: Ngono kuwi.
1: Andre tak tak
0: video
1: Pak. Ras pagi, Mak. Hah? Pagi.
0: Iya, iya sing ya.
1: Gara-gara pasti.
0: Kita timan. Pangalili ku dan ini.
1: Pagi.
0: Pagi adalah cara
1: pagi.
0: Zaman ini teman kami Aji pagi.
1: Pagi.
0: Pak Dadang, Pak Putra Pejabu
1: Pagi, Mama Moklas,
0: Mama Gagang,
1: Mbak Tambah Pagi,
0: Bu Indro, Pak Cimania
1: Pagi, Kak Kancil Pagi,
0: Pagi Em,
1: Pagi Em, Mbak Mu Em, Mbak Mu.
0: Nggak bareng tak sayang.
1: Mbak Mu rong dino iki perdana terus rong Em.
0: Duh, arek pinter cepet ya.
1: Lah iya. Jal, mbokmu malah pinter, Em.
0: Apin dulu.
1: Pagi.
0: Sony Fred.
1: Pagi.
0: Julius Mia Penny.
1: Pagi.
0: Warna dem-demi ngode.
1: Weh. Wes mak, wes mak gendang mak ngono ki. Wes yut, wes wes yut. Sabar pak, sabar. Ditahan di sini yo pak, sabar.
0: Amat kau masih cuci TV, kanayar pagi, Pak Eni pun dah.

0: pagi.
1: Pagi ageng.
0: Pagi.
1: Tanggungan.
0: Kabeh wae sepesale nggo sapa Mas, sepesale anak ora kira-kira. Ya iya mesti no.
1: Sehat selalu.
0: Anak lanange M tapi sepesale nggo aku no.
1: Lah emu tak kebrok ketemu sapi atene tak klep Pak Rey.
0: Mak, mak, duwe anak koyo kono men to Mak, mending guang wae ngono. Wes dikuak, dipungut meneh. Dikuak, pungut meneh. Iyalah. Mama. Terima kasih matur sembah nuwun ya Mbak, mudah-mudahan dirimu sehat selalu, mudah-mudahan dirimu semangat selalu begitu ya Mbak. Iya tepatang radio.
1: Ateng pirama suwun.
0: Iya sanje matur sembah nuwun iki maklum itu Pak Agung. 2 hari perdana loh maklum itu loh.

0: sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Seger warak, seser bunder ora bu, bunder ora.
1: Bunder ora.
0: Bunder ora. Bu. Jadi mana request lagunya apa bu?
1: Request kopi pahit mas.
0: Kopi pahit tanpa gula. Coba sambil
1: di mana ya?
0: Apa? Gulanya enggak ada di aku, Bu. Di aku cuma ada manisnya aja. Monggo digoyang dulu buat siapa, Bu? Goyangnya, Bu.
1: Goyangnya buat Mama Lu.
0: Enje, pagi.
1: Om, apa lagi?
0: Eh.

0: wis isuk, Bu. Wis ganti dino iki lho, Bu. Wis ganti tanggal. Wis ganti penyiar. Tadi sing ayu saiki sing ganteng.
1: Ganteng
0: enggak mau dia. Lanjut ya. Heeh, gak sama mana, Bu.

0: telepon Nelin.
1: Ayo Nelin, tungguin Nelin.
0: Kalau karo aku Nelin.
1: Le, Nelin ki ditunggu karo Pak Eri Pasing lho Nelin ki.
0: Karo Pasing apa sih?

Terima kasih Matur Subhanuwun Ibu Muslimah Petran ya. Warga Petran, warga Paria Agung, monggo ya pengen ngedapetin produk daripada Madu Kaja dari Rama FM, boleh langsung merapat ke Inovasi Radio Lampung Tengah ya. Di dekat Pasar Mandala, 100 meter daripada Pasar Mandala, atau mau diantarkan juga boleh. Nanti bisa di

0: Gimana lu?
1: Nala, hala, hala, Caica. Pura-pura enggak tahu.
0: Enggak, bukannya enggak tahu.
1: Lupa.
0: Kelupaan karena bangun tidur.
1: Lah kan paspote wae lah. Wes lali apa meneh carane, Besti? Paspot wae lali apa meneh carane, ya wis suwi. Wajar lali Mas Yudi ngene kuwi, Gusti. Mbak Dery.
0: Iya.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah selalu.
1: Alhamdulillah. Dirimu lagi ngapain dirimu?
0: Lagi telepon orang datang yang
1: wow, dulu. Amazing.
0: Request lagunya.
1: Request lagunya apa Mbak Dery?
0: Tega.
1: Apa?
0: Tega.
1: Apa?
0: Tega.
1: Aku tuh nggak tega loh Mbak Dery. Kalau dirimu lupa caranya, aku siap memberitahu, mempelajari ngono. Dari sopo iya. Aku tega.
0: Iya.
1: Siap 24 jam.
0: 24 jam non-stop ya.
1: 24 jam non-stop. Pokoknya Mbak Dery silakan. Ya WhatsApp aja ya. WhatsApp ya.
0: WhatsApp ya Ramadhan.
1: Monggo digoyang dulu. Buat siapa goyangnya?
2: 3,

0: Pak Eki.
1: Terus mama.
0: Iya. Baiki. Baiki.
1: Ini
0: hati.

0: ada.
1: Pokoknya buat semuanya aja.
0: Semuanya aja. Spesialnya enggak sama Mbak Neri.
1: Buat yang lagi siaran aja.
0: Oke lah, siap. Terima kasih Batur Sembanuan, Mbak Neri Kecel Kenut. Mudah-mudahan dirimu sehat selalu. Mudah-mudahan dirimu semangat selalu bersama keluarga tercinta tentunya di pagi hari ini atau pantang radio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Neri Kota Gajah. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya, Bes ya. Pak Endro, selamat pagi Pak Endro. Pak Endro dari Taman Negeri, Bes. Tetangga, Bes. Tetangga ya Pak Endro ya. Dusun 5 Pak Endro. Tri Rama FM Dusun 3, Pak Endro Dusun 5 ya. Cuma terhalang satu dusun. Terima kasih Pak Endro. Ada Mai Endro juga di sana. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Lagi nungguin mancing ya Pak Endro ya. Ada Mas Agus dari Pringsewu juga, selamat pagi Mas Agus. Segmen selanjutnya Mas Agus ya. Nanti aku buka via telepon lagi. Masih banyak kok kebersamaannya ya. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti aku bakalan menemani besti-besti tayang-tayang well-well aku semuanya. Pak Gatot, Pak Gatot Trimulyo Mataram Lampung Tengah. Selamat pagi Pak Gatot. Segmen selanjutnya Pak Gatot ya. Nanti aku buka via telepon lagi. Mami Melda yang lagi digolong-golong, digolong-golong sambil gulang-guling. Selamat pagi Mi, Bandar Lampung bergoyang, Bandar Lampung katanya Mas Yudi luar biasa ya. Terima kasih ya Mi, sehat selalu ya Mi. Kemudian selamat pagi, salam sehat, sukses selalu Bang Wahyu. Ada Ita hadir katanya dari kawasan Bandar Lampung bergoyang ya. Kemudian kebangun nih tengah malam mau menemani Bang Wahyu Dinata, mau begadang katanya. Sehat, semangat, sukses selalu ya untuk Bang Wahyu Dinata yang selalu perkasa, idaman para wanita. Wow, amazing. Selamat bertugas ya. Terima kasih abangku request danangnya terperangkap dalam duka. Siap. Terima kasih Matur Semanuun ya Ita. Mudah-mudahan dirimu ya sehat, mudah-mudahan dirimu ya semangat selalu ya. Bis, pagi Bis. Hadir Bang, hadir. Siap Dek, siap. Terima kasih ya Bis ya. Kemudian ada juga Grandpa Marupi juga, selamat pagi Pak De. Segmen selanjutnya ya Pak De. Nanti aku buka via telepon lagi Pak De. Masih banyak kok kebersamaannya Pak De. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti aku bakalan ngasih yang enak-enak, ngasih yang asik-asik, ngasih yang mantul-mantul, biar pada semangat, biar pada hubah, biar tidak bisa tidur semuanya ya Bes ya. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial daripada Madu KJ Tri Rama FM. Madu kuat tahan lama.

0: Dirama FM.
1: Radio asik bikin happy. Keluarga sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 1 pagi.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
2: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu tok.
3: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
7: Masih di acara Begadang.
8: Begadang.
7: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
1: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
1: Kita itu, tok, usia boleh bertambah, tok. Tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu, tok.
2: Nah itu, Kang. Loh, sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu, kan. Katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
0: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat. Maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
4: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladitikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
0: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
5: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

lanjut lagi ya. Kita bergoyang ya. Masih ditemani barengan diriku. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti aku bakalan menemani besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku. Aku bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul. Biar pada semangat, biar pada hoboh, biar bisa tidak bisa tidur ya. Masih di Begadang, bersempat spesial Madu Kaja Trirama FM. Madu kuat, tahan lama.

0: cinta ini.
1: Apa?
0: Cinta merah jambu.
1: Cinta merah jambu. Sambil dicek ya digoyang dulu. Buat siapa goyangnya?
0: Goyangnya tentu saja buat Mami Melda.
1: Mi! Mami, anything special Kimi.
0: Selamat pagi, Mi.
1: Pagi, Mi.
0: Sibuk atau masih berguling-guling?
1: Ya jelas bergulung-gulung toh ya. Ya.
0: Eh, Mas Yudi.
1: Gua
0: cemburu loh.
1: Cemburu sama siapa?
0: Sama gulingnya Mami Melda.
1: Gulingnya Mami Melda. Gulingnya Mami Melda selalu digulang-guling anak gue, dirimu enggak anak gue. Heeh. Dirimu
0: malam.
1: Pengen.
0: Ora.
1: Ora salah, ngempet.
0: Ngempet. Mami Melda, maaf ya berkat.
1: Mi, lah Mi.
0: Bergulung-gulung dengan dadar gulungnya yang lek.
1: Mendingan nek Mami Melda aduh Bandar Lampung wis to princess e wae bungur wae sing cedak.
0: Ngono.
1: Ya ya.
0: Apa ya Mami Melda ento?
1: Ya ento, timbangan aduh rono nang Bandar Lampung sing cedak wae nang wae bungur kuwi lho.
0: Ora usah numpak perahu ya.
1: Lah iya, saiki ora usah numpak perahu gare nyebrang maknyus nang kowe wis teko.
0: Kita lanjut mungkin Mami Melda lagi ngulu. Kita lanjut mungkin Mami Melda lagi ngulu. Ngapa itu?

0: capek ya Ming, ngene kuwi modus.
1: Ya. Eh, Mas Yudi.
0: Eh.
1: Awono sing ngamuk-ngamuk sapa mau?
0: Sing ngamuk-ngamuk ya adekmu to.
1: Lah ya salahku ki opo lho?
0: Ya tanyakan pada dirinya salahmu apa atau tanyakan pada rumput yang bergoyang.
1: Padahal rumputnya wis kering kabeh.
0: Rumputnya kering kabeh.
1: Nah, salahku ki opo kok nek aku telepon kon medot.
0: Nah, lampu. Lah kok tanya apa saya?
1: Mungkin wis bosen duwe kakang kaya aku sing tua elek ya.
0: Udah, nek bosan ki ora.
1: Piye?
0: Isin.
1: Ngono. Oh iya wis lah. Timbang aku ngisin ngisini tak pergi jauh. Untuk Om Baik Pasing, terima kasih kemarin sudah nyenggol Grandpa. Oh terus ini dua permaisurinya like belum?
0: Siapa kue?
1: Mama Nelly dan Mama Bagas.
0: Belum.
1: Oh, belum.
0: Mereka lagi bersaing.
1: Oh gitu ya.
0: Bersaing selamat mendapatkan Pangeran Pasing.
1: Ya, mudah-mudahan saja rukun-rukun.
0: Amin.

0: ya. Ayo ngaku, ayo ngaku. Alah, alasan nih karo Mami Melda aslinya pengen diperhatikan sama MM. Ayo ngaku.
1: Kayak aja panas-panas sih Mami Melda.
0: Ngono Mi, spesialnya kok Mami Melda, padahal pengen diperhatikan sama M, kok M gak cemburu ngono kui. Eleh.
1: Gue kok nang kali buwur urung kan.
0: M, ene sing kangen ki lo M, ya ampun.
1: Tak lanjut.
0: Anje baiki. Baiki.
1: Selamat pagi untuk Bu Menteri.
0: Pagi.
1: Kok terus ngebleng?
0: Ngebleng lah. Biasa nih ngobrol kalau cah ganteng gagah perkasa idaman para wanita yang ngono kui gampang ngebleng, gampang lali ngono kui.
1: Orang apa mergo aku kelingan Melda terus?
0: Ngono. Alusan. Okay. Kelingan ya. Melda terus padahal nang atine cuma ada MM ngono kui.
1: Oke, okay. Aku tak turun. Nanti hatiku
0: Aciap.
1: Yuk, spesial Mami Melda.
0: Mami Melda.
1: Selamat pagi.
0: Pagi.
1: Ubu.
0: Modus. Modus. Modus. Grandpa.

0: Madu ku tahan lama.
1: Mamamu kelas.
0: Mas.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Sebaliknya gimana?
1: Alhamdulillah yo damang seger buger seser yo tambah bundar ngana kue.
0: Amin.
1: Mamamu kelas.

0: Semuanya aja, spesialnya buat siapa spesialnya?
1: Spesialnya buat yang ada di hatiku ya.
0: Siapakah itu?
1: Kasih tahu enggak ya?
0: Tanpa dikasih tahu aku juga sudah tahu.
1: Makasih waktunya.
0: Inisialnya apa? Inisial

0: Akang Agus.
1: Pulang.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah, betul studi doa.
0: Kang Agus.
1: Eh? Mamaku.
0: Mamamu. Iya. Mamamu lo bercingkrak-cingkrak mau, neruske mau.
1: Tapi balik bener.
0: Lo yo neruske mau, mau kan di pending di se on air di se, terus dilanjut ke ngono kui.
1: Oh iya iya iya.
0: Ya iya, pencepat garis dua ngono kui.
1: Oh ngono, aku jadi harus berhati bener.
0: Ya mesti.

0: Jadi monitor deh, tapi urung munggah ini ya.
1: Iya no. Nah, tunggu Mbak Dia.
0: Yang ngoping baik deh, pintere.
1: Iya no. Ngoping apa randu pulsa Mbak Dia?
0: Ya bu, jangan tak perlu tak kirimi jadi lo.
1: Iya no. Jadi kirimi melasa randu pulsa ini. Siap. Spesialnya nggak sopo.
0: Mbak Neri itu kenyut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Batang Radio. Batang Tri Rama atau Besti. Terima kasih Pak Tari Sembadungun Kang Agus Pering Sewu ya. Spesialnya Mbak Neri Kecil Kenut Jerene. Aduh, amazing. Halo pagi bagaimana pun Sembad Madung Gajah Tri Rama FM. Alia.
2: Iya.
1: Sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Dirimu lagi ngapain dirimu?
2: Lagi teleponan.
1: Lagi teleponan jam sama siapa jam segini atau guys?
2: Sama Mas Yudi.
1: Monggo dirimu ada request lagu ne apa dirimu?
2: Menunggu.
1: Menunggu siapa toh ya? Ya.
2: Ya menunggu teman-teman yang menyenggol.
1: Mana?
2: Tapi enggak nyenggol.
1: Kirain menunggu idaman hati biar bisa langsung ke pelaminan konsumsi madu kajet Tri Rama. Ngono.
2: Apa itu?
1: Ayo, siapa ayo?
2: Enggak tahu.
1: Ojo ngomong MM. Ya Allah.
2: Enggak tahu.
1: Moga sambil dicek di goyang dulu buat siapa goyangnya.
2: Buat Mas Indro.
1: Pagi.
2: Buat Mas Agus pagi ya.
1: Ence pagi.
2: Buat Mbak Mary.
1: Pagi.
2: Buat Mbak Mary.
1: Pagi.

0: Pagi.
1: Encik,
0: pagi.
1: Semuanya.
0: Spesial enggak sapa spesial Ana Pora. Okay, siap. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih matur sembah nuwun Lia. Mudah-mudahan dirimu sehat selalu ya Lia.
1: Amin.
0: Pantang radio Lia.
1: Luar
0: biasa dong.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur sembah nuwun Lia yang ada di seputaran kota Metro ya. Halo pagi begadang buat sempat maduk aja Tri Rama FM. Mami
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi. Salam kenal, salam sehat, salam segala-galanya.
0: Salam gulung-gulung juga.
2: Iya, Mami Melda, Bandar Lampung, Tanjung Karang. Dadar gulung, digulung-gulung.
0: Digulung-gulung sambil gulang-guling.
2: Iya, kalau salam sehat, Mami seger, senang, sehat, waras.
0: Warek, apalagi setiap hari makannya dadar gulung.
2: Dadar gulung.
0: Digulung-gulung, acan.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah
2: amin.
0: Sehat.
2: Amin ya alhamdulillah ya.
0: Mami.
2: Iya.
0: Derema ada request lagunya apa?
2: Pengen request lagunya Kegagalan Cinta.
0: Kegagalan Cinta. Kegagalan
2: iya.
0: Cinta. Ya jangan sampai gagal lagi lah Mi. Biar konsumsi
2: iya.
0: Madu kacing ngono lho Mi.
2: Bener sekali aja lah ya gitu ya.
0: Gagal tuh cuma sekali, kedua kali
2: iya.
0: Jangan sampai gagal Mi.
2: Betul, makanya harus konsumsi KJ dulu ya kita ya.
0: Konsumsi KJ dulu biar tahan lama.
2: Biar bisa nelponnya yang lama.
0: Iya,
2: nelponnya ya.
0: Mi, kok enggak lali carane Mi?
2: Nah,
0: terus iya.
2: Apalagi? Ayo.
0: Mami.
2: Iya.
0: Digoyangnya baca apa digoyangnya?
2: Mau digoyangnya tadi. Waduh. Grandpa Maruti luar biasa.
0: Selamat pagi, Grandpa.
2: Iya, untuk Grandpa Maruti, selamat pagi.
0: Pagi.
2: Sehat selalu ya, Grandpa.
0: Amin.
2: Yang penting Grandpa selalu sehat kan bisa ketemu telepon terus kita ya.
0: Elah, senengnya, Grandpa.
2: Ya. Kayak dapat oleh-oleh gitu. Oleh-oleh, udah jingkrak.
0: Elah, gondok gue wes seneng, Grandpa. Jungkir wali, gondok gue.
2: Balik guling-guling gulung-gulung. Terus untuk maklum, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Dan juga Nelin, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Ayah Rustam dan Mas Depa, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Terus lagi Feni, Mbak Nin Bandar Lampung dan Mama
0: pagi.
2: Dan Mama Muklas juga selamat pagi.
0: Anjay pagi.
2: Lia, Darah Malang, Julius, Mama Arif, selamat pagi. MM, Oka, Papa Heri Pasing, Papa Panji, Papa Broto, selamat pagi.
0: Pagi.
2: Terus Ajeng dan Mas Agus Pringsewu dan Mbak Dia adalah Dara Pringsewu, Putra Rumbian, Hasan, Neri Blekenut, selamat pagi.
0: Pagi.
2: Dan juga Alvin Bolak Balik, selamat pagi.
0: Pagi.
2: Terus spesialnya
0: buat
2: untuk
0: siapa?
2: AA sekeluarga dan juga Grandpa Maruti, selalu sehat
0: Grandpa
2: ya
0: Maruti
2: semuanya.
0: Langsung gulang guling gulang guling. Saking senengnya
2: dikasih spesial gulung-gulung guling-guling dong ya.
0: Saking senengnya.
2: Iya ya.
0: Mami.
2: Yang belum disebut dipeluk keras dari udara
0: siap. Terima kasih ya Mi.
2: Dadar gulung. Iya, terima kasih banyak.
0: Mudah-mudahan kabar terbaik ya Mi. Sehat selalu
2: amin,
0: ya Mi. Pantang
2: amin.
0: Radio Mi, pantang radio.
2: Pantang Tri Rama.
0: Luar biasa.
2: Matur suwun.
0: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Bye-bye ciu. Mami Melda Dadar Gulung Bandar Lampung bergoyang-goyang barengan diriku di Begadang bersebar madu kaje Tri Rama madu kuat tahan lama.

0: Asik bikin happy. Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 2 pagi.
1: Tonton radio, tonton drama, digoyang-goyang
2: asyik. Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh kak, lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah gak kayak dulu lagi cingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu kang, istriku loh, sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah gak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
4: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
0: Masih di acara Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
1: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
1: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
2: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
0: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat. Maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
4: Tekanan darah tinggi bisa berakibat fatal. Darah tinggi adalah kondisi peningkatan tekanan darah dalam arteri. Adanya tekanan abnormal tersebut akan menyebabkan peningkatan berbagai penyakit seperti stroke, gagal jantung, serangan jantung, hingga kerusakan pada ginjal. Yuk, cegah darah tinggi sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etabos. Dengan kandungan alami seperti daun sirsak, jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk, segera atasi tekanan darah tinggi keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etabos. Dapatkan varian susu kambing Etabos dan varian lainnya hanya bisa dibeli di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
0: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Yes, dilanjut lagi kita bergoyang. Masih ditemani barengan diriku sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Aku bakalan menemani besti-besti tayang-tayang well-well aku semuanya ya. Yang belum ikutan bergoyang barengan diriku juga boleh pergunakan di 08 12 9310. Boleh di SMS, telepon, WhatsApp, ataupun juga yang memang lagi pada Facebookan. Juga jangan lupa di follow fanpage Radio Tri Rama FM. Diketik Radio Tri Rama FM ya. Nanti terbarunya sudah ada loh Bes, tinggal di komen-komentar. Nanti aku sapa satu persatu ya. Ataupun untuk besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku yang memang lagi pada TikTokan, juga jangan lupa di follow TikTok Radio Tri Rama FM. Diketik Radio Tri Rama FM. Setiap hari kita live streaming langsung di aplikasi TikTok. Begitu ya Bes ya. Jangan lupa juga untuk besti-bestiku, tayang-tayangku, untuk selalu rutin mengkonsumsi yang namanya madu Kaja Tri Rama FM. Madu kuat tahan lama, madunya yang sangat luar biasa untuk kesehatan, terutama untuk meningkatkan vitalitas ataupun juga stamina pria dewasa. Biar semakin tahan lama, biar semakin greng, hubungan rumah tangga semakin harmonis. Dikonsumsi rutin madu Kaja Tri Rama FM setiap hari. Silakan langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini, ataupun juga boleh COD delivery ekspedisi juga boleh. Informasi pemesanan di 0831 760 600 ya. Terima kasih bestiku yang selalu rutin mengkonsumsi madu Kaja Tri Rama FM. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi madu Kaja Tri Rama FM menambah keharmonisan di dalam rumah tangga ya. Yang belum pada konsumsi, yang masih bingung, yang masih ragu, jangan bingung-bingung, jangan ragu-ragu, jangan bimbang-bimbang. Buruan langsung dikonsumsi, buruan langsung merapat di radio kesayangan Anda ini. Apa kabar Mas Juntek? Mas Juntek dari Wai Tenong. Selamat pagi Mas Juntek. Sehat selalu ya Mas Juntek ya. Semangat selalu juga seperti diriku. Bakalan menyemangati besti-besti tayang-tayang well-well aku semuanya. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti aku bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul. Masih di acara begadang persembahan Madu Kaja Tri Rama FM. Madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu gua tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Keluarga sehat, jangan biarkan penyakit sendi mengganggu aktivitas kita. Kadang kita suka meremehkan penyakit sendi, bisa-bisa akan berakibat pada radang persendian hingga operasi. Padahal penanganan yang tepat sebenarnya tidak perlu mahal. Sekarang tangani masalah persendian Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium. Dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda. Dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor dan gamat yang kaya kolagen. Sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium. Spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI, dan lulus Badan POM RI, sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26 susu Etawa Premium di seluruh jaringan Trirama FMNet dan MB Radionet. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26 susu Etawa Premium, atasi masalah persendian Anda.
0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Terima kasih, Be. Selalu pandang di Begadang. Masih persembahan spesial Madu Kaja Trirama, madu kuat tahan lama. Jangan lupa dikonsumsi rutin Madu Kaja Trirama FM setiap hari ya, Bes ya. Biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada Madu Kaja Trirama FM ya. Aku pamit ya, Bes. Ketemu lagi besok di acara dan juga di jam yang sama. Selamat pagi, selamat beristirahat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jam 5. Waktu Radio Trirama FM. Jika Anda mengalami keluhan kolesterol, lemak darah, darah tinggi, atau penyakit degeneratif lainnya, segera konsumsi Agarilus, karena Agarilus semakin nyata khasiatnya. Dapatkan Agarilus di Radio Trirama FM, toko obat, atau apotek-apotek terdekat di daerah Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para kiai, para sesepuh, pinisepuh ingkang mboten saged kula sebat setunggal-setunggal, ingkang minulya Rais Suriah dan juga Ketua Tanfidiyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Jatiroko, yang saya hormati Bapak Muspika, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Andan Ramil, dan juga hadirin hadirat Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Kula sebagai pribadi maupun sebagai bupati sangat bersyukur datang Allah Subhanahu wa taala, dan juga bangga terima kasih kepada takmir masjid khususnya dan sedanten mawon atas terlaksananya pengaosan rutin Ahad Enjang. Acara ingkang kados mekaten iki sami kalih membantu mewujudkan visi misi Pemkab. Salah setunggale visi misi Pemkab inggih menika membangun masyarakat yang religi. Mugi-mugi amal panjenengan sedaya niki dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi-mugi panjenengan saged melakukan ini dengan keikhlasan. Panjenengan saged melaksanakan pengaosan niki secara istiqomah. Allahumma amin. Amal niku nek mboten ikhlas niki kados patung. Atasipun napa? Nggih enten jenggerenge tapi mboten enten nyawane. Dawuh Ibnu Athaillah Al-Iskandari, al-a'malu suwarun qa'imah wa arwahuha wujudu siril ikhlas. Amal niki namung jenggereng, namung bentuk. Ruwe amal inggih menika keikhlasan. Lajeng ikhlas niku napa, Bapak? Ikhlas niku tes pundi? Menurut Dhunun Al-Misri, definisi ikhlas niku nek dipaido mboten lara ati. Nek dielem mboten gedendase. Dan selalu melupakan apa-apa amal soleh sing nampun nate dilakukan. Saged ta mboten, Bu? Panjenengan nek dilem kira-kira jemborok ta mboten? Nek dipaitu lara ati ta mboten? Ora ngandel kula nggih. Saged ta, Pak? Ini kedah-kedah belajar terus-menerus dilatih, ini buatan dilatih, buatan sakit. Bupati ini latihan keikhlasannya itu terus-menerus.
penjabat nggih ngoten nggih Pak Camat nggih, penjabat latihan terus menerus. Soalnya napa sing jenenge cacian niku nggih anger melek. Sing jenenge pujian niku nggih anger melek. Rata-rata penjabat niku mesti mamerno, iku hasilku ngoten nggih. Lah niki kita harus hati-hati. Nek kita niki dipuji ngucapno la haula wala quwata illa billah. Bupati niki ujian, pujiane pirang-pirang kranten prestasine kathah. Lah niku nek kula tergoda seneng kali pujian kula niku berarti amal kula ilang. Nek ndase gedhe dipuji prestasine bupati kok sak pirang-pirang sak niki-niki lagek 2 taun niku rasa seneng wis jenenge niku mboten ikhlas. Nek dipuji aku iso ngene iki mergo diparingi kemampuan kalih Allah Subhanahu wa taala. Lah paido, dipaido niku mbengi bendino, Bu. Lah dipaido niku SMS karena saniki keterbukaan. SMS ana sing cilengit ngoten. Bupati ku nek medhun ning desa kira-kira ngantuk gak roh dalan elek ngoten. Lah niku jawabe terus undi? Dijawab nggih alhamdulillah. Wong pancen sing hak dipuji niku namung Allah. Mboten hak tiyang kedah dipuji. Tapi nggih kedah dijawab. Nek mboten dijawab, mangke dadi opini sing bebas. Jawabe kangge kanthi ikhlas. Jawabe ngeten kene apa kok dalan elek. Nomor 1 wis dianggarno tapi sampean mboten ngerti. Dijawab malih, kenapa dalan kok elek? Sak temene bangunan dalan niku Pak, baik anggaran maupun volume. Nek volume niku meter persegine nggih, meter larine. Itu lebih banyak Pak Puji daripada tahun-tahun sebelumnya. Anggarane tiap tahun nggih pun naik. Dene dipuji, dene dipaido, iku wis penggaweane penjabat tipa itu. Enteng to nggih? Terus nek pun nate amal dilalekno. Menawang jaluk sumbangan, kayak nanen jaluk, saya kini jaluk neh. Nih buatan ikhlas, tak kayak pirawe nih yo, nanen jaluk sumbangan, kayak saya kini jaluk meneh. Lah niku berarti latih ikhlas niku terus menerus. Nih dereng sakit ikhlas, ampun leren nglakoni ibadah. Diterusno mawon suwe-suwe dados ikhlas. Ikhlas niku melalui proses mboten saged sekaligus. Lajeng istiqomah. Istiqomah niku langgeng. Khairul amali dawamuha wa ingkola. Api-api amal itu adalah amal sing langgeng senajan saitik. Napa mawon ingkang panjenengan lakoni secara istiqomah terus menerus langgeng niku jenenge wirid. Dengan ngaji setiap ahad niku berarti wiriti panjenengan nggih ngaji setiap ahad. Sedanten wirid niki enten energine. Segala sesuatu sing dilakoni secara istiqomah niku enten kekuatane. Percaya ta mboten? Napa mawon, Pak? Napa mawon sing dilakoni salat duha terus menerus terus sampai pot. Niku metu mangke energine. Poso Senin Kemis terus ora saharep-arep, wis metu dhewe. Mangke niku. Energine niku metu dhewe. Salat bengi terus menerus.
niku nggih enten energine. Lho ngeten niki mboten saleh rok-rok asem nggih. Ngaji niki mendino kaya kathah ngeten to nggih. Ora kok mergo bupati sing ngaji wong akeh ngoten. Saleh enten ngeten kula nek ngaji teng Bulu. Teng Jati teng pundi itu Tambak Boyo. Tak kandhani bupati iku saiki waktu niku sangat sempit, aja diundang ngaji terus. Mutolaah ya ora sempat. Wektel kula niku lebaki 3. Nomor 1 maca. Granten pesti surat, surat niku watah. Aturan juga selalu ada. Nek mboten maca, jelas tidak akan pernah tahu perkembangan Indonesia. Gak duwe ide. Nomor 2 seremonial. Penjabat niku mesti enten acara-acara upacara, undangan rapat. Niki mesti enten. Nomor 3 kula bagi blusukan teng desa. Granten napa nek kula mboten merep kondisi masyarakat niku mboten gadah ide apa yang saya lakukan untuk masyarakat. Dadi ngaji niki sakniki urusane Yai Rozak ngeten niki lho. Urusane kiai-kiai mboten urusane bupati. Tapi kadang-kadang jawabe ngeten, mboten napa njenengan nek ngaji ora arep-arep ngajine penak. Granten napa? Pertama, nek panjenengan ngaji niku mboten sah nyangoni. Panitia badi. Nggih, jujur niki ngoten. Nomor 2 kotake panitia ya tambah. Dadi badi loro nek bupati niku. Dadi ora kok pekarep ngajine apik ta ora apik ku nomor 17. Sing penting panitia niku badi. Kira-kira Jatiraga nggih ngoten. Nggih. Nggih, alhamdulillah. jujur-jujur nggih sae nggih jujur-jujur. Pun kula terusno. Panjenengan sadet ikhlas lan saged istiqomah niku menawi memahami nopo ingkang panjenengan amalno niki. Kalau memahami apa yang kita lakukan niku insyaallah panjenengan saged istiqomah lan saged ikhlas. Monggo kita renungkan. Wau kula matur sembarang niku nek dilakoni terus menerus senajan saiki mesti enten keluar keistimewaane. Zaman Rasulullah niku enten tiyang kapundhut. Sahabat lapor dhateng Rasulullah, ya Rasul, fulan kapundhut. Jawabe Rasulullah, wonge ndi utang apa ora? Panjenengan sedaya kagungan utang kabeh to nggih? Alah, tenanan. Pak Samat, Pak Dan Ramil iki ndi utang lho, Bu. Wah, nek gajine rumah mesti isih utuh kira-kira. Kula yakin sing rawuh teng mriki 90% ndi utang. Oh nggih. Takoki Rasulullah ndi utang to mboten? Mboten ya Rasul. Rasulullah berangkat tak siyah lan nyolati. Lintu dinten enten malih sahabat sing rapor, ya Rasul, fulan kapundhut. Jawabe Rasulullah, duwe utang to ora? Dijawab gadah ya Rasul. Duwe bondo sing cukup kanggo bayar utangi. Dipun jawab kali sahabat niku gadah ya Rasul, ya wis saiki utangi lunasi, aku berangkat nyolati lan takziah. Sing nomor 3 enten malih fulan kapundhut ya Rasul. Wonge duwe utang gadah. Duwe bondo sing kanggo bayar utange mboten gadah. Duwe ahli waris sing iso bayar utange, dipun jawab gadah ya Rasul, ya wis ahli waris kon bayar, aku tak berangkat tak siah lan nyolati. Sing nomor sekawan ku sial maji. Ya Rasul, fulan kapundhut duwe utang gadah. Duwe bondo sing kanggo bayar utange mboten gadah.
duwe ahli waris sing bayar utange, ahli warise melarat kabeh mboten gadah. Subhanallah, wis aku mau nyolati wis. Karena apa? Karena nafsul mukmin mu'allakun bidainihi. Jiwa seseorang itu adalah tergantung atau digantung oleh Allah perkara hakul adam. Hak adam, Pak. Niki lho berarti di utang mawon nek iso mbayar nek mboten disolati niku berarti mayit niku derajate sami kali tiang kafir. Lah sak niki nek tiang korupsi niku nduwe utang mboten? Utang dateng masyarakat. Tiang ngoten niku nek mati jenengan tak ziyai ta mboten? Lagi penjabat nek korupsi niku nek Nahdlatul Ulama PB memberikan fatwa itu haram disolati. Gini kita Rasulullah mboten kersa nyolati ngoten kok nggih. Berarti derajate orang yang menggunakan hak-hak orang lain niku sejajar kalih tiang kafir, padha-padha gak oleh disolati. Nggih ngoten nggih Rozak nggih. Wong kafir mboten usah disolati to nggih. Ini aku lonjengan dongakno nggih Pak Ibu. Dongakno berat memegang amanat niki aja sampai katutan duwee masa rakat gak saake niku kula niku dilebokno neraka. Masya Allah. Nalika Rasulullah mboten kersa nyolati ngeten niki, Allah Subhanahu wa taala ngutus malaikat Jibril. Jibril, Muhammad kandanono kon berangkat takziah lan nyolati. Rasulullah akhir tanglet dumateng malaikat Jibril. Wahai Jibril, tiang niku hak-hake mboten dipenuhi. Kok jenengan intervensi supados kula berangkat nyolati? Enten napa wae Jibril? Napa amalane tiyang niku kok saged ngaten? Sampai panjenengan intervensi. Jawabe malaikat Jibril, utange wongku wis lunas. Aku ngembo maring wong sing diutangi lalu tak bayar utangi. Dadi wong iku saiki wis gak entek utang. Lho kenging napa kok ngoten malaikat Jibril? Napa jawabe malaikat Jibril? Nggih Muhammad, tiyang niku istiqomah maca surat Ikhlas ping 100 mendina sampe mati. Lho Bu, tiyang sing istiqomah senajan maca surat Ikhlas niku sampe malaikat Jibril ikut menyelesaikan masalahnya. Lho ini panjenengan paham ngaten. Kalau kita punya keistiqomahan sedikit tidak ora akeh-akeh timbang rok-rok asem aluk saithik maca kul huping 100 mendina niku medal yonine. Medal hikmahe. Dengan ngoten ngaji niki, napa mawon dengan istiqomah dijamin. Dijamin dening Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu karomah. Makane al istiqomah khairun min alfi karomah. Terus sak mangke panjenengan kedah paham kenapa kita ngaji sebatas saged ikhlas nggih. Batas ikhlas. Menawi Indonesia niki mewajibkan belajar kepada semua rakyat adalah 9 tahun. Menawi Tuban mewajibkan belajar kepada semua masyarakat di Tuban 12 tahun. Jadi nek Indonesia 9 tahun, nek Tuban kalau wajib no belajar niku 12 tahun. Konsekuensi ini kita memberikan anggaran untuk sing sekolah SMK aliyah nggih
Karena sak piturute sing boten mampu, kita siapkan anggaran sosial kangge bantu niku. Jadi perintah niku kudu ana tanggung jawab, ora kok perintah tok. Maka Pemkab menganggarkan anggaran untuk membantu pendidikan tiyang sing boten mampu niku kurang luwih nilainya 21 miliar. Niki wajib menurut negara. Saking niki kula suwun semua masyarakat, mulai terutama penjabatnya, tokoh masyarakatnya, dibantu supados jangan sampai enten anak sing boten sekolah. Nggih, mangke tahun ajaran baru diberi penjelasan ngeten niki. Nomor kali jangan sampai enten lari sing putus sekolah sak derenge metu aliyah, metu SMA, nggih. Kenten napa? Salah satu sebab kemiskinan yang ada di Tuban itu adalah karena kebodohan, karena pendidikan. Niki pun kula buktekno. Kula mlampah-mlampah teng desa yang paling melarat. Insyaallah Jatiraga niki Selasa kula mriki. Kenduran Selasa. Mangke dengan buktekno kabeh sing melarat-melarat niku akeh-akeh niku ora sekolah. Paling dhuwur lulusan SD. Lah niki bener bareng. Maka kita semua punya kewajiban untuk memantau anak-anak kita sing dereng sekolah. Anak-anak kita yang putus sekolah ampun ngantos terjadi di bumi wali niki. Lajeng sak niki nek wajib belajar menurut Allah Subhanahu wa taala niku sampe kapundhut. Nggih. Niko teng Hidayah pun di bolak-balik niko. Mulai sekolah niku mudi wajib talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Dados panjenengan sedaya niki kudu ikhlas nglakoni ngaji niki, mergo ngaji niki kewajiban. Kewajibane kapan? Mulai lahir sampai masuk teng liang lahat. Yeah.

0: Sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya ya, kadung kumat ngotongnya kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya gue kan nano, obat nano niku. Terus tak pikir-pikir, kayaknya ini tergantungan obat. Terus gue ngopi biosi.
2: Biosi, okay. Pon telas minta botol bu biosi.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mau ke. Wong telas tunggal ini pun kace, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pun nano. Tun apa persendiane lho tesik sekedhik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
2: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
1: ginjal bengkak nggih piye sih kula jajal gadahan kula niki soalé waune nek teng niku kan nggih ning kertas ki ambak wong boten damel BPJS nggih kuatah terus pikir-pikir nduk la iki tulik kumat iki saya ini tak kene bosi wae yo wis kaya ono pasukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
2: nggih tetes nginum sepisan ngoten pun ngerosne kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih Bu pesen-pesen kangge masyarakat.

0: Mio masak ini. Assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Biosi.
2: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
3: Mati niku nggih perlu dipelajari lho, Bu. Pak, mati niku nggih kudu dipelajari. Nek mboten dipelajari matine ya keliru. Yang berhasil adalah orang yang sampai berpisahnya jiwa dengan ruh masih tetap mengucapkan la ilaha illallah. Ikut yang sing berhasil niku lho, Pak. Mboten tiyang sing berhasil niku tiyang sing sugih mboten. Yang berhasil niku sing jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden mboten. Yang berhasil kalau kita niki sampai akhir hayat itu masih kita bisa mengingat la ilaha illallah. Niku nek mboten dipelajari mendino ngucapno niku nggih angel. Al mar'u yamutu ala ma sa'alai. Tiang niku mati kaya kelakuane sing dilakoni nalika tasih uripe. Nggih tasih uripe biasa nyebut la ilaha illallah niku insyaallah sampai akhir hayat bisa sik sebut nyebut la ilaha illallah. Niku makane wong NU niku tahlil. Nyebut tahlil padahal isine tahlil niku pirang-pirang sing disebut kenapa kok namane namung tahlil karena ini termasuk afdolu zikri utamane zikir nek cara balaghoe terus nika zikrul juz wa iradatil kul zikrul kul wa iradatil juz ngoten nggih. Terus sakniki sing diwajibno dipelajari niku napa ngaji ngeten iki sing diwajibno sing dipelajari nopo sing dipelajari ngaji niki sing wajib fardu ain wajib kanggo kabeh itu adalah pertama ilmu tauhid nomor kali ilmu faqih nomor tiga ilmu tasawuf iman Islam ihsan. Niki ngaji materi ini niku. Niki sing fardu ain, kabeh wajib. Nek kados ilmu sipil, ilmu kedokteran, ilmu fisika dan seterusnya itu adalah hukumnya fardu kifayah. Keranten napa kok fardu kifayah? Sakniki nek mboten enten tiyang salah satu saja jadi dokter. Nek berobat teng pundi? Nek mboten sing paham tentang ilmu pemerintahan, sakniki sing jabat pemerintah sapa? Nek mboten enten sing paham ilmu tentang bangunan, sing dadi sing bangun dalan jembatan sapa? Tapi nek kabeh belajar dokter sing nyuntik pasene sapa? Lho niki fardu kifayah. Pikula tasih prihatin. Dokter sing ngurusi bekakase wong wedok. Niku kok lanang. Ya Raja. Dokter Opjin teng Tuban niki mung sing wedok muk setunggal teng rumah sakit Ento sing kabeh wong lanang. Kira-kira nek bapak-bapak bekakase ibu-ibu dideloki wong lanang cemburu to mboten? Niki sing dosa sapa kira-kira ngeten niki? Iki monggo ibu-ibu nggih, nek putra-putrane di sekolahno sing pinter nek iso dadi dokter kebidanan. niki mboten kasus teng Tuban tok, teng Indonesia. Nek hukume jare darurat, ya ono ya ini kok cek darurat mawon. Aku kula niki rasane beban Yai Razak. Piye kok ngene iki? Saiki sing jago DPRW 30% wong wedok. Gubernur yang wong wedok nyalon. Padahal sing urusan permono niki kok gak ono niki lho. Kula sing rodok sampai saat niki rasane fardhu kifayah kita belum tercukupi. Ini adalah tanggung jawab kita sedoyo. Bapak Ibu sekalian nggih, nek putra-putrane syukur. Niki warga Nahdlatul Ulama, nek bedan insyaallah pun tercukupi. Tapi dokter niki sing dereng cukup. Kula tresno nggih, alon-alon. Napa ilmu tauhid niku? Ilmu tauhid, ilmu alladzi yusahhikul aqidah. Ilmu sing mempelajari tentang piye benere kita berakidah. Niki wajib dipelajari, Pak. Panjenengan sedaya kedah ngertos sifat wajibe Allah niku pinten. Sifat muhale Allah niku pinten. Sifat jaise pinten. Kira-kira niki pun apal kabeh ta dereng? Nek saya umpama gak ngerti sing salah Yai Razak. Ngeroe Suriah kan kudu mahamno. Nggih, akidatul awam wis cukup iku. Dengan sedaya nggih apal sifat jaise Allah Bu. Wajib niku nek gak wajib besok nang akhirat takoni. Tapi umpami jenengan niku tasik sergep ngaji niku umpama enten kekurangane insyaallah disepuro dening Allah. Wis ora ngerti ra ngaji pisan nek takoni Gusti Allah terus pundi? Niki ilmu tauhid niku sing paling angel bab takdir. Mahuwa ilmu tauhid? Anda sing jawab ilmu tauhid wa takdir. Paling angel niku bab takdir. Cobi panjenengan pun bolak-balik pireng rezeki pati jodoh teng tangane Allah. Nggih. Kabeh kan ngoten ta nggih? Sakniki melihat realitas harapan hidup negara-negara maju usianya lebih panjang daripada negara-negara berkembang. Indonesia 10 tahun yang lalu rata-rata harapan hidup tiang niki namun 59 tahun rata-rata lho niki. Saat niki usia harapan hidup adalah usia 70 tahun. Makanya saat ini kalau nek perangkat diperpanjang masa jabatannya 60 tahun, kulo dukung yang pertama nih. Karena apa? Karena waktu itu ditetapkan 56 tahun PNS itu karena harapan hidup namung 59 tahun. Gaji pensiun muk 3 tahun. Lah dari saat ini sampai 70 tahun gaji pensiun 14 tahun duit negara entek. Nggo gaji wong ramer gawe. Logika kula ngoten, Pak. Tapi niki kan namung usul sing nentokno kan pemerintah pusat DPR sak piturute niku. Lajeng njenengan pasti takon, jarene mati iki wis ditentokno, Pak Uda. Lah kena apa wong saiki kok umure dawa-dawa? Karena sak niki-niki untuk kesehatan betul-betul diperhatikan. Loh, berarti orang takdiri, Pak Uda. Jawabe tes pundi? Tuh. Jawabe tes pundi, Pak? Ora mung sing jawab. Jawabe ngeten, Pak. Tiang niku ditentokno maksimal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kathah sing takdirno rezekine iku sak miliar. Kata sing ditakdirno umure niku 100 tahun. Kata sing ditakdirno jodone niki. tapi kebanyakan boten saged menggunakan kesempatan yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi takdir ini ku umure nggih 80 tahun, tapi kesehatannya ndak diperhatikan sehingga mati usia 50 tahun. Ditakdirno rezekine niku sak miliat, tapi wonge bener ya ora

sip kita mengetahui niku, niku ilmu tauhid. Terus meluruh nggih menika ilmu faqih. Napa ilmu faqih niku? Ilmu ladzi yusahihul ibadah. Ilmu-ilmu sing bahas terus pundi sah mboten sahe ibadah. Contohnya syarat rukunnya sholat, syarat rukunnya haji, syarat rukunnya poso dan sapi turuti. Niku wajib dipelajari. Lah fikih niku paling angel urusan head, urusan M. Maka enten hetakon mau wal fikih, ilmu fikih wal head. Urusan head niku paling angel pak. Panggil angel bu, bulat hitungan niku angel. Tapi kira-kira bapak-bapak ya ranu sing mlajari masalah niku. Fikih, enten sing takon ngeten, Pak. Enten sing takon ngeten. Tiang estri niku nek haid niku angsal mlebet masjid to mboten? Angsal mboten. Mboten niku 40 taun sing kliwat. Nek sakniki angsal. Kenging apa? Nek 40 taun sing kliwat wong wedok iku ora nganggo sidi. Nggih saestu. Lah nek sakniki kan ngangge softpack, ngangge CD. Berarti kan rup anu kabeh brukut kabeh. Padahal al-hukmu yaduru ala ilatih. Hukum itu adalah tergantung alasane. Nek alasane gak oleh mlebu masjid, iku kuwatir nek kotos ngrusai masjid. Nek 40 tahun niku mesti kotos mugo ora nang aku katok. Kenging napa kok 40 taun mboten nggih katok niku. Kula semerep nalika sekolah SD, sekolah MI teng Jetak. Niku kan omah kula talun, sekolah teng Jetak niku mlaku. Mosok bar sekolah niku nek wong lanang nek pipis niku kan didempes-dempes ngoten ta nggih. Lah niku enten tiyang wedok sing bakul iwak. Niku nek pipis niku dibuka sikile ngoten awas-awas ning isore muntuk ngoten. Lah berarti bener ya nek biyen ha kek biyen ki wong wedok kalih mlebu masjid mego ra nang sing katokan. Lah saiki brukut kabeh. Lho niki fikih niki berkembang ngeten niki lho Pak. Berkembang hukume niku berkembang. Niku nek mboten belajar, nek mboten nang basul masail, urusane kiai-kiai niki. Niki masalah niku berkembang terus. Niki kedah dipelajari terus menerus. Sing nomor tiga, nggih menika ilmu ladzi yusahihul qalba. Ilmu tasawuf adalah ilmu yang mempelajari piye carane ati niki apik. Kados wau ibadah niku sah dereng mesti ibadah niku ditampi dening Allah Subhanahu wa taala. Jenengan jungkar-jungkir sholat sesuai dengan syarat rukune niku sah Pak. Tapi dereng mesti sholati panjenengan dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Jenengan poso, jenengan haji, jenengan zakat, jenengan had ngaji niki sah. Wonten mriki pun ngrungokno. Bahkan ngaji niku at-ta'allumu sa'atin khairun min al-firaqatin. Ngaji sak jam iku luwih apik timbang sholat sunat sewu rakaat. Tapi nek amal niki penyakiten, atine penyakiten, niku amal niku mboten angsal ganjaran saking Allah Subhanahu wa taala. Lha ilmu sing mlajari ati niki jenenge ilmu tasawuf. Penyakite amal niku enten kibir, merasa dirinya besar. Enten ujub, heran dengan dirinya bahwa saya seorang yang hebat. Enten riya,
amale.

kepingin diarani uang. Kalau berangkat isu-isu nih ke wau, jam 16:30 kalau berangkat ke Tuban. Nek teng mriki ati kula aku tak ngaji sing penak ben dilem wong jati raga. Penyakit badan ilang kabeh kanjaran kula. Pak Camat, Pak Ndan Ramil ngaji kok pas ngarep. Aku ben dunggahno pangkatku mek bupati. Dari Pak Camat. Ilang Pak Kiai Rozak, aku kira Suriah ngaji korane ngarep ora pantes ilang tebeten Mbah kaji Taufik pas ngarep dhewe niate menti lempak udah ngoten bon ilang kabeh abot ini kudu ditoto atine niki. Sholat ngingoten man sholah wal lam yanha sholatuhu anil fahsya wal mungkar lam yasdat minallahi illa bu'dan. Sapa wong sing sholat sholate kok ora iso mengendalikan pebuatan kecilan mungkar, maka sholat niku mboten malah merek no maring Allah subhanahu wa ta'ala, tapi malah ngatuh no saking Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal tujuane sholat itu adalah takorup. Sholat niku sholat, sholat niku nyambung dateng Allah subhanahu wa ta'ala. Silaturrahim nyambung keluarga, sholat niku nyambung, niate nyambung. Lah niku nyambung niku nyambunge dengan barang yang gaib niku sing nyambung ati. Sambunge ati nggih sholat niku eling maring Allah subhanahu wa ta'ala. Qul innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimish sholata li zikri. Sesungguhnya saya ini adalah Allah, maka sembahlah aku. Maka sesungguhnya sholat itu hanya untuk mengingatku. Sing saged eling Allah niku sinten? Ati. Niki kudu didandani ati niku kudu ikhlas. Aja sampai kepingin didelok wong. Aja sampai merasa dirinya besar. Jangan merasa dirinya ini yang paling hebat. Ini abot pak teng mriku niku. Napa malih bupati? Bupati nggih, paling abot. Karena apa? Sesungguhnya orang yang punya sifat besar, sifat sombong itu dimiliki pejabat. Pejabat niku sangat rentan tergodang dari sifat sombong. Piye lah kayak mlebu komentar ya wis kabeh ngadeg nyalami. Kira-kira gak mongkok katine ngoten niku. Apa ta nggih? Nomor loro wong sing sugih duit. Wong sugih niku rata-rata sombong ta mboten? Wong miskin nek mlarat, wong mlarat nek sombong ya kebangetan. Nomor tuh wong pinter. Wong pinter niku sering sombong. Ilmu musak piro abet niku mboten ati ditoto. Panjenengan sholat supaya saged sesuai kali tujuan sholat untuk zikir datang Allah subhanahu wa ta'ala niku kudu belajar ilmu tasawuf, ilmu noto ati. Piye carane noto ati? Sholat niki sepatu saged. Hatim al-Asom niku dipun tangleti kali Isom bil Musub Kaifatu Sholli sing setunggal niki ahli syariat Isom bil Yusuf. Hatim al-Asom jawab, saya sholat saya mulai dengan wudhu lahir lan batin. Nek wudhu lahir niku nggih niku niat basuh muka, basuh anggota badan, mulai ke rai, tangan, bagian kepala, kelapa,
kuping, sikil niku wudu lahir. Nyengan munate wudu batin. Salat niku lumpen bener-bener salat niku Masya Allah nek saged nangis niku indah. Masa salat niku rong jam gak kroso. Karena bisa merasakan keindahan salat. Tapi nek salat niku tidak merasakan nikmatnya salat. Salat niku 5 menit mawon kesusunang blayu. Dengan salat esuk 17 rakaat tapi nek betul-betul khusyuk niku mboten kroso, indah. Kita punya kesehatan lahir dan batin. Awak niki nggih enak, batin niki nggih enak. Hatim alasom niku wudune dimulai usulu lahir dan wudu batin. Wudu batin terus pundi? Saya basuh hatiku dengan sifat nadamah. Hatiku selalu merasa getun. Getun apa? Getun dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dengan sedaya sedikit sedino ini kita tadi getun ping piro. Nate merenungkan dosa-dosa kita bu. Nate pak, dosa-dosa kita niki kita renungkan. Kalau kita bisa menangis dengan merenungkan dosa-dosa kita, maka air mata tangisan itu menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek bendino tiyang niku merasa getun, kek biyen kok ngono, kok ngene, kok ngene, kok ngene, ngoten nggih. Niku nek kelas kula lajeng njenengan niku niku mawon. Tapi nek kelas tiyang sing dhuwur yang di rasa penyesalannya getune niku mboten kok nglakoni larangane Allah. Mboten kok ninggal perintahe Allah, tapi atine niku lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun nangis tiyang ngoten niku. Ibrahim bin Adzam nate dawuh ngeten, wong sing 10 langkah iling maring Allah Subhanahu wa ta'ala iku podo karo wong sing gila. 10 langkah nih Pak Rofiq kira-kira berang jam jenengan kira-kira sedina sungi iling Allah ping pinten. Nalika sholat nih kemauan tuh iling Allah niku kira-kira pirang menit di antara sekian kali subuh nih kurang rekat. Subhanallah, nate tau kita niki menyesali itu. Nate pak, nate mah kita selalu merasa menyesal terus. Nomor kali dawe Hatim al-Asom, saya basuh hati saya dari hubud dunia, seneng dunia, hubud dunia roksu kulli khoti ah. Seneng dunia itu adalah sumber daripada semua jenis kesalahan. Niku mboten kok berarti tiyang niku mboten angsal sugih, Pak. Kranten isine dunia niku nggih bondo, nggih jabatan. Niku mboten kok berarti tiyang niku mboten angsal jabat. Tapi ampun ngantos dunia niku dilebokno teng ati. Ampun ngantos kita ini gila dengan dunia. Ampun ngantos kita ini gila dengan kekuasaan. Tiang niku nebus pun gila dengan kekuasaan, jabatan. Niku semua cara dilakukan. Tiang niku nebun gila dengan kekayaan. Niku ngi semua jalan dilakukan. Tidak boleh hubutunya rok sukuli hoti atin. Tiang niku nek pun seneng dunyo, dunyo niku dilepok nonteng ati medit dadi tiang niku sing medit. Tapi nek dunyo niku penting diteret, diteret teng tangan mawon. Dawi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah khudsi, sebuah hadis khudsi, al-malu mali wal agniya ukalai wal fukoro iyali wa man manaan iyali fakot azab tuhu azmal azab.
donya sak temene sing sampeyan sing kula wek gadah niku adalah hanya milik Allah. Muk titipane Gusti Allah. Wong donya muk titipan kok digo petintang petenteng. Nek dijaluk pira wene nggih? Jabatan iki ngoten, jabatan iki mung amanat Pak Camat. Nek petintang petenteng dari camat. Yes.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Oh, terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah, sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Oh, iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Oh. Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Oh, iya,
2: badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
5: Mau pengantin di panel. Wang sing suge-suge niku wakilku. Nggih. Nek kleresan kita niki diparingi rezeki, niki namung wakile Gusti Allah. Wakil ora berhak memiliki, maka harus kita gunakan sesuai dengan kehendak Allah. Kehendak Allah. Niki terus wal fuqara iyali, wong sing melarat iku keluargaku. Masya Allah, keluargane Gusti Allah. Wong sing melarat niku, Bu, sapa wong sing menghalang-halangi haknya orang melarat, maka akan ku siksa dengan siksa yang pedih. Hadis niki mengilhami atiku lho, Pak, bahwa sesungguhnya APBD itu adalah juga haknya orang miskin. Ini harus disesuaikan, ada perimbangan pembangunan iki. Tidak hanya jalan-jalan sing apik, mboten namung gedung-gedung sementereng, tapi wong sing gak duwe omah iku duwe hak niku. Wong sing ora mergawe niku duwe hak niku. Kalau sampai ini tidak saya penuhi, kula mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Taala. Niki, Pak, Pak Camat. Maka saya turun ke desa-desa, melihat omah, Masya Allah, omahe penduduk Tuban niku sing nono kirik mlebu niku langsung melayu banter ngusak pirang-pirang. Nek kudanan kepanasan, nek kudanan niku kebanjiran, nek panas kepanasan niku sak pirang-pirang. Niku lho iri kali programe tentara niku. Nek duit 6 juta sudah di rumah api. Nek kontraktor 15 juta niku omahe kok ora koyo program tentara. Kula sajane pun ngusulno, piye sajane proyek iku iso dikerjakno tentara kabeh ngoten. Tapi aturan mboten saged. Maka inilah yang harus kita perhatikan, harus imbang. Panjenengan sedaya aja nuntut dalan jembatan apik kabeh, tapi kudu diimbangi. Maka kemarin pun kula tingkatkan untuk anggaran desa niku kula naik no 300%. ADDK yang asalnya 4 miliar wingi pun kula bagi sebelahi 14 miliar. Mangki kula tambah malih anggaran kemiskinan di APBD dan seterusnya akan kita tingkatkan 300%, minim 300% nih. untuk menanggulangi kemiskinan. Itu semuanya adalah karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Mboten kok golek popularitas men Pak Uda kepilih malih besok nek pilihan. Subhanallah nek pun niku wis neraka kula. Ini adalah kita dasari semuanya adalah perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasulillah. Rasulillah nalika hijrah Bapak Ibu. Hijrah teng Madinah disebut tiang Ansor. Wong sing sugih-sugih, wong sing punya status, wong sing penjabat, kepengin omahe diampiri Rasulillah. Tapi napa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah adalah seorang yang sangat bijaksana, seorang yang sangat demokratis. Apa yang dilakukan? Untane niku diculno. Diculno kendaline niku, mboten dikendalikan. Kira-kira unta niku lerene teng pundi? Dan disitulah Rasulullah akan berhenti. Ternyata unta itu berhenti di tempat. Tempat niku adalah miliknya anak yatim piatu sing jenenge Sahal dan Suhel. Iya rajake. Dan dikeliling situ semuanya orang miskin. Dikeliling Sahal dan Suhel. Samping Sahal dan Suhel ini yatim piatu, kelilingnya orang miskin. Maka Rasulullah memerintahkan tanahnya Sa'al dan Suhel ini supaya dibeli sing sak mangke dados masjid Madinah sampun gedhe niku. Kelilingnya orang miskin. Rasulullah mencintai orang miskin menjadi orang yang dikenal sepanjang zaman. Iki kula contoh, Pak. Kula nek Selasa Rebo keliling teng tiyang miskin, ngikuti jejak-jejak Rasulullah. Karena bagaimanapun apa yang dilakukan Rasulullah itu kebenarannya mutlak. Kebenarannya mutlak. Dan ini kula nyuwun dukungan semua yang terkait Pak Camat, tim penanggulangan kemiskinan tingkat desa, tingkat kecamatan dan tokoh masyarakat sesuai kondisi masyarakat itu, sesuai dengan potensi masyarakat itu, sesuai dengan kemampuan masyarakat itu harus kita angkat dari kemiskinannya. Nggih. Moga ten ingkang saged kula aturake, matur suwun atas perhatiannya. Mugi ingkang kula atur niki sakit manfaat terutama teng diri kula. Kula mboten ngaji njenengan, kula ngaji niki nggih kangge koreksi awak kula. Lan kangge panjenengan sedaya. Matur nuwun atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enten Rois Suriah. Bupati niku dungane mandi Rois Suriah.
4: Terima kasih Anda baru saja mendengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi, kajian Islamiyah Pagi. Program spesial persembahan Trirema FM.

0: Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan.
1: Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Setelah usulan dari Muhammad Hatta dan persetujuan dari PPKI, Soekarno dan Muhammad Hatta terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Presiden dan Wakil Presiden akan diambil sumpahnya oleh sebuah komite rasional. Dengan demikian, proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi tonggak bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Teks proklamasi yang disusun dengan cermat dan kesungguhan para pemimpin pada saat itu menjadi landasan dasar pembentukan negara Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan merupakan momen penting yang harus dihargai dan diingat oleh setiap generasi Indonesia sebagai simbol perjuangan dan semangat kebangsaan.
0: Semarak kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
2: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus

0: Keluarga Sehat Indonesia. Waktunya pantengin sedap. Waktunya pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.
1: Selamat pagi tayang-tayang aku. Apa kabar pagi hari ini? Semoga sehat selalu ya. Barengan Vina lagi di Sedap Semangat Dangdut Pagi. Persembahan dari Biosis Siaga Herbal Tetes Premium Wesekin. Yang pastinya bakal nemenin kamu kurang lebih selama 1 jam ke depan ya tayang. Dengan berbagai dendang yang enak itu banget. Dan tak lupa juga dengan informasi kesehatan untuk besi-besi semuanya. Jadi jangan kemana-mana ya.

Semangatin selalu paginya kamu sama dendang-dendang yang asik-asik. Dan tak lupa juga untuk informasi kesehatan yang bakal Vina hadirkan ya. Untuk hari ini gimana Besti kabarnya? Sehat semuanya ya. Amin, semoga sehat selalu. Kan udah diminum toh biasi siaganya. Kalau belum ya diminum dulu deh, mumpung Vina ingetin. Kalau misalkan Besti udah stoknya habis, apalagi menipis ya, udah langsung datang aja ke radio kesayangan kamu ini ya Besti ya. Bisa ke Tri Ramadan Jaringan, mau order COD-an, pesan antar ya, melalui ekspedisi juga boleh banget Zeyeng, tenang aja sekarang mah serba mudah ya kan, kita mah tinggal duduk manis aja di rumah udah dianterin sama nanti dianterinnya sama babang-babang Taufan ya. Pokoknya Besti sekarang mudah banget kalau misalkan kamu mau order biasi siaga atau juga herbal-herbal yang tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FM Net. Jadi buat Besti yuk langsung di list dari sekarang mumpung masih pagi ya, biar nanti langsung caw dianterin ke rumah kamu ya. Yang mau order langsung hubungi call center aja di 0831 760 600 ya. Mau telepon, WhatsApp juga boleh banget ya Bes. Yang penting kamu pagi-pagi begini langsung aja WhatsApp ya. Telepon gak diangkat udah di WhatsApp aja, atau kamu spam. Jangan dong. Jangan di spam juga ya kan, siapa tahu masih balesin chat-chat WhatsApp dari besi-besi semuanya yang lain ya kan. Jadi ya gantian dulu atau jangan di spam dong ya. Jangan, udah sabar aja dulu, yang penting nanti bisa diantarin ke rumah kamu ya. Dan jangan lupa Besti, buat kamu juga ya di hari ini yang mau OTW, hati-hati di jalan, semua segala sesuatunya dipersiapkan dengan matang. Jangan sampai nanti di tengah-tengah perjalanan ya, ini antara mau balik lagi tapi kok jauh, mau lanjut juga sebenarnya masih jauh, ah bingung gitu kan, ternyata ada yang ketinggalan. Gimana coba kalau begitu? Mending kalau misalkan Besti ada yang nganterin ya, atau ada yang bisa ngambil gitu. Lah kalau misalkan gak ada gimana coba ya kan, makanya dipersiapkan dari malam, dari kamu sebelum bobo gitu ya, semuanya dipersiapkan. Jadi pagi-pagi kalau misalkan ada yang kurang gitu kan, bisa di bisa ditambahin lagi gitu. Kalau misalkan udah di perjalanan ternyata ada yang ketinggalan, aduh gimana ya, gak bisa kita mau balik lagi udah di tengah perjalanan, nanggung ya kan. Kalau misalkan mau dilanjutin perjalanannya, nanti ada sesuatu yang penting banget itu digunain gimana barangnya ya kan. Tapi kalau misalkan nggak balik lagi ya gimana, balik lagi ya gimana, alah pusing deh. Ya udahlah, pokoknya besi-besi semuanya sebelum nanti OTW dipikirkan matang-matang lagi, kira-kira apa sih yang kurang atau mungkin apa yang belum kebawa gitu ya, masih ketinggalan di kamar atau di ruang tamu, di ruang TV, alah ya pokoknya semuanya dipersiapkan dulu deh biar nggak ada yang ketinggalan. Apalagi sarapan, penting banget sarapan besi pagi-pagi biar kita mah konsentrasi ya kan. Kalau misalkan gak konsentrasi, tahu sendiri Besti, alah kayak orang linglung. Kayak siapa? Biasanya kayak Vina linglung Besti ya kan. Ngomong begini aja kadang muter-muter ya. Kayak pusing aja muter-muter 7 keliling. Oke lah pokoknya Besti gak usah kemana-mana, nanti Vina bakal balik lagi dengan informasi kesehatan. Jadi Bestinya tetap pantengin terus di Sedap Semangat dan Pagi.

0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa. Madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Semangat Dangdut Pagi. Semangat Dangdut Pagi. Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
1: Terima kasih Besi, masih pantengin terus Sedap Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Biosi Siaga Herbal Tetes Premium masa kini. Besti, kamu pernah gak sih pagi-pagi udah merasa aduh pusing gitu kan, mual ya, pengen kayak mau muntah gitu? Pernah gak sih Besti? Pasti kebanyakan dari kita tuh pernah mengalami hal itu ya. Kenapa, ada apa kegerangan bisa seperti itu? Soalnya Vina juga sering banget ngalamin hal itu Bes. Ada apa gerangan? Atau mungkin gara-gara asam lambung, mah, atau bahkan GERD gitu ya. Aduh, ngeri banget ya Bes ya. Tapi kita juga harus cari tahu sih kira-kira apa gitu kan penyebabnya. Kenapa kok kita bisa pusing, kok terus kita mual juga gitu kan. Jadi pusing sama mual campur aduk. Aduh, gimana ya, kayak mabuk perjalanan jadinya. Kalau Vina, bagi Vina kayak gitu, kayak mabuk perjalanan, pusing, mual gitu ya. Di perjalanan kan begitu kalau bagi orang mabok ya kan, seperti Vina. Jadi Besti, pusing dan mual di pagi hari itu memang sering kali disebabkan oleh asam lambung yang naik ya. Mungkin semalam kamu habis makan yang pedes, atau malah kamu tuh gak makan sama sekali ya. Jadi pagi-pagi asam lambung udah naik aja ya kan, karena perutnya kosong ya. Terus kemudian juga kadar gula bisa rendah, atau malah kamu mengalami dehidrasi, kurang tidur, migrain, atau juga tanda awal dari kamu yang lagi hamil gitu ya, garis dua ala. Jadi memang Besti, penyebab dari mual dan juga pusing itu bisa dikaitkan dengan asam lambung, mah, atau bisa lebih parahnya adalah GERD ya. Jadi perut kosong terlalu lama itu membuat asam lambung mengiritasi dinding lambung, yang pada akhirnya membuat kita itu jadi merasa kayak pusing, mual juga gitu ya. Itu salah satu penyebab dari asam lambung ya. Terus kemudian juga gula darah rendah. Kenapa bisa disebut seperti itu? Karena kurang makan malam atau jeda puasa tidur yang terlalu panjang itu ternyata bisa menurunkan energi otak, yang bisa mengakibatkan permasalahan juga gula darahnya yang terlalu rendah gitu ya. Jadi pusing banget deh, bahkan mual juga ya. Vina gak tahu ya, kalau misalkan pagi-pagi tuh mual-mual juga pusing-pusing itu karena biasanya asam lambung sih. Yang paling sering asam lambung ya Besti ya. Bahkan dehidrasi juga kurangnya minum air putih itu juga jadi salah satu tandanya Besti. Karena kurangnya cairan tubuh kita selama tidur itu memang mengganggu aliran darah kita ke kepala ya, dan pada akhirnya membuat kita jadi pusing ya. Bisa juga karena kamu kurang tidur atau migrain ya Besti ya. Karena kualitas istirahat yang buruk itu memicu sakit kepala yang berdenyut dan juga rasa mual gitu ya. Pokoknya mual-mual banget deh, itu bercampur jadi aduk jadi satu ya, gara-gara kamu kurang tidur dan juga migrain. Vina, kalau udah kurang tidur ya Besti ya, tidur cuma 3 jam nih, malam-malam tidurnya cuma 3 jam, misal dari jam ya, dari misal baru jam 2 pagi ya Besti ya, bahasanya 2 pagi itu baru tidur, itu pasti ngerasa kayak pagi-pagi udah pusing banget. Mulai jam 9 deh udah kerasa banget tuh, udah nguap banget. Terus habis itu pusing 7 keliling ya kan. Pengennya apa? Pengennya sebenarnya tidur, tapi gak bisa tidur-tidur. Itu bisa bikin pusing dan juga mual-mual sih kalau Vina ya. Bahkan Besti, penyebab umum dari kita pusing dan juga mual di pagi hari itu bisa jadi kamu karena kehamilan ya. Itu juga harus tahu. Jadi bukan hanya dari asam lambung, gula darah rendah, dehidrasi, kurang tidur atau migrain, tapi karena kamu mungkin lagi kehamilan ya, yang menanti buah hati gitu kan. Jadi peningkatan hormon di awal kehamilan itu memang sering banget memicu morning sickness ya Besti, atau biasanya ya pusing dan juga mual-mual gitu ya di pagi hari ya. Dan Besti juga harus tahu cara mengatasinya bagaimana. Cara mengatasinya bagaimana ya, kira-kira ya, nanti deh di segmen selanjutnya ya tayang ya. Sabar dulu, nanti juga Vina bakalan absenin besi-besi kita yang sudah pada dapetin Biosi Siaga ya kan, yang sudah punya Biosi Siaga, yang sudah membeli di seluruh jaringan Trirama FMnet ataupun COD ya. Nanti bakalan Vina spill satu persatu ya tayang-tayang aku. Jadi kamunya tetap di sini aja barengan Vina di Trirama dan jaringan.

0: Jaga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku le bapakku tuku, aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan enggak penak tuku Biosi, enggak terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Dapatkan produk Biosi, Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Tri Rama FM Lampung.

sarapan sih Vina mah gak bakal bosan ya Bes ya. Bakalan semangat terus ya. Masih aja bergelut dengan makanan. Tapi kira-kira Bes nih masak apa hari ini? Aduh, sepil-sepil dong Zeyeng. Mau tahu kira-kira masak apa gitu kan. Siapa tahu jadi rekomendasi buat kita, buat Vina masak ya. Atau mungkin malah nanti Vina bakalan beli aja. Biasalah, kalau udah mager masak ya gitu ya kan. Pengennya mah yang simpel-simpel aja. Udah beli aja mah gampang ya Bes. Cuman ya, ya gimana ya, kadang kalau beli kan tidak sesuai dengan harapan kita ya. Seperti harapan kita pada yang di sana. Oke, Besti, kita masih membahas ya soal mual dan juga sakit kepala di pagi hari. Kita udah tahu tadi penyebabnya apa. Bisa jadi karena Besti mengalami masalah asam lambung. Bisa jadi juga Besti mengalami permasalahan darahnya rendah, apa namanya, tekanan darahnya rendah ya kan. Atau mungkin Besti gula darahnya rendah, maksudnya ya tekanan darah rendah juga bisa bikin pusing ya Bes ya pagi-pagi ya kan. Iya, dehidrasi juga bisa, kurang tidur atau migrain, dan bahkan juga mengalami kehamilan atau morning sickness biasanya bagi ibu-ibu yang awal kehamilan gitu ya. Terus Besti, kamu juga harus cari tahu cara mengatasinya tuh bagaimana. Ini cukup di rumah aja, nggak perlu kamu langsung bawa ya, nggak bawa kemana, gak harus bawa ke medis, gak apa-apa. Di rumah sebenarnya kita bisa mengatasi kalau memang belum terlalu parah ya kan. Caranya gimana sih? Caranya cukup minum air hangat aja Besti ya kan. Karena minum air hangat secara perlahan itu bisa untuk menghidrasi tubuh kita ya, dan juga menekan lambung kita supaya tetap relax gitu Besti. Soalnya Vina, kalau misalkan asam lambungnya naik, selalu minum air anget atau bisa juga dikompres gitu ya, di apa ya bahasanya tuh, kalau bahasa Jawanya tuh diseko iya gitulah pokoknya. Terus Besti juga makan cemilan yang ringan ya. Udah tahu nih lagi pusing terus mual, pengennya yang pedas-pedas ya kan, pengennya yang yang hot, panas, pedas ya, ala bercampur aduk jadi satu. Biasanya Besti kalau misalkan kamu lagi mengalami hal itu, kamu bisa mengunyah biskuit atau juga roti kering ya, sebelum beranjak dari tempat tidur untuk mengisi perut kamu yang mungkin lagi kosong gara-gara asam lambung naik. Kamu jadi pusing, jadi mual-mual gitu ya. Jadi diisi dulu deh pakai roti tawar, atau mungkin Besti bisa juga menggunakan makan roti kering ya, yang memang berdiskusi sama siapa. Maksudnya tuh biar lambung kita tuh benar-benar enak gitu ya, karena udah terisi gara-gara kamu kan semalaman gak makan, galau ya jadinya gak makan ya Besti ya. Kalau Vina mah galau malah makan terus. Terus bisa juga kamu tuh bangun perlahan terlebih dahulu. Ini salah satu cara untuk mengatasi sakit kepala atau mual di rumah aja ya Besti ya. Kita harus duduk di tepi kasur selama kurang lebih 1-2 menit gitu ya, agar tekanan darah kita tuh stabil sebelum kita berdiri. Karena biasanya kan kalau kita bangun pagi-pagi, misal kamu tuh ada jadwal jam 7, kamu bangunnya jam 6, belum mandi, belum siapin sarapan, pasti langsung kayak kaget gitu ya, langsung cepet-cepet gitu ya. Jangan sampai seperti itu Bes. Kalau bisa alangkah baiknya ya kita itu berdiam diri dulu ya, minimal 1-2 menit baru kita beranjak ke dari tempat tidur gitu. Bisa juga Besti menghindari pemicunya. Apa sih pemicunya yang membuat kita tuh jadi sakit kepala, terus membuat kita tuh jadi mual-mual ya? Besti bisa menjauhi makanan pedas tuh ya, yang berlemak, atau juga kopi. Bangun pagi udah minum kopi aja padahal masih mual-mual, pusing gara-gara asam lambung ya, malah minum kopi. Kebiasaan deh Besti ini ya. Kadang mah bilang gini, oh kemarin belum ngopi, jadi sekarang ngopi dulu. Kebiasaannya siapa tuh? Jadi kalau bisa Besti ya, pagi-pagi kita minum air putih dibanyakin, biar kita gak dehidrasi juga ya. Karena dehidrasi juga bisa memicu sakit kepala, dan pastinya juga kamu mengalami masalah mual-mual ya kan, kalau misalkan kamu mengalami dehidrasi. Jadi begon nah ya besi-besi semuanya. Tapi kalau misalkan memang permasalahannya tuh cukup serius,

0: Ya, kita langsung ke tenaga medis ya. Jangan sampai dibiarkan berlarut-larut, atau mungkin Besti juga bilangnya nggak apa-apa lah, nanti juga sembuh sendiri. No, jangan sampai kita menyebut seperti itu ya Bes. Alangkah baiknya kita atasin. Nah, kalau misalkan Besti sudah pada stok di rumah biosi siaganya, diminum. Jangan cuma diliatin aja. Tuh kan mulai jadi kayak sumala, suka malah-malah. Soalnya Besti mah kadang lupa gitu ya, atau malah begini bilangnya tuh, sering banget nih ya terjadi, nanti aja minumnya kalau udah makan. Gak apa-apa Bes, diminum sebelum makan juga bagus banget loh ya, apalagi kita lagi sakit kepala, terus kemudian juga lagi mual-mual, udah diminum aja gak apa-apa. Dikombinasi tuh sama madu ya Besti ya, bisa banget biar lebih maksimal ya proses penyembuhan yang kamu rasakan ya, seperti asam lambung juga bisa diatasin, terus kemudian juga sakit kepala nya bisa diatasin ya, kurang tidur atau migrainnya, kamu sakit kepala sebelahnya juga bisa diatasi dengan biosi siaga dan juga herbal-herbal yang tersedia di seluruh jaringan Trirama FMnet. Yuk Besti, hidup sehat dengan konsumsi herbal Tetes Premium masa kini, yaitu biosi siaga untuk kesehatan tubuh kita semua.
1: Sehat.

0: sih?
1: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa. Madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
2: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
1: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Semangat Dangdut Pagi.
1: Semangat Dangdut Pagi.
0: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
2: Terima kasih Besti-besti ke semuanya. Masih terus kita lanjutkan kembali perjumpaan kita di hari ini ya Besti. Masih semangat kan? Semangat ya. Harus ya seperti itu. Akunya udah udah dar-dar-dor segini. Sedar-dar-dor ini maksudnya bestinya tetap aja gak semangat. Kenapa besti? Belum sarapan? Atau malah kamu tuh belum dimasakin? Mau dimasakin? Mau dimasakin sama siapa? Sama aku? Aku aja mageran mau masak. Kamu mau dimasakin sama aku? Jangan mau dimasakin sama aku ya besti ya. Takutnya nanti gak sesuai selera kamu gitu loh. Soalnya aku mah orangnya mageran. Kalau disuruh masak nanti rasanya bercampur aduk ya, antara rasa asin manis ya, harus campur aduk sih sebenarnya, cuman tuh nggak balance aja gitu loh, nggak endul gitu kan. Oke lah Bes, kali ini kita mau absenin besi-besi kita yang sudah pada dapetin biosi siaga dan juga herbal-herbal yang tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net ya. Ada Pade Rusli dari Jati Datar, selamat pagi Bapak. Ada Ibu Sutia juga dari Kodim ya, terima kasih sudah dapetin biosi siaga dan juga herbal yang tersedia di Radio Inovasi. Luar biasa deh, dari wilayah Kodim nih ya. Terus kemudian juga ada Pak Yusuf alias Pak Turino. Terus juga ada Bu Muslimah. Wow, Bu Muslimah ini selalu setia banget ya sama biasi siaga. Jangan lupa ya Bu Muslimah dikonsumsi rutin. Bu Surprapti juga dari wilayah inovasi sana ya kan. Terus ada Bu Darsi dari Kodim juga, luar biasa banget nih ya. Terima kasih. Ada Bu Ribut, terima kasih ya Bu Ribut ya. Ada siapa ini? Ah, tak ada nama. Oh, Pak Sunarso. Selamat pagi Bapak. Sehat selalu bersama biasi siaganya. Wah, Bu Satina dari Labda juga tuh ngeborong banget ya di Kansa FM. Luar biasa ini mak ya. Pengen deh foto sama mbahnya. Ada Mbak Jum. Mbak Jum Joko Tingkir. Alah, dari Kodim juga ya. Pak Sugir dari Kodim, terima kasih. Terus kemudian juga gak ketinggalan, ini ada Pak Suwarno dari Rabala 1 ya. Keluhannya diabetes. Semoga dengan konsumsi biasi siaga semakin hari semakin baik ya kesehatannya, dan pastinya juga kadar gulanya stabil ya, normal gitu. Amin. Terus juga gak ketinggalan, ini ada Ibu Siti dari Sriwijaya. Terima kasih ya Ibu. Bu Jamila dari Sriwijaya juga. Gak ketinggalan ada Ibu Supriya, Suprihatin. Keluhannya asam lambung ya, sudah dapetin herbalnya ya, luar biasa sekali. Terima kasih. Ada Mbak Anissa juga dari Kalipasir. Mbak Marno, Mbak Marno Iwa gitu ya Mbak. Dari SP sebelah juga terima kasih ya. Pak Sumadi dari 22 Hadi Mulia, terima kasih. Nggak ketinggalan juga ada Mas Dasirun dari Veteran juga ya. Mbak Bejo dari Veteran. Terus kemudian ada Bude Sukiem dari Kodim Blok B juga. Luar biasa deh besi-besi kita semuanya ya, selalu setia banget sama biosi siaga dan juga herbal-herbalnya. Ada Pak Suprih dari Batanghari 46, terima kasih ya Bapak, sehat selalu sudah dapetin biosi siaganya. Gak ketinggalan Bu Juminten dari Kampung Lawa juga ya. Ibu Sukarmi dari 39, terima kasih, sehat selalu ya Ibu. Pokoknya untuk besi-besi semuanya deh yang sudah pada langganan setia produk-produk atau herbal-herbal yang tersedia di seluruh jaringan Trirama FM, terima kasih ya sudah pada COD-an. Terus kemudian juga yang mungkin sudah membeli melalui ekspedisi gitu ya, yang jauh sekali dari jangkauan, terima kasih banyak. Semoga sehat bersama biosi siaga, herbal tetes premium masa kini.

selesai ya. Ternyata waktunya udah habis. Tapi gak apa-apa, gak apa-apa. Besok lagi kan bisa ditemenin terus barengan Vina setiap pagi dari jam 6 sampai selesai ya Besti ya. Habis ini ada program selanjutnya yang bakal nemenin kamu setiap harinya, biar kamunya makin semangat aktivitasnya, biar kamu makin semangat kerjanya, biar kamu juga happy terus bersama Tri Rama dan Jaringan. Vinanya pamit dulu ya tayang. Sampai jumpa dan Vina akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye tayang.

Keluarga Sehat Indonesia. Terima kasih sudah pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

0: Sudah jam 7 pagi nih. Semangat aktivitas ya.
1: Pantun radio, pantun drama, digoyang-goyang asyik.
2: Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
3: Inilah lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Via Yunda, Radio Asrenda Pringsewu. Dikutip dari Radar Lampung, musibah rumah roboh membuat Mardan 40 tahun, warga RT 5 RW 5 Pekon Kedaung harus menghadapi hari-hari berat bersama anaknya. Rumah geribik yang selama ini menjadi tempat tinggal mereka ambruk setelah diterjang hujan disertai angin kencang. Kondisi tersebut mendapatkan perhatian dari Kapolsek Pardasuka Ibtu Basari Suprianto pada Senin 24 Agustus 2026. Basari bersama jajarannya datang langsung menemui Mardan untuk melihat kondisi rumah sekali sekaligus memberikan bantuan. Rumah sederhana berukuran 5x7 meter yang terbuat dari bambu dan kayu itu roboh pada Kamis 20 Agustus 2026 sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat. Saat hujan disertai angin melanda wilayah tersebut, Mardan dan anaknya masih berusia